0: dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Kelantan, sana sini.

0: baca buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klibotan. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

Mek bunga, mai pula. Sari, kohon meningkat jumlahnya. Kadai-kadai pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pula. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek bunga ni kepala patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek bunga memang menjaga pemakanan seharian Mek bunga. Mek bunga memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kohon sari, kohon meningkat. Kohon sari, kohon tua, tidak-tidak kohon sari, kohon muda. Kena beringatlah. Sebabnya law ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon ramah, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalengnya, golongnya belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-hari tu deh. Mugunya lo ni ke? Alah lah deh, banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah, kedah-kedah hak tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok, beli selalu. Tak kira dah deh, tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai tu, Mek bunga tak maya. Mek bunga nak gaya jam.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masuk ke jam yang ketiga untuk Syah bersama dengan Syira menemani pagi anda. Waktu lah ni seperti biasa sepeskala lah kita nak bersama menerusi fakta segment ataupun auta.
1: Aha, biasalah hai kami ni gak. Kalau pukul 8 suku memang fakta dengan auta lah. Dan apa untuk segmen kita hari ni, apa topik yang akan kita tanya adalah berkenaan dengan statement ni betul ataupun tidak ni pendengar semua. Kebanyakan perempuan cantik pengoto. Habis Syah ni cari topik ni bukan Syira ni. Dia mari ni buat balas orang jatuh tengok retina topik dia pagi ni dah.
0: Jadi kita nak tanya lah pandangan dan juga pendapat daripada anda semua mengenai dengan topik kita pagi ni. Betul ke orang retina comel ni pengotor?
1: Jadi kalau apa ni ada pendapat ataupun pandangan pendengar kita, macam biasa call kita di talian 7433858 ataupun 7488830 macam biasa. Boleh juga WhatsApp pun boleh. Di mana Abisha?
0: 0149741054.
1: Pakat royak lah ni orang reti nak cukol ni. Betul ke Abisha punya topik ni? Alah nak tak nak royak teh. Orang reti ni tak boleh tengok tapi Abisha tak kira comel uduh Abisha goni atas tu eh lemahlah kodok.
0: Macam Syira ni kategori mana? Comel ke?
1: Abisha lah kena jawab ya comel ke uduh. Tapi gak ai, berasa malah nak mengaku comel bila topik lagu ni ni.
0: Boleh ada telefon kita 7433858 7488830. Ayolah kita nak bersama dengan pemanggil kita ni. Rasa ni orang Tino ni telefon ni.
1: Aduh, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya mari dengan orang jatih. Selamat.
0: Mujur orang jatih. Okey, puasa.
1: Pasal Li.
0: Berkaitan dengan topik perbualan kita hari ni, jolo kodok orang Tino comel ni dia pek perangai dia pengotor sikit.
1: Gana pasal Li?
2: Pasal Li rasa dia comel belako. Kalau orang comel ni dia comel belako. Segala-gala dia comel.
1: Betul pasal.
0: Comel belako?
2: Dengan segala-gala dah comel. Tapi pasal ni duduk jauh sikit ni tapi buat kau minat
0: Jauh tu mana pasal? Kedah apa?
2: Bukan luar negara
1: Mana jauh tu?
2: Bukan luar negara tu, Kuala Lumpur ya.
1: Jauh juga
0: Kuala Lumpur nah.
2: Dalam waktu maksud dia kata stres kat dalam dia.
1: Baik
0: dia lah.
1: Paksu Syira nak tanya maksud comel.
2: Tapi dia comel pada paksu lah. Paksu ni udah.
1: Tak usah jawab molek. Orang tanya je maksud comel ke dah. Gimana takut tu?
2: Paksu ni jawab comel. Molek dah. Dia
0: comel.
2: Paksu
0: udah. Dahlah semestinya comel lah. Sebab tu lah dia paksu pilih dia dah.
1: Lepas tu mesti rajin, ngemah ke apa semua. Paksu deh.
0: Kau jenis buat sepoh.
2: Kau
0: jenis buat sepoh-sepoh bagi ke apa semua.
1: Salah rumah tangga ni Abisha.
2: Jenis sepoh-sepoh
0: gitu. Paksu
2: ni tak minat lah.
0: Paksu tu memel lah tak minat maksud dia tu eh.
2: Tapi dia itulah kemah-kemah lah. Dia nak gitu dia lah. Dia siap-siap apa dia kemah lah gitu lah.
0: Tak sepoh lah.
2: Entuk lah.
1: Maksud Pak Su tu betul. Maksud Pak Su lah ni Abis Syah. Orang Tino dia comel pun yang ngemah tidak dengar tu. Sebab dengan Abis Syah buat statement tu.
0: Tak, sebab kita tengok pada apa ni. Ni orang yang sedia ke soalan ni.
1: Orang yang suruh tanya. Orang yang suruh tanya. Dia tu takut lah tu.
2: Tapi banyaknya kalau orang Tino comel ni berasa segala-galanya comel lah.
1: Betul. Saya setuju tu Pak Su.
0: Okey. Terima kasih Pak Su.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Buat klik buat tangan tu ke Kuala Lumpur tu?
2: Nanti Pak Su balik ni Pak Su dia.
0: Okey, baik. Terima kasih. Tu dia bersama dengan Pak Su Lee kita. Jauh Pak Kuala Lumpur lah dia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ya kita dari Kapur Rusa.
3: Iya, Syah.
0: Pak Ya, apa khabar Pak Ya?
3: Alhamdulillah, khabar baik.
0: Okey, Pak Ya. Soalan kita hari ni panas sikit.
1: Pak Ya jawab molek. Pak Ya Syira dah sini ni.
0: Berkaitan dengan orang Tino ni. Orang Tino hok comel.
1: Betul ke orang Tino comel ni dia pengotor, Pak Ya?
3: Tidak pengotor. Ya, kadang-kadang orang Tino ni atas diri dia lah.
0: Aku seru, okay?
1: Ha-ha.
0: Ada batin nyapu di belakang.
1: Oh, rasa bini ya ada tepi ni.
3: Orang comel pun kali jenis pengotor juga.
0: Ah, dah, apa lah kita nak
1: so, ni?
0: Dah, kita tanya tadi soalan kita, betul ke dok orang tina comel ni pengotor?
3: Ah, ya, kalau orang tina comel dia tidak pengotor lah.
1: Dia tidak lah sebab
3: dia jaga kebersihan dia.
0: Yolo kau buat ya ni eh.
3: Ay, yolo.
1: Pak ya biarlah cerita dulu-dulu kau pernah kau jumpa retina tu comel. Lepas tu gak pak ya tahu aja gi rumah
0: dia.
1: Habis rupanya rumah kau belanya. Ada gitu.
3: Tak ada lagi bang tu jalan rumah comel tu kawasan rumah dia tu bersih. Jalan rumah pun bersih. Tak ada sebab-sebab gapo lah.
1: Tak jumpa ke dia Syah.
3: Tak jumpa. Pun nak kena dia tu dia jaga kebersihan dia.
0: Dek, Pak Yah nak jumpa ke?
3: Anu ah.
0: Okey, kalau Pak Yah nak jumpa, Pak Yah kena pergi rumah Syirah.
1: Pak Yah. Ni Syirah tak suka tajuk ni. Ni rumah itu dah kose ni. Apa buat teh dia?
3: Kita nak tengok sampai ke mana kita ni.
1: Boleh Pak Yah. Mari tengok sendiri. Alah, habis Syah ni kita tunjuk meja ofis baru tahu.
0: Baik, terima kasih Pak Yah dah.
3: Okey,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Menyesal Pak Yah wei gitu benar.
1: Apanya bini?
0: Sebabnya matanya pulak belakang ni.
1: Rasanya bunyi lain sikit cara dia kecek ni. Rasa
0: tak apa nak suka lah mana.
1: Dia kecek beringat, macam beringat suka tu tidak dengar sebab sekala.
0: Okey, pemanggil kita seterusnya. Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Syima kata.
0: Okey. Dua ekor kumbe, sekuntum

0: Kotor dia jadi uduh dah kotor motor.
1: Betul je tak jaga dah dia kat awal dia pakai ye dia ke apa dia.
0: Pergi tak uduh bukan lepas kan tu kata kata tidak tak comel mana tapi orang ada pakai jangan orang comel juga orang tak kata uduh.
2: Betul. Okey.
0: Tak comel dah. Kalau lagi comel tak kena jadi uduh dia jaga.
2: Okey. Jadi kat awal katanya benda ni fakta ke auta ni?
0: Auta sah.
2: Auta.
1: Auta. Ya tak kira dia kat awal dia. Dia comel kak. Maksudnya dia comel tu kak. First impression orang putih kata. Kali dia comel.
2: Dengan izin ke tak tu?
0: Kalau dia pagi sepuluh sirap pun dia pagi ke pun dia gigi je dia mesti dia mandi-mandi dia kain baju tu dia basuh mana pun dia gigi je
1: benar benar sekali
2: kak weh weh kak weh.
0: Ya.
2: Eh, Syirah ni 2 bulan dah dengan Ambo.
1: Ha. Kita nak jaga kat Ambo dengar.
0: Ya, cuba ya, 2 bulan tegak.
2: Allah pagi-pagi ke. Mungkin dia muka bau banget tidur.
1: Ah, ya dah tu.
2: Ha, jadi mari pagi tu ke Allah.
1: Ah, gambar dia. Ah, ya dah tu kat Ambo. Ya, topik ni. Ya dah tu.
0: Mani dulu.
1: Ah, kat Ambo.
0: Ya, ha, ya.
1: Dia saja tu yang nak ngenak tu. Kita mari dengan wangi dia tu mari dengan serabe gohenyo.
2: Dek sebab kat Ambo gini dia, dia mari sini ke. Dia mari make up sini. Jadi kita boleh tengok lah dia sebelum make up tu. Setara mana bendanya.
0: Kau nak make up di rumah lorak. Nak kereta ke apa loraknya. Cuk mitu.
1: Sini baru. Saya ada backup kuat kat awal ni. Habis cah. Tak usah duduk ingat nak menek. Kat awal kita menek sama. Menek.
0: Kat awal. Kalau buat kain selat menduk. Sambo pula sawa situ. Dia tak akhir kak.
2: Dah tak buat tak buat arah ni tak akak.
1: Allah payah pehe teh.
0: Mana kak buat arah bergerak
2: asal. Eh, orang jantan ni kak weh dia lain. Dia kena jelas molek. Ah gila jemur kain tu hak dalam baku tu. Betul orang jantan dia pergi jemur kain tapi dia pergi jemur dengan baku-baku.
0: Apa yang makan? Apa yang nak tiko kita suap makan juga
1: eh? Ha. Apa pandai pula?
0: Ha, mana?
1: Suat nasi kat awal dia?
0: Ha, nak makan nasi. Tengah-tengah ke suat ke? Tak boleh nak makan suat. Dok,
2: tak kisah. Kalau kita tak suat, siapa dia nak tolong suat kita?
1: Apa? Kalau tak jemur, tak kisah. Tak siapa dia nak pergi jemur kalau kita gak. Ha, kat awal dia?
0: Ya.
2: Okey, kat awal. Terima kasih, kat awal.
1: Tak habis kita, kat awal.
2: Kat awal ni berat juga ni.
1: Kak Weh kalau ia mari ia tak boleh kalah.
2: Okey, sorry lagi memanggil. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ha, Pak Mak Besu.
3: Ha. Ya, Pak Mak Besu.
2: Kita tengok gaya Pak Mak kita tahu dah lagu betul. Mana tu Weh dia.
1: Betul.
2: Ha. Pak Mak ni seorang yang
1: kemah.
2: Kemah.
1: Aha.
2: Seorang yang apa ni
1: handsome.
3: Ah, dia hebat handsome.
1: Lah ni kita kena pergi rumah Pak Omak habis ah. Sebab kita nak tahu Pak Omak ngemah ke dak.
2: Ha.
1: Ngata ke dak.
2: Pak Omak ni dia suruh kepada orang tino dia.
1: Jadi Pak Omak.
3: Marilah apa kita mohon sentiasa terbuka.
2: Ya.
3: Itu digi-digi.
2: Okey. Pak Omak, soalan kita hari ni Pak Omak, betul ke dak orang kata orang tino ni kalau comel dia jenis ngata.
3: Aduh, orang Tino dia comel. Dia comel sama-sama. Sebab apa dia jaga kecomelan dia tu.
2: Oh, kecomelan
1: lah. Janganlah. Perkataan baru. Kecomelan. Kecomelan lah, Pak Mak.
3: Oh, lah. Orang Tino comel ni, semua comel berlaku-laku. Dari segi dalam rumah.
2: Dia gini Pak Mak.
3: Luar aku tanu.
2: Dia
3: orang
2: bersih berlaku. Orang comel ni Pak Mak. Kita tak semestinya tengok rumah dia. Kita naik kereta dia kita tahu dah.
3: Yang betul.
1: Betul. Ha tu Cira setuju hak tu.
2: Sebab ambo biasa naik kereta Cira.
1: Oh iya dah tu. Ya buat topik lah.
2: Kereta Nuha. Penuh naik kereta list. Semua jenis sepoh berlaku dalam kereta.
1: Oh alah tak ada hak molek kalau di Kelate FM ni. Tedia kak.
2: Nak royaknya. Comel-comel berlaku. Popok dia kita tak nafik ke comel-comel. Tapi kat sepoh habis dalam kereta.
1: Bukan Pak Mak. Ada masanya waktu dia naik tu kita tak ada nak basuh kereta. Ya ada waktu dia juga Pak Mak deh.
2: Ha. Cuba.
1: Pak sepoh pun dia juga. Pak Mak naik-naik makan coklat supiknya tahu kata gitu dalam kereta. Gitulah habis.
3: Dia ada masa juga.
2: Dia cuma gini.
3: Royaknya, comel ni sentiasa saya comel sama-sama.
2: Pak Mak tu kelain tu comel tu. Terima kasih Pak Mak.
3: Yang sama lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Abang Syah, kita ada juga WhatsApp ni. Mm-hmm. Kiriman WhatsApp daripada Abang Meciku Limo. Dia kata bukan gitu. Orang Tino dia rupa comel. Kat comel belakang lah. Tidak pengotor lah. Benda tu

0: tak belakang. Ben meci kulimo ayat gitu.
1: Okey. Ni siapa dia ni nama dia? Dia Udi. Nama Udi.
0: Ha, Udi kata gapo habis
1: tak nampak muka dia sebab dia diterangi dengan cahaya nur. Orang tino kau comel, kau bersih. Kalau kau uduh, yah. Kalau kau uduh.
0: Motor je.
1: Kalau kau uduh, yah motor. Sirah, gapo ni dia tulis ni eh?
0: Oh, deh.
1: Lu.
0: Baik motor tapi baik sudah. Sirah pun duk main baik motor tapi ngoto. Alah habis Udi eh, jom molek lah.
1: Bergerak habis Udi, pening lah kita ni. Tak apalah, kita berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan UK's Rhythm Si Jantung Hati. Terus dengar kami, Gu Pagi.
0: Gu Kita belakang.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Masam je muka tu? Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Topik perbualan kita hari ini menerusi fakta ataupun auta, orang kata orang tina comel ni pengotor.
3: Jadi benda tu fakta ataupun auta, itu hak kita nak tahu, itu yang kita nak pandangnya daripada pendengar-pendengar kita.
2: Bersama dengan pemanggil kita di talian ni ada siapa tu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ya kita, Pak Ya pula, Pak Deng.
4: Balik Perak ni mengabar kau si.
3: Pak Deng, siapa? Abang Syah pergi Perak ke Pak Deng?
4: Baru ni tak ada cari kau di mana.
3: Gimana Abang Syah hilang? Pak Deng cari katanya pergi Perak betul kau?
2: Pak Deng ni bisa. Bak mengesel ni dia memang tahu lah.
4: Oh, kita pakar rada.
2: Okey Pak Deng. Hari ni Pak Deng kita kecek mengenai yang retina ni. Hok comel lah. Orang tina comel ni dia pengotor betul ke ataupun fakta ke atau auta ni?
4: Auta ke mana tu
3: Sudah. Okay. Ginilah. Comel dipandangi mata Pak Deng lah.
4: Macam sirah gitu lah.
3: Macam sirah. Comel ke Pak Deng?
4: Tengok pada jauh dekat.
3: Cumanya Abang Syah tanya betul ke orang comel ni Pak Deng rasanya dia pengotor?
4: Tak, bukan begitu. Bukan atas comel hudu. Atas sifat dia lah.
2: Atas sifat.
3: Tak perangai.
4: Tak malah gapa. Lepas tidur, tinggal lepas makan, caput dia sengkir.
3: Takut topik ni. Gitu. Deh, orang hudu pun ada malah juga deh. Orang comel tu, ya atas diri dia.
4: Cuba perhatian dia di rumah sewa tu lah ke mana. Nyawak rumah tu kat Tak ambil udah tu mekak tiga lapis pun. Kalau dia mengotong atau kok.
3: Jadi Pak Deng royak benda ni bukan fakta lah. Cumanya bergantung atas orang tu sendiri lagu mana Pak Deng ni.
2: Biasanya dia dah Pak Deng ni. Jadi Pak Deng kata benda ni auta.
3: Beres Pak Deng. Terima kasih banyak Pak Deng tu.
4: Sama-sama banyak istirahat tu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tu dia bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kereh. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ni baru betul.
2: Kak Shima kita.
3: Salah sebut nama Kak Shima Hemujonya tak marah kau Kak Weh.
5: Tak apa.
3: Ada dia mari dengan pagi ni berasa sorok tu serupa belaka. Habis serupa sorok Kak Shima rindu berkali.
2: Kak Shima.
5: Ya.
2: Mengenai dengan topik topik kita hari ni nya, lagu mana tu Kak Shima rasa benda ni fakta ke auta?
5: Auta je tu. Dia tak kira comel ke ujung ke gano ke. Kalau dia kalau comel tu kena gaji tak bersih. Kalau comel pun kalau malas pun kotor gitu lah. Kalau orang comel ni memang kebanyak sikit lah. Mungkin kata kau sekadar-kadar tu dia nak bersih tu dia malas sebab dia comel sangat.
3: Dia macam malas nak pergi. Malas jangan hari ni. Tak payah pergi lah nyapu.
5: Malas lah dia kata. Dia mau buat lah.
3: Betul. Hari ni pakai baju comel ni. Malas pasal pinggir. Ada setengah-setengah je Kak Shima deh.
5: Kalau orang uduh pun gitu juga. Kalau orang tidur apa malu. Malah buat lah. Dia tak boleh nak oyak lah. Memang otak semua tu. Jadi comel uduh pun dia sifat marah dia ada tu memang malah lah.
2: Baik. Terima kasih Kak Shima.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tu dia bersama dengan Kak Shima. Kita nak ambil pemanggil terakhir dah kita kira ni. Di talian kita ni. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
6: Aimi, Pasir Mas Alor.
2: Aimi dari Pasir Mas Alor. Mi, topik kita kecek hari ni ya, mengenai dengan orang tina comel ni pengotor. Fakta ke auta?
6: Auta
2: juga.
3: Aimi pernah jumpa ke orang tina? Pernah ada pengalaman ke jumpa orang tina comel?
6: Tak ada
2: lagi lah.
6: Jumpa ramai juga malah.
3: Orang mana?
2: hak cara memang lah.
3: Hak udoh.
5: Betul
3: dah tu deh. Ya tak nanti gitu. Kadang-kadang orang comel ni, betul lah dia comel dari segi penampilan dia, rumah dia comel. Dia comel belakang. Perangai comel.
2: Tahu ayat gitu nak ayat kan? Okay, Amy. Terima kasih, Amy.
3: Okay, terima kasih, Amy.
2: Alright. Itu dia bersama dengan Amy, pemanggil kita yang terakhir lah kita kira untuk pagi ni deh. Sebabnya semua dah bui pandangi mengatakan bahawasanya benda tu auta belako.
3: Ramai tak setujulah sebabnya ada pendengar kita kata benda ni bergantung atas diri wanita tu sendirilah. Dia comel ke, dia tak berapa comel ke, benda ni atas diri dia, dia malah ke, dia rajin, tu jugalah hak pentingnya.
2: Okey, tapi jawapan dia memang auta lah.
3: Apa tu auta?
2: Sebabnya tiada bukti saintifik yang menunjukkan orang tina comel ni dia cenderung menjadi pengotor berbanding dengan orang tina lain. Tahap kebersihan apa ni, kebersihan seseorang tu dia dipengaruhi oleh faktor seperti sikap dan juga didik dia, gaya hidup dan juga rutin harian dia, kawasan persekitaran dan juga tabiat serta personaliti individu tu sendirilah. Jadi penampilan yang cantik ataupun menarik tak ada kaitan dengan tahap kebersihan seseorang itu. Ada individu yang sangat menjaga penampilan dan juga sangat pembersih, manakala ada juga yang kurang mengambil berat soal kebersihan. Dan juga perkara ni boleh berlaku kepada siapa-siapa sahaja, tak kira lah Syirah ke ataupun adik kita ni ke. Tak kira, dia memang tak kira. Dia tak bergantung kepada gua peparah sebenarnya.
3: Ya, betul.
2: Jadinya kenyataan kebanyakan perempuan cantik ni pengotor adalah auta.
3: Jangan duduk tuduh kau se. Ni gak tengok orang tidur comel. Nak sign takut nak buat bini sebab takut ngotor. Bukan gitu dah.
2: Dia sebenarnya bukan apa, sebab ni adalah stereotype sebenarnya. Jadi kita boleh menilai sendiri seseorang tu bukan kata pada rupa paras dia, bukan kata pada penampilan dia. Kita tengok pada budi pekerti dia. Contoh-contohnya macam Abis Syahmu ni lah. Seorang yang pembersih, seorang yang baik hati.
3: Dalam radio okay, gitulah Syirah pun.
2: Okay, apa-apa pun kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
3: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: bersama dengan Kugiran Tepi Pantai dan juga Rough Age dengan lagunya The Bomb. Baru saja menghiburkan anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita lah, mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka.
1: Ya,
0: selepas ini Syiram, pukul 9 pagi kita nak pergi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu untuk dengar perkembangan berita dari Pusat Berita Radio. Des, lepas tu kembali bersama dengan kita lah untuk terus bertemankan Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar Rahman berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan dalam menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintihi menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurati tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurati tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasau berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Apa khabar anda semua? Harap-harapnya semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik dan juga sehat sejahtera lah. Masih lagi bersama dengan Double S menemani pagi anda, Syah dan juga Syira. Semput sikit pagi ni sebabnya bukan apa, joget saat ni.
1: Alah, tanya orang duduk dengar lagu tu, pendengar semua dia duduk joget. Tapi tak apa, habis Syah kira exercise nama pagi-pagi.
0: Ayolah, kita nak jaga untuk kesihatan tubuh badan kita supaya kekal baik seumur-seumurnya. Tak ada, kita nak pergi kalau ada setengah tu sain-sain kita ni dia ajak pergi apa?
1: Breeze walk.
0: Bukan breeze walk.
1: Habis tu apa?
0: Tu panjat-panjat bukit tu dia panggil apa?
1: Hiking.
0: Oh, hiking.
1: Oh, tak ada tu. Biru habis Syah, biru.
0: Tak ada. Tak, bukan biru, bukan setakat biru, takkan jadi hijau.
1: Ana? Bukan warna kita.
0: Ha, itulah. Tapi esok hari jemaah, insyaAllah lah, kalau tak ada aram yang melintir.
1: Nak pergi lah ke mana?
0: Nak pergi panjat bukit lah.
1: Boleh ke habis Syahnya?
0: Weh, dia ni tak kena kelihatan orang.
1: Sing juga cerita lama hari Ahad tak ada pana.
0: Tengok nampak kurus dah kelihatan ni.
1: Waktu tu usuk tak habis Syah.
0: Okay. Jadi apa-apa pun terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita. Kita nak cerita sikit mengenai dengan sains-sains kita yang berada di Negeri Sembilan ni.
1: Okay.
0: Ini berkenaan dengan pilihan raya Negeri Sembilan 2020 ni. Yang mana learning tumpuan kita terarah ke Negeri Sembilan yang bakal mengadakan pilihan raya negeri ataupun PRN ke-16 pada hari Sabtu ni dah, Cira. 1 Ogos 2020 ni, yang mana sebanyak 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dipertandingkan bagi memilih barisan ahli Dewan Undangan Negeri yang baharu.
1: Dan PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon menawarkan diri untuk merebut 36 kerusi DUN lah. Dan proses penamaan calon telah berlangsung pada 18 Julai. Manakala pengundian awal membabitkan anggota keselamatan dan pasangan berlangsung pada 28 Julai baru ni.
0: Okey, jadi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun membuat pelbagai persiapan bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan lancar, teratur dan juga selamat. Dan pengundi disarankan menyemak pusat mengundi masing-masing lebih awal bagi mengelak sebarang kesulitan pada hari mengundi berkenaan.
1: Selain itu, pengundi juga digalakkanlah keluar mengundi itu seawal mungkin bagi mengelakkan kesesakan. Terutama pada waktu tengah hari. Pastikan juga anda membawa kad pengenalan tu, jangan lupa. Dan mematuhi segala arahan yang ditetapkan oleh petugas SPR di pusat mengundi.
0: Okey, jadi Syira, pilihan raya ni merupakan tanggungjawab setiap rakyat yang layak mengundi. Setiap undi yang diberikan memainkan peranan penting lah dalam menentukan wakil rakyat dan juga hala tuju pembangunan negeri untuk tempoh 5 tahun yang akan datang.
1: Sebab tu, gunakan hak mengundi dengan penuh tanggungjawab. Buat pilihan. Berdasarkan maklumat yang tepat dan pastikan elok daripada menyebarkan berita palsu atau maklumat yang tak sah lah sepanjang tempoh pilihan raya tu.
0: Jadi sama-sama kita menyokong proses demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dan juga memastikan suasana pilihan raya berlangsung dalam keadaan aman, harmoni dan juga penuh semangat perpaduan. Jadi
1: betul.
0: Kalau adalah orang-orang Negeri Sembilan ni dan nak khabar ni.
1: Nak khabar apa?
0: Yang mana orang Negeri Sembilan tu yang ada dekat Kelantan kita ni, mohlah kita balik.
1: Mohlah.
0: Kau Negeri Sembilan.
1: Kau negeri. Tak payah banyak-banyak macam jadi bahasa mungkin lain.
0: Moh tu. Rasanya
1: perok.
0: Oh gitu. Dia capu aduk habis dah. Okey, apa-apa pun teruskan bersama-sama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Alright, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. 9.31 minit pagi kita lah ni. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah. Kita ucap kepada anda, mungkin banyak kerja yang perlu disana ke, perlu diselesai ke sebelum habis kerja petekat ke. Hari ni kita balik awal.
2: Ya betul, hari ni kita balik awal kita lah, Besar. Tapi semua lah deh, hari kami hari ni deh.
1: Hari ni kan hari Kamis.
2: Tak tahu hari dah syirah pun.
1: Jadinya kebalikan awal lah kitanya. Cuma kita nak rayak ni tu bagi anda yang bekerja lah. Tapi bagi pesara-pesara kita ni yang tak kerja senang, nampak relax, nampak cool je.
2: Gembira dia, bebas.
1: Betul. apa ni? Dia macam-macam lah pesara ni, sama ada dia cikgu ke, ataupun dia pegawai KJR ke, ataupun mungkin juga dia polis ke, tentera ke. Cuma kita nak kecek mengenai dengan tentera ni lah. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, yang mana kerajaan menerusi inisiatif perumahan veteran ATM di bawah program Insan Ihsan Madani, terus membantu veteran Angkatan Tentera Malaysia yang memerlukan kediaman lebih selesa. Inisiatif ni menawarkan dua bentuk bantuan lah, iaitu program Bina Baharu dan juga program Baik Pulih.
2: Ya betul. Dan program Bina Baharu ni disediakan untuk veteran ATM yang daif, tidak berkemampuan, tidak memiliki rumah sendiri ataupun rumah sedia ada terlalu uzur, dan tidak lagi ekonomik untuk dibaiki lah. Manakala program Baik Pulih Hak Besar Hoyak tadi tu, dia bantu baik pulih rumah hak mengalami kerosakan melibatkan komponen asas.
1: Jadi sebenarnya Syirah, bantuan ini disasarkan kepada veteran ATM yang berpendapatan isi rumah di bawah paras garis kemiskinan ataupun PGK semasa, serta memiliki tanah yang bersesuaian lah. Dia juga mendapat kebenaran untuk bina rumah.
2: Di bawah program Bina Baharu ni, kadar bantuan sebanyak RM55,000. Dan di Semenanjung, RM60,000 di Sabah dan RM65,000 di Sarawak. Bagi program Baik Pulih pula, hak bantuan ialah sehingga RM17,000 di Semenanjung dan RM20,000 di Sabah serta Sarawak, Abisha.
1: Okey, jadi permohonan boleh dibuat menggunakan borang permohonan inisiatif perumahan veteran ATM yang sebelum ini dikemukakan kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri untuk semokkan dan seterusnya dipertimbangkan oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Kebajikan dan juga Kemudahan Perubatan JHEV ATM.
2: Jadi inisiatif ni sebenarnya dia mencerminkan komitmen kerajaan lah dalam nak jaga kebajikan veteran ATM ni. Sebabnya pok dia ni banyak dah jasa pada negara, supaya mereka dapat menikmatilah kehidupan yang lebih baik, yang lebih selesa.
1: Jadi itulah sedikit yang kita nak kongsikan kepada anda, yang mana inisiatif perumahan untuk veteran ATM. 9.34 minit pagi kita ke leninya. Kita nak mendayung dulu sebentar bersama dengan Afiq Sazwan
2: dengan lagunya Mendayung Rindu. Teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka. Cintamu.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Bang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Bang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
0: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Masih lagi terus setia bersama bertemai ke Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syira menemani anda saat lenilah sedar kita ni dah sapa-sapa ke ngujung-ngujung dah pertemuan kita untuk kita terus bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi Hari Komih dah kita hari ni 30 Julai 2020 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijriah.
1: Jadi terima kasihlah kepada pendengar kita hok mana temen daripada pukul 9 lagi. Sapalah ke penghujung minit-minit ujung dah ni kita ni.
0: Selepas ni pukul 10 pagi Sports Color lah.
1: Kita ada Gu Galib bersama dengan DJ Iz.
0: Ya akhir temankan anda singgalah ke pukul 2 petang kat gede. Hok mana ada perancangan esok cuti tu nak pergi berderak situ sini tu tak ada masalah lah sebab minyak kita pun hari ni dia dah pun mengumumkan harga runcit petrol dan juga diesel bagi tempoh 30 hingga 5 Julai 2020 ni. Sepanjang tempoh ni harga RON 97 ditetapkan kepada Pakia 40 sen seliter. RON 95 harga tanpa subsidi kekal pada 3.82 sen seliter manakala penerima budi 95 terus menikmati harga subsidi iaitu seria 99 sen seliter.
1: Dan untuk diesel pula Abisyah, harga tanpa subsidi ialah Pakia 62 sen seliter. Manakala penerima budi diesel membayar hanya 2.10 sen je seliter.
0: Okey, jadi sementara tu harga diesel bagi sistem kawalan petrol subsidi ataupun SKPS kekal pada 2.5 sen seliter manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula ditetapkan pada 2.15 sen seliter.
1: Jadinya orang ramai ni disaranlah untuk mendapatkan maklumat harga bahan api ni daripada saluran rasmi kerajaan dan merancang perbelanjaan dengan bijak mengikut keperluan.
0: Alright, jadi kita dah sampai ngujung-ngujung dah kita ni. InsyaAllah panjang umur kita jumpa semula pula lah deh. Jaga diri molek-molek, jangan nakal-nakal, senyum-senyum semua. Kita balik dulu lah Syirah.
1: Yalah, nak kita pergi makan dulu.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: apa lagi?
1: Kelantan FM. Di mana
2: jua? Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
3: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Hai, assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar Kelantan FM? Sekarang anda berada di segmen Gugali Ada Semua. Dan ni suara siapa ni? Ini Is menemani anda dari jam 10 sampai pukul 2 kat relai. Jadi ingat deh, set dalam kepala belakang, tulis dekat jadual kau, diary kau apa semua ke, yang hari Khamis Is akan bersama anda bukan alik pagi tapi alik ke alah kau nak ke tengah hari. 10 hingga 2 di segmen Gugalik setakat inilah. Kalau ada perubahan, Is akan maklumkan balik. Jadi hari ni Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijri. Sedar tak sedar, kita dah di penghujung bulan Julai. Tak gitu? Jadi macam mana dah selesai ke belum urusan untuk bulan ni? Saya percaya anda semua seorang yang sistematik. Jadi kata tulis apa yang perlu dibuat untuk bulan ni, hutang apa yang perlu dibayar untuk bulan ni, dan lain-lain lagi. Dan untuk anda semua, dah makan ke belum? Ada orang yang tak boleh makan pagi, betul ke atau tidak? Kalau macam Is, awal-awal lagi memang singgah kedai nasi belauk dah lah. Untuk orang kata isi-isi hak mana patut dululah, jangan biar bekas itu kosong. Jadi anda semua yang mungkin belum makan lagi, makanlah, janganlah. Biasanya kalau perut kosong ni susah kita nak fokus. Tapi ada juga yang memang tak biasa makan pagi. Mungkin dia buat brunch, okay? Breakfast campur dengan lunch, jadi brunch. Okay? Is doakan semoga anda semua sihat-sihat sentiasa lah, eh? Janganlah sakit-sakit, okay? Tak nak macam tu. Baik, kita berhibur dulu boleh tak sebelum kita apa orang kata sama-sama dengar atau perkongsian-perkongsian. Banyaklah info-info yang Is nak kongsikan hari ini. Ada 4 jam kita bersama deh. Jadi kita berhibur dululah ni. Siapa yang rampas cintamu? Siapa rampas cintamu? Harapan hatiku ingin hidup bahagia. Ui, sedap kat lah suara aku. Macam mana, jadi penyanyi lah. Digugali Ada Semua.

0: selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Surang. Hai, saya Syuhaida dari Kota Baru. Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi sampai malam, duduk mana-mana pun boleh dengar. Dulu hanya dengar suara je. Lo ni boleh tengok live di Facebook. Nak bagi ucapan pun senang. Tahniah Kelantan FM yang sentiasa maju ke depan. Memang tak tukar radio lain dah. Terima kasih Kelantan FM.
1: Kelantan FM.

0: Info Sukan edisi Khamis 30 Julai 2026. Kontijen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas pada hari ke-6 Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas atlet angkat berat Muhammad Shahmi Nor Ghazali menghadiahkan emas ke-6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki hari ini. Muhammad Shahmi meneruskan penguasaan luar biasa kem angkat berat negara apabila mengungguli saingan di Scottish Event Campus Armadillo dengan angkatan keseluruhan 347 kg. Beliau hanya dipisahkan 1 kg dengan pemenang pingat perak Alex Belmire dari Kanada yang mencatat 346 kg manakala wakil Australia Oliver Rayleigh Saxon meraih gangsa dengan 336 kg. Kejayaan Muhammad Shahmi menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini selepas Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Eri Hidayat dan Muhammad Hafizuddin Roslin masing-masing turut menaiki podium. Satu lagi emas negara disumbangkan jago lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dengan acara T20 lelaki, manakala 2 perak diraih menerusi Izzat Shema Zulkifli dengan single lelaki bowling pada Padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haida Afif Abdul Rahman dalam pairs wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa sekaligus melepasi sasaran 5 emas yang ditetapkan kontijen bagi temasya kali ini. Sasaran asal kontijen ialah 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Di pusat renang antarabangsa Tolcross, Arvin Shausing Chalal dan Lim Ying Chuen menduduki 2 tempat teratas saringan satu acara 200 meter gaya bebas lelaki namun gagal mara ke final. Qiu Huyen pula memenangi slowest heats 1500 meter gaya bebas lelaki dengan catatan 15 minit 23 saat namun gagal meraih pingat selepas keputusan keseluruhan ditentukan menerusi format time final. Dalam renang para, Muhammad Nur Saiful Zulkifli menamatkan final 50 meter gaya bebas lelaki di tempat ke-6 dengan catatan 34 saat selepas merekodkan 35 saat pada peringkat saringan. Di Stadium Scotland, atlet olahraga para Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi menamatkan saringan 2 acara 100 meter lelaki di tempat ketiga dengan catatan 11 saat sekaligus gagal layak ke final. Kem Bowling Padang turut mencatat keputusan positif apabila pasangan lelaki Amirul Daniel Abdul Rahim, Muhammad Saufi Rusli menerusi wakil Jersey Rose Davis Malcolm Dale Souza menerusi tie break. Kedua-dua pasangan terikat 1-1 sebelum gandingan negara memenangi tie break 1-0 dalam saingan peringkat kumpulan. Erma Firiana Saroji pula menerusi langkah positif dalam acara singles wanita selepas mewakili wakil Zambia Mildred Malkarwale 2-0. Bagaimanapun, pasangan bowling padang para wanita B6 dan B8 Nora Zian Daud Jariah Zakaria tewas 0-2 kepada gandingan New Zealand Julie O'Connell Terry Blackburn dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan. Dalam carta kedudukan pingat setakat 9 malam iaitu 4 pagi waktu Malaysia, kontijen negara menghuni kedudukan ketujuh manakala Australia menjadi gah di posisi teratas dengan 44 emas, 22 perak dan 34 gangsa. Diikuti Kanada di tempat kedua, 13 emas, 11 perak, 14 gangsa. Dan England di tempat ketiga, 12 emas, 25 perak dan 16 gangsa. Sekian info sukan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Yo, Kelantan FM, di mana jua? Benar sekali, anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Sebab apa? Sebab kita ada aplikasi RTM Click yang anda boleh download, muat turun naik dalam apa handphone bimbit anda tu, gadget anda. Daripada anda mengisi aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak berfaedah, apa kata anda muat turun, habiskan data anda dengan sekali sahaja muat turun aplikasi RTM Click, dan lepas itu anda boleh dengarkan kami secara terus dan jelas. Selain daripada itu, ada juga rancangan-rancangan yang mungkin siaran keluaran RTM yang anda tak sempat tengok, anda boleh tengok ulang kembali melalui aplikasi RTM Click. Okey, boleh. Masih lagi bersama dengan Izdi Gugali. Okey, pukul 11 nanti kita akan ke berita Kelantan FM. Dan ya, banyak lagi informasi-informasi yang Iz nak kongsikan. Jadi sekarang kita teruskan berhibur dengan lagu Britney Spears, Toxic, hanya di Gugali. Ada semua. Ciao.

0: mohon meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pula, lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek Bungo ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek Bungo memang menjaga pemakanan seharian Mek Bungo. Mek Bungo memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh menang lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kohon sari, kohon meningkat. Kohon sari, kohon tua. Tidak-tidak kohon sari, kohon muda. Kena beringat lah. Sebabnya lah ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon ramah, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalangan golongan beliau yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya yang beliau-beliau umur 50, wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga. Lagu mana kita punya, apa makanan sehari-harian tu deh. Mugunya lah ni ke? Alah lah deh, banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah yang viral lah, kedah-kedah yang tular. Jual makanan-makanan viral, orang kita pula patah tengok. Beli selalu, tak kira dah deh. Tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ke tubuh badan tu, Mek Bungo tak maya. Mek Bungo nak gaya je.
1: Eju mega, orang ada panggil Mek Bungo.
2: Kelantan FM,
3: di mana jua.
4: Terus dengar Kelantan FM.

Berat. Eh, dah habis ke? Dah habis. Okey, anda masih lagi bertemankan Is di Gugalik. Ada sokmo. Kalau matahari terbit dari barat, macam mana pula kalau jerawat terbit di muka kita? Itu persoalannya. Sebab hari ni kita mau tu, kita nak catch up pasal kata remaja-remaja lah. Biasanya jerawat ni kita berkait rapat dengan remaja biasanya deh. Dan semua orang rasanya pernah juga mengalami masalah kulit wajah, iaitu gangguan jerawat. Dan Is ada sedikit info lah ya dekat sini. Orang kata, jerawat-jerawat ni buat apa sebenarnya ia tumbuh ni? Kenapa? Sebab Is sendiri pun pernah ada masalah itu suatu ketika dahulu. Tapi alhamdulillah sekarang ni orang kata kita tidak mengambil berat sangat lah. Orang kata tidak mengambil serius dengan masalah itu. Sebab kita faham jerawat pun nak juga mari melawat di muka kita kadangkala. Baik, kalau jerawat di dahi, ianya dikaitkan dengan masalah sistem pencernaan.

tekanan, stres atau penggunaan produk rambut yang tidak sesuai. Di dahi deh, contohnya macam kita pakai krim, gel ataupun wax yang tak tahulah okey ke tidak, sesuai ke tidak dengan rambut kita. Tiba-tiba kita berpeluh dan minyak di akar rambut tu keluar, neleh ke dahi. Kita pun duk main pegang-pegang tangan dan orang kata rambut tu berjelepek turun. Zaman-zaman lah ni kan, Gen Z sekarang ni kan suka buat rambut penyapu. Hati-hati nyapuh-nyapuh juga rambut tu. Kalau rambut kita menggunakan produk yang tak sesuai dan kena dahi, jerawat akan mudah tumbuh. Baik, kalau jerawat di pipi pula. Jerawat di pipi biasanya berpunca daripada tabiat kerap menyentuh muka, skrin telefon yang kotor atau sarung bantal yang jarang ditukar. Okey, kita kan kalau kita tidur kan kita tidur nyengging. Sapu bata tu pula tak tahulah Zamir P. Ramli masih hidup, mungkin masih lagi kita tak tukar-tukar lagi sapu bata tu. Jadi kita kenalah orang kata segera tukar. Dalam seminggu sekali tu kira lewat sangat dah tu. Okey, tiga hari sekali tukarlah sampul ataupun sarung bata tu, sebab bakteria boleh membiak dekat situ. Dan skrin telefon pun sama juga. Kita ni duduk pergi telefon, ingat telefon tu bersih ke? Tangan bekas haji gula, sambal belacir. Kita letak telefon kita tu atas kain buruk, lepas tu kita letak tok pipi. Halo, 345 neje. Duduk bergayut dengan yang tersayang. Lepas tu gak pipi kita naik jerawat. Dan seterusnya, di dagu dan rahang. Dagu dengan reher ni deh, sering dikaitkan dengan perubahan atau keseimbangan hormon lah. Hormon ni deh. Orang kata, kadang-kadang kita ni, yalah tidur tak cukup. Kadang-kadang kita pun rasa macam tak denok jaga kebersihan ataupun diri kita ni deh. Contoh macam balik hijau, tak cara dah, pakai belebing tidur, pakai tak cara dengan keadaan muka tak bersih, kita pun terus biarkan sahaja muka kita. Dengan kalau perempuan, makeup tu biar je di situ. Dan kalau lelaki pun serupa juga, minyak-minyak hot gauze min tadi, kita biar je, tak basuh, tak cuci pun muka. Sebenarnya, untuk kulit wajah tak kira jantina, sebab penglihatan ataupun pandangan itu dari mata jatuhkan hati kan. Kalau dari mata pun, takkan nak jatuh ke hati, tak jatuh lah Dih, tak ada dah orang kata istilah-istilah orang jatuh tak kena nak jaga muka, orang jatuh, kau jatuh, dak, no. Sebenarnya kebersihan ni tak kira jantina deh. Ha, jom kita dengar lagu daripada Derry Archuleta. Ini lagu zaman-zaman saya. Zaman-zaman saya muda dulu ni. Zaman-zaman saya umur 40, 41, 42. A little too not over you. Tell me why. Hanya di Google Lay. Ada sama-sama.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi. Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat. Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
3: Tahukah anda?
4: Hari-hari makan udang. Tapi tahukah anda, menurut laporan daripada National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, jantung udang sebenarnya terletak di bahagian kepala, bukan di badan. Ini kerana struktur udang berbeza. Bahagian kepala dan dadanya bergabung menjadi satu bahagian yang dipanggil cephalothorax. Di situlah terletak jantung, otak dan organ penting yang lain. Kedudukan ini membolehkan jantung udang dilindungi oleh cangkerang keras di kepala untuk memastikan organ pentingnya lebih selamat. Unik kan? Sekali pandang macam kecil je. Tapi reka bentuk udang ni memang luar biasa. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Ha, ingat, semak dulu sebelum percaya. Masih lagi bersama dengan Is di Google. Ada semua. Loni, Is nak tanya, siapa yang tidur lambat dan tak cukup tidur, angkat tangan. Wiu. Mesti ramai, eh? Mesti ramai, eh? Mesti ramai pendengar-pendengar kita ni yang tak cukup tidur sebenarnya. Gigi dengan bagar ataupun cuti sekalipun tetap tak tidur juga. Kenapa? Kenapa? Ha? Apa yang membuatkan anda semua tak boleh tidur ni? Anda tak boleh tidur setelah cuba untuk tidur ataupun anda sengaja memang suka jaga malam? Ha, nak ngepek ni? Nak ngepek ni? Jadi ni Is ada tips lah sikit deh untuk orang kata anda semua yang mungkin tercari-cari punca ataupun macam mana cara untuk aku mudah tidur ni. Hai, tak seronok lah kalau hari-hari pergi kerja dengan tidur sejam, dua jam. Tak sih lah kita deh. Nanti kita punya performance ataupun kualiti kerja terjejas lah. Baik. Yang pertama, anda boleh tetapkan waktu tidur yang konsisten. Maksudnya besarkan diri anda tidur pada waktu yang sama, bangun pada waktu yang sama, biar hari cuti pun. Contohnya, masuk je pukul 10 malam, terus kena masuk tidur. Kalau kawan-kawan ajak pergi minum air, kau pergi nukak, kau take obeng, kau gapa, kau minta maaf banyak-banyak sayang sobat, saya kena tidur dulu. Amal gitu sokmo, cubalah buat penolakan sikit. Mudahnya dia kan, mudah betul terbabas. Saya ajak sikit je, terus. Takpelah, esoklah aku tidur awal. Jangan begitu, eh. Yang kedua, kurangkan pendedahan kepada cahaya. Maksudnya kalau anda tidur awal dah, tapi anda tidur dalam cerah. Takut hatu kalau tutup gelap-gelap agak, nanti ada hak buku duduk di ujung-ujung nelo tozim. Jangan. Tidur dalam gelap membantu kualiti tidur yang dengan lebih baik. Tak adanya benda-benda hak buku, gigi taring, rambut panjang, tak ada. Tidur. Tak sedut fikir bukan-bukan lah. Kupiak. Baik, yang ketiga, anda buatlah aktiviti senaman fizikal sikit. Tapi bukan sebelum tidur ya, itu tak bagus untuk jantung. Maksudnya dalam hari tersebut, mungkin petang tadi ada buat senaman ke, main badminton ke, apa ke, pun membantu juga untuk anda mudahkan tidur sebab kita dah letih kan. Seterusnya, tenangkan fikiran anda. Betul, esok ada banyak benda yang nak kena hantar, banyak benda yang kita nak settlekan. Betul. Kosongkan dulu. Tahu tak macam mana nak kosongkan fikiran? Tahu ke tidak? Lepas ni saya akan kongsikan pula cara-cara nak kosongkan fikiran. Okey? Dan seterusnya, perbaiki persekitaran. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tidur lah. Persekitaran ni macam mana? Kalau Is sendiri, kalau Is, selepas Is kemas-kemas bilik, tukar sapu bata, ubah perabot, letak pewangi bilik, insyaAllah hari tersebut kita akan rasa seronok sangat nak tidur. Bing, letak pala tu, gom, terus tidur. Kalau bilik bersepoh, lokak apa, kedudukan perabot ataupun kondisi bilik itu memang ini bukan tempat tidur ni. Ini tempat main hoki. Memang susahlah nak tidur dengan baunya dan lain-lain lagi lah. Jadi jangan paksa tidur. Ni yang tips yang seterusnya, jangan paksa diri untuk tidur. Kalau anda paksa diri untuk tidur, secara tak langsung anda sebenarnya dah bagi signal kepada diri anda bahawa kena tidur, kena tidur. Esok bangun lewat ni, kalau bangun lewat nanti punch out lewat ni, macam mana pula ni, nanti bos aku marah. Aku kena tidur awal. Kalau tidur awal barulah, oh Allah, dok kecek dengan palo tak sendiri tu nak kau. Tekanan dah tu. Itu sudah tekanan. Bila kita tekanan, tak akannya tidur. Okey? Itulah sedikit sebanyak kan kalau Is bagi tips-tips seterusnya kan. Tak ada apalah. Mari bawa batal rumah akulah. Dan salah satu sebab lagi kenapa kita susah tidur adalah sebab panas. Sebab panas. Cuaca sekarang ni harudeng. Panas. Tak boleh tidur. Hai rasa so. Hanya di Google Ali. Aduh sok mok.

0: bersama anda.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
2: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Stay tuned, Kelantan FM, di mana cua.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Saya Salih, datang dari Brunei, pelajar UMK. Datang Kelantan, terus terpikat dengan Kelantan FM. Memang awesome.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Ya, masih lagi bersama dengan Iz di Gugalik. Awak kata ada sokmo. Ha, masa saat ni tu, kita kecek pasal denggi. Macam mana? Denggi. Hujan lo ni tidak menentu, okay? Bila hujan tak menentu, bermakna kawasan kita sentiasa lembap. Sentiasa ada air sokmo. Jadi, tengok kodok di sekeliling rumah kita tu macam mana? Di denggi ni, bagi awak kata mereka-mereka yang mungkin sudah mengalaminya, sakit, dia kata. Pesakit-pesakit bekas, pesakit-pesakit denggi ni, dia kata sangat-sangat, orang kata sakit sampai kau tulis, sampai kau tubuh rasa macam menyocok-nyocok, ngilu sampai kau. Dia bukan macam demam biasa, guys. Dia macam demam yang makan rapat jik ke tulis. Jadi untuk anda semua, lagu mana sebenarnya kita ni nak elok kalau boleh sejauh-jauhnya lah. Tak nak lah ada simptom kau lagu mana kau toksik. Di, sebenarnya denggi ni jangan buat main denggi ni, dan punca dia macam biasa adalah dari nyamuk. Dan untuk kita elakkan daripada nyamuk datang mengganas, mengganggu kesihatan dan juga keharmonian keluarga kita tu, ada cara dia, okay? Contoh, ini antara tips lah Banyak lagi tips dia, tapi Iz akan kongsikan beberapa tips yang mungkin kita boleh guna pakai. Dan tips ni terdekat sekeliling kita je sebenarnya. Contoh, yang pertama, saluran air. Saluran air lokel lah, salah satunya lokel. Kalau rumah-rumah di kampung tu, biasanya kawasan lokel dia akan tersumbat dengan daun-daun kayu. Sebab rumah di kampung biasanya banyak sangat dengan pokok-pokok kayu. Kalau kita duduk perumahan, rumah-rumah teres, mungkin pokok-pokok kayu yang daun banyak tu kurang. Tapi kalau duduk di kampung, saluran air biasanya akan tersumbat selepas hujan. Sebabnya kita 1992 last kita kokok lokel. Lepas tu macam mana? Bila air bertakung, maka adalah nyamuk di situ. Dan bila ada nyamuk, kemungkinan besar untuk kita dapat Aedes tu sangat tinggi. Seterusnya, kolah air. Bagi anda semua yang mungkin ada kolah air di rumah, cuba cek etek tengok. Lo ni ada macam-macam produk yang kita boleh pastikan kuantiti. Bukan kuantiti, kualiti air dalam kolah tu sentiasa baik. Orang kata nyamuk tak besar di dalam tu, tak ada jentik-jentik. Kadang-kadang kolah tu tak pakai dah, kita dah pakai air sistem lain dah. Cuma kolah tu sayang nak buang, nak hancurkan, nak musnahkan. Jadi kolah tu beringat attack deh. Mungkin anda jadikan kolah tu untuk sirih pokok bunga ke apa, cuba tengok dulu kolah tu. Kalau bertakung, kalau hanya membiarkan nyamuk Aedes membiak, tak payahlah. Cuba tudung ke ataupun keringkan air ke. Pam tanda hot gosok tu, beki-beki lah pun boleh jadi nyamuk bertakung. Boleh buat nyamuk Aedes membiak juga di situ. Pasu bunga. Ada kan pasu bunga yang jenis bertapak tu. Biasanya air akan bertakung dekat tapuk pasu bunga tu. Buang. Buang pasu ke, buang air dalam tapuk ke, ikut janji, buang. Seterusnya, toncak hok tengah-tengah tu konon-kononnya macam nak buat tong sapoh lah deh. Toncak tu nanti ada guna pakar, kalau gingai boleh bubuh ikan puyu. Yalah tu. Bukan bubuh ikan puyu, bubuh nyamuk. Peralatan lama terbiar, kakak-kakak lah. Biasanya belakang rumah akan jadi stor yang sangat-sangat menakutkan. Selain pada nyamuk Aedes, ular pun ada. Ingat jangan. Tayar terpakai pun tak boleh juga. Tayar ni, bukan nyamuk Aedes sahaja. Kadang-kadang ia mari dengan lipe, ia mari dengan color jengking pun ada situ. Buang tayar terpakai ni. Isi tanah okey lagi. Tapi buat sesuatulah dengan tayar terpakai kalau sayang sangat deh. Sampah-sampah terbiar seperti ia kata, bekal-bekal polistrin, gelah-gelah ataupun plastik-plastik hok kita tahu-tahu kot nela tu kan. Ada lagi rumah-rumah yang belum ada tong sampah, yang menjadikan tepi-tepi rumah dia adalah tempat pembuangan sampah. Saya tak tahulah siapa yang akan kokok sampah itu. Jadi ingat orang kata punca menyebabkan Aedes membiak ni banyak. Jadi faktor-faktor dia tu sangat banyak. Jadi please, tolong alert. Kalau kena ke anak-beranak kita, kena ke diri kita, keluarga kita, orang yang tersayang, aduh, hai. Nayo guys, nayo. Deh, Kecek pasal kesihatan dah tu. Kecek pasal kesihatan dah tu. Sebab apa? Sebab sebentar sahaja lagi kita akan ke segmen Sembang Sihat. Tapi mungkin kita tak kecek pasal edis. Kita akan kecek pasal benda lain. Perkara lain yang lebih penting juga. Sama penting juga dengan edis. Tapi nantilah jam 12.30 nanti. Okey? Jom kita berhibur lah pula. Ni kita pergi ke internasional lah pula deh. Lagu dari Miley Cyrus, Slide Away. Gurali and Desert Mau.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Ya, semak dulu, jangan.

0: Dengan mudah percaya. Masih lagi bersama dengan Iz. Pada jam yang ketiga ni. Kita rasa macam banyak kejadian berlaku hari ini. Hujan dekat luar ke, panas dekat luar ke, boleh bagi tahu kita sebab kita tengah bersiaran langsung di TikTok. Dan sekarang menunjukkan jam pukul 12.30 minit pagi. Pagi ke tengah hari? Tengah hari lah . 12.30 ni kita berada di segmen yang saya rasa agak menarik lah untuk semua pendengar-pendengar kita ambil tahu, ambil cakna, iaitu segmen Sembang Sihat. Segmen Sembang Sihat ni saya tak bersendirian lah. Saya ada seseorang yang mungkin lebih arif, yang orang kata lebih, orang kata sepatutnya kita harus mengakui yang kita patut dengar informasi daripada orang yang layak. Dan untuk Sembang Sihat kita pada hari ini, kita nak mengupas topik ataupun orang kata isu berkenaan dengan remaja. Dengan tajuknya, remaja kita, okeykah mereka? Saya bersama dengan Dr. Nik Suhaila binti Zakaria. Dr. Nik, apa khabar?
1: Alhamdulillah, DJ Is.
0: Alhamdulillah. Sihat, Doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Doktor, daripada mana, Doktor?
1: Saya daripada Machang.
0: Machang. Dah makan lah, tengah hari?
1: Belum lagi. Belum time.
0: Ya, tak apa, Doktor. Samalah kita, Doktor. Okey, Doktor. Tema kita hari ini ataupun isu kita hari ini adalah remaja kita. Okeykah mereka? Bila kita cakap pasal remaja ni, sebenarnya, Doktor, remaja ni selalu kita pandang dari sudut perspektif negatif, kan, Doktor?
1: Betul.
0: Biasanya remaja ni isu sosial pun dia, masalah-masalah segala gejala-gejala pun biasanya bermula dari remaja. Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia, mungkin ibu bapa sendiri pun, Doktor, kita sebenarnya faham ataupun tidak sebenarnya definisi remaja ni macam mana? Apa yang ada pada remaja? Kenapa fasa remaja dipanggil ataupun dianggap sedemikian? Mungkin doktor boleh jelaskan kepada saya dan juga pendengar-pendengar kita, sebenarnya apa yang terjadi pada fasa remaja ni, doktor? Silakan, doktor.
1: Okay, terima kasih, DJ Is. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih pada Kelantan FM untuk kerana menjemput saya, dan Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar setia Kelantan FM. Okey, memang kita, kalau kita dengar remaja, kita pun fikir masalah. Sedangkan kita semua dulu pernah jadi remaja, kan?
0: Betul, saya setuju.
1: Tak ada orang tak pernah remaja, tapi kenapa kita rasa mereka bermasalah? Mungkin kita pun tak faham diri kita dulu macam mana. Okey. Sebenarnya remaja ni adalah satu fasa daripada usia 10 hingga 19 tahun. Dalam fasa usia 10 hingga 19 tahun ni, dia adalah satu fasa perkembangan yang sangat drastik. Dari seorang kanak-kanak, you perlu berubah untuk menjadi seorang dewasa.
0: Baik.
1: Okay. So, badan mereka bertambah tinggi, mereka mula ada perkembangan seksual sekunder, lelaki jadi lelaki, perempuan jadi perempuan.
0: Baik.
1: Mereka ada emosi yang sangat-sangat, orang kata, mood swing. Ataupun kita panggil kejap atas, kejap bawah. Dan mereka ada satu keadaan yang dikaitkan dengan remaja. Kalau orang dewasa ada masalah kesihatan fizikal, mental, sosial, apa lagi, seksual. Tapi remaja ni dia special. Dia ada satu klosa masalah kesihatan dari segi tingkah laku berisiko.
0: Okay.
1: Alright. Remaja ni pula ada tiga peringkat. Peringkat awal, 10 hingga 14 tahun, di mana mereka cuba memahami diri mereka. Kenapa aku tak tinggi macam kawan aku? Kenapa kawan aku handsome, aku tak handsome? So, dan mereka cuba berbanding. Pasal kedua adalah daripada 15 hingga 17. Fasa ni mereka rasa macam, siapa aku? Mencari identiti diri.
0: Mencari identiti.
1: Dan mereka akan mula mereka nak diterima oleh kawan-kawan. Okey. Fasa remaja terakhir 18-19, barulah mereka rasa mereka faham erti tanggungjawab. Mereka mula fikir nak jadi apa dari segi kerjaya. Mereka mula menguruskan kewangan. Mereka mula berfikir untuk membentuk hubungan intim. Nak isteri macam mana, nak suami macam mana. So remaja ni kompleks.
0: Okay.
1: Kenapa orang dewasa tak faham remaja? Sebab daripada seorang kanak-kanak untuk menjadi dewasa, satu proses tu mereka perlu keluar. mereka perlu belajar membentuk otonomi. Otonomi maksudnya, seseorang berkebolehan untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Mereka berdikari. Mereka tak perlu sokongan ibu bapa untuk buat keputusan untuk diri mereka, untuk kerja, untuk cari duit. Sebenarnya itu adalah otonomi. Jadi dalam fasa tu, daripada fasa dia dilindungi sepenuhnya oleh ibu bapa semasa kecil, dia perlu keluar. Dia akan ada dia akan ada satu kebolehan untuk memberikan pendapat. Jadi remaja ni aku cuba bagi pendapat. Tapi kita orang dewasa rasa macam, kenapa anak aku ni macam kurang sopan, biadab, gitu deh. Jadi dia akan jadi konflik. Kalau sebab dia remaja, kadang anak ni dia akan dalam fikiran dia, okay, my father is my hero, ayahkulah hero, dia tahu segala-galanya. Bila dia masuk fasa remaja, dia akan jadi macam,
0: aku boleh buat lebih baik.
1: Dia ada thing, dia akan ada satu sentence dia adalah Umi tahu gapo.
0: Umi tahu gapo. Itu zaman Umi.
1: Dia akan kata kan, dia akan fasa tu. Tapi kalau dia tak keluar daripada situ, dia akan jadi macam kalau dia tak keluar situ, dia jadi macam sebenarnya perkembangan tu tak normal. Jadi dia akan jadi clash, krisis antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa kata anak terlalu biadab. Suka menjawab. Anak akan kata ibu bapa mengongkong. Jadi dia perlu ada, ibu bapa kena faham itu adalah satu fasa.
0: Fasa
1: yang perlu dibimbing. It's okay, memang it's supposed to be. You perlu belajar untuk meluahkan perasaan, untuk memberi pendapat, untuk membuat keputusan dengan dibimbing oleh ibu bapa. Jadi kasih sayang tu betul-betul situ. Ibu bapa cuba melindungi, anak perlu belajar untuk berdikari. Jadi anak perlu belajar berdikari, ibu bapa perlu membentuk, atau kita orang dewasa perlu beritahu anak, okay, it's okay untuk memberi pendapat, tapi ada cara dia, bukan dengan cara kasar.
0: Dan sebenarnya kita, kalau remaja ni, dia penuh dengan tanda tanya dalam diri dia. Persoalan itu, persoalan ini, tanda tanya itu. Jadi bila anak-anak kita, remaja golongannya, menyuarakan tanda tanya yang bermain di fikiran, ibu bapa yang mungkin tak faham, ibu bapa akan rasa macam, kenapa anak ni kurang hajar? Kenapa anak ni tak percaya dengan didikan aku? Kenapa kau persoalkan? Kebanyakan macam tu kan, doktor, kan? Okey, jadi kalaulah perkara tersebut normal, sebenarnya adalah satu fasa ataupun proses. Jadi doktor, sebenarnya di Malaysia ni macam mana dengan remaja kita sebenarnya? Adakah mereka segala apa tingkah laku, perbuatan dan habit mereka ni dianggap normal, maka mereka adalah okey, sihat-sihat aja, ataupun kondisi ataupun keadaan remaja di Malaysia ni macam mana, doktor? Adakah di fasa yang macam mana? Di peringkat yang macam mana? Boleh doktor jelaskan?
1: Okey. Kalau kita tengok, memang ada satu kajian yang besar lah pada tahun 2022 melalui Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Morbiditi yang dibuat setiap 5 tahun lah. Tapi yang terbaru ni 2022. Kalau kita tengok, terdapat peningkatan dari segi masalah-masalah kesihatan berkaitan dengan remaja. Contohnya, dari segi kesihatan mental. 1 dalam 4 remaja kita mengalami kemurungan.
0: Ramai tu, doktor.
1: Dan meningkat daripada tahun 2017.
0: Puncanya kenapa, doktor?
1: Puncanya banyak punca lah. Maksudnya puncanya ibu bapa, persekitaran lah. Persekitaran. Macam mana dia didik, dia asuh, persekitaran, masyarakat dan dunia remaja tu sendiri. Dunia mereka berbeza dengan kita DJ East. Mungkin DJ East, saya Gen X. DJ East gen apa?
0: Saya Gen Y.
1: Millennium.
0: Doktor. Remaja tu sekarang tengah bergolak dengan diri sendiri. Persekitaran pula tidak membantu. Ibu bapa yang mungkin terlalu tegas, tak faham langsung, tak bagi ruang pada anak-anak untuk mungkin suarakan pendapat. Lepas tu, bila mereka nak cari ketenangan atau kebahagiaan, mereka berkawan dengan orang yang salah. Cuba perkara-perkara yang mungkin tak bagus, tak elok untuk kehidupan mereka. Maka nampaklah kesalahan ataupun benda-benda negatif dalam kalangan remaja. Tapi sebenarnya remaja, kalau hidup dalam persekitaran yang membantu, saya rasa itu tidak jadi masalah untuk mereka kenal perkembangan diri mereka sendiri. Betul tak, doktor? Okey, doktor. Jadi dekat sini persoalannya, doktor, macam mana kita nak tahu remaja kita ni, terutamanya di Malaysia, keadaan mereka sebenarnya baik-baik saja ataupun macam mana kita nak kenal pasti keadaan remaja kita sebenarnya tak baik-baik saja. Sebab kalau kita tanya, biasanya mereka akan cakap okey je. Okey. Aku tak ada apalah, banyak cakap lah, okey je. Tapi bila masuk bilik, tutup lampu, buka lagu-lagu yang mungkin galau-galau dan cuba untuk buat sesuatu yang katanya rebel. Katanya inilah dunia aku. Tapi sebenarnya itu boleh menjurus kepada diri dia ke arah yang merosakkan kehidupan. Macam mana doktor kita nak kenal pasti remaja itu sebenarnya tak okey, doktor?
1: Soalan tu memang berat jugalah kan. Okay. Sebenarnya tadi kalau macam secara rough lah kan. Macam tadi saya bagi tahu DJ Iskan, dia baru pasal satu skop. Kita ada 5 skop sebenarnya. Tadi baru kesihatan mental. Satu dalam 4 kemurungan. Satu dalam 8 pernah rasa nak bunuh diri. Satu dalam 10 pernah cuba membunuh diri. Itu dari segi kesihatan mental. Dari segi kesihatan fizikal pula ataupun makanan kan. Sebab saya nak cerita lepas ni apa yang saya buat bila saya pergi. Nak orang kata secara kasar lah, nak tengok budak ni okey ke tak. Dari segi fizikal, macam contoh kadar obesiti. Obesiti atau lebih berat badan di kalangan orang dewasa pun kita top kan. Di kalangan kanak-kanak pun kita top juga. Satu dalam 3 remaja kita lebih berat badan dan obes. Dia kata lepas tu 2 daripada 4 daripada 5 tak aktif secara fizikal. 4 daripada 5 tak makan sayur. Satu daripada 3 minum air berkarbonat setiap hari. Kan. Data tu sangat membimbangkan lah kan. Satu dalam 10 makan makanan ringan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. So dari segi pemakanan, dari segi orang kata pemakanan lah, obesiti semua kan. Lepas tu daripada seksual, dari segi seksualiti, kesihatan seksual. 7.6% daripada remaja melaporkan pernah melakukan hubungan seks. Dan 33% tu sebenarnya mula melakukan hubungan seks sebelum umur 14 tahun. Jadi kita kena tahu fakta ni sebab kita sebagai ibu bapa, bagaimana macam masyarakat kena ada kesedaran macam mana nak membantu, macam mana nak bendu, sebab mereka akan jadi orang kata future leader kan. Pemimpin di masa hadapan. Dia orang adalah pelapis. Dia orang akan menggerakkan negara ni. Dia orang akan bawa negara ni pergi ke tahap yang macam mana. Dan kalau kita kata, saya kata ada satu lagi klosa, tingkah laku berisiko. Tingkah laku berisiko, satu dalam 4 remaja lelaki terlibat dengan vape. Dan kalau kita tengok yang untuk dadah pun tinggi juga. Kan. Lepas tu ada satu benda yang dibuat dalam tinjauan morbiditi dan mortality kemangsaan ni adalah tentang keganasan. Sekarang kan kita heboh kan pasal buli, pasal buli cyber. Dan memang benda tu memang data memang menunjukkan memang berisik, memang ada yang terlibat dalam terlibat dalam buli cyber. Sama ada yang dibuli itu biasa, yang dibuli di rumah pun ada. Kalau seutamanya remaja perempuan, remaja perempuan dalam kajian tersebut menunjukkan 52% pernah dibuli secara verbal di rumah. Remaja lelaki pula lebih pada fizikal.
0: Ini macam kata-kata dari ibu bapa yang mungkin membanding-bandingkan anak. Ataupun, mu ni aku peros sampai besar tapi mu ni mengecewakan aku. kan?
1: Mu ni tak ada hasil.
0: Mu ni tak ada hasil. So perkataan-perkataan ataupun benda-benda macam tu sebenarnya sangat memberi kesan kepada remaja, doktor kan?
1: Ya, sangat.
0: Dia go deeper, doktor kan?
1: Ya, dia kita akan, kita pernah remaja kan? Kita pernah dikata, okay, mu ni tak lawan, dia sampai toksikan mu. Benda tu dia akan masuk dalam kita tanpa kita sedari.
0: Dia punya aspek mental pun ya, pemakanan pun ya, doktor. Jadi kalau benda tu kita tak titik beratkan, doktor, sebenarnya kesan dia macam doktor sebut tadilah, terlibat dengan maksiat, dadah. Merisaukan, doktor.
1: Saya nak bawa highlight satu benda. Kita kata remaja jadi macam tu because of kita panggil peer pressure ataupun tekanan akan sebaya. Okey, tetapi sebenarnya untuk benda-benda tu kadang-kadang bila saya tengok ramai remaja kan, sebenarnya benda tu adalah salah satu daripada remaja tu bertindak ataupun kita panggil coping dengan masalah yang ada. Contoh, dia ada masalah mak ngayah selalu bergaduh kat rumah. Jadi sebab nak mengurangkan stres, mereka lepak dengan kawan-kawan. Kawan kata, kalau mu serabut mu ambil ni. momentum ke. Jadi itu yang kita tak faham. Sebab tu saya sebagai pakar remaja, saya tahu okey, kita penuh dengan empathy. Sebab bila budak ni mari, bila budak ni ada masalah, akan ada sebab. Macam saya tengok recently, saya ada pesakit yang dia tak boleh nak luah perasaan kat mak dia. Tapi mak dia ni bagus. Mak dia kata, doktor, saya bawa jumpa doktor. Sebab hanya dengan doktor dia boleh luah. Dia ni, dia ada isu dengan ayah dia. Ayah tu lah lugarang. Itu pun problem. Ayah ada tapi absent. Ada tapi tak ada.
0: Sebenarnya sosok ataupun kewujudan seorang bapa ni sebenarnya memainkan peranan penting kan, doktor?
1: Betul.
0: Cara didikan pun tak sama ibu dan ayah, betul tak, doktor?
1: Betul.
0: Jadi kalau ayah terlalu garang, saya rasa untuk didikan zaman sekarang dah tak relevan lah, doktor. Bagi saya, pendapat saya.
1: Betul.
0: Terlalu tegas ni buat anak semakin memberontak kan, doktor?
1: Ya, dia macam ni dalam dalam keibubapaan ni, dia mesti ada balance.
0: Baik.
1: Dia mesti ada balance antara kasih sayang dengan disiplin. Garang sangat tak boleh.
0: Tegas tak apa.
1: Dia disiplin ni tegas lah. Kalau terlalu tegas ni tak boleh kecek kira tu. Itu memang no-no lah.
0: Dia rasa dia tegas tapi sebenarnya dia hanya...
1: Tapi kalau dia tegas tapi boleh bicara lagi. Okay, ayo rasa tak boleh ni. Tapi kalau kita boleh buat kalau lagu ni. Ni boleh
0: bicara.
1: Kalau tak boleh kecek kira langsung, tu memang out lah.
0: Tak boleh kecek kira langsung satu hal, doktor. Lepas tu lagi satu, dia mari dengan segala binatang di dalam hutan tu. Ada, doktor. Bapa-bapa yang mungkin kurang ilmu akademik ke ataupun jadi mungkin mereka rasa macam aku ni didik betul dah, tapi segala sumpah seranah diberi pada anak itu biasa, doktor kan?
1: Betul.
0: Dan itu dari segi Islaminya tak okey lah sebenarnya, doktor kan?
1: Betul.
0: Okey, doktor, tadi doktor cakap kalau klien doktor mungkin datang jumpa doktor, habis kalau mereka yang menghadapi situasi macam ni tapi tak datang jumpa doktor, mungkin macam mana kita, mungkin kita ibu bapa yang biasa tak ada ilmu psikologi ataupun kepakaran seperti doktor, macam mana ibu bapa tu nak kesan, doktor, anak kita sebenarnya tak okey ni, anak aku terganggu, macam mana, doktor?
1: Okey, biasanya perubahan yang biasa di kalangan remaja lah kan, mereka mula menjauhkan diri.
0: Baik.
1: Banyak duduk dalam bilik, banyak bersendirian, tutup lampu, tutup pintu, kurang bercakap, tak nak makan bersama. Lepas tu mereka akan mula, bukan sahaja dengan keluarga, dengan kawan. Dengan kawan mereka dah tak nak keluar main bola, tak nak keluar lepak-lepak dengan kawan. Dan dia akan, kita tengok juga dari segi dia punya, orang kata perkembangan pelajaran dia. Dia tak boleh konsentrate dalam pelajaran. Baik. Tak boleh bagi tumpuan, apa tu, markah merudum. Lepas tu yang ultimately banyak juga yang memang tak nak pergi sekolah.
0: Baik.
1: Tapi masa tu kita, dia macam ni, dia ada dua isu kat situ. Satu isu dia sendiri, isu utama. Lepas tu banyak juga, bila ada isu utama, mereka akan coping tadi.
0: Baik.
1: Cara mereka bertindak balas, pergi kepada internet, main game. Main game sampai dia jadi macam ketagihan pula kat situ. Ataupun pergi pada pornografi. Dia kata, doktor, saya pergi ni sebab saya nak melupakan masalah saya. Dia jadi isu lain pula.
0: Isu lain.
1: Ataupun dia jadi internalize masalah tu. Dia akan mula kelah-kelah tangan. Sebab dia rasa, saya, patient saya ramai, dia tak kata saya sedih tau.
0: Okay.
1: Patient saya ni, dia mari kat saya, dia kata, apa perasaan awak, doktor? Saya rasa kosong. Kalau orang luar dia sebut kosong. Kalau di KL, kalau di Kelantan ni, saya rasa, ayat dia memang typical lah kalau patient saya.
0: Baik.
1: Saya puah, doktor. Puah.
0: Baik.
1: Ada patient, dia punya kemurungan patient saya, dia bukan... dia pun sedih-sedih tak? Saya puah. Bila puah, awak buat apa? Tak puah. Saya balik, saya tidur lah. Tidur je. Daripada pagi sampai malam tidur. Lepas tu malam berjaga. Lepas tu bangun lambat. So puah. Ayat orang Kelantan memang puah. Kalau orang luar, kosong. Dia memang berbeza macam orang dewasa. Lepas tu kanak-kanak ni, atau remaja ni, dia kalau orang dewasa ni, kalau dia kita sedih atau murung kan, kita memang tak enjoy lah jumpa gapo-gapo siapa dia. Tapi kalau remaja, kalau kata dia masih, kalau kata dia ada kemurungan ataupun depression, dia masih boleh bergelak ketawa kalau kawan dia mari. Jadi mak ni akan ingat, nipu doktor dia kemurung ni. Tadi dia gelak-gelak dengan sayang dia. Dia ni dia boleh ada, kita panggil reflex effect.
0: Baik.
1: Dia boleh gembira sekejap. Tapi walaupun dia dalam keadaan kemurungan. Tu berbeza. Jadi orang tua kata, nipu doktor. Banyak juga ibu bapa kata, doktor, nipu anak saya ni. Dia berbeza. Bila saya tengok patient, pesakit ni, kalau kita tengok dia sore, kita tengok dengan mak dia, kita akan nampak perbezaan dia. Masa dia seorang lain, masa dengan mok dia lain.
0: Masa dia dengan kawan-kawan dia lain. Tapi bila dengan mok dia, terus switch, terus emosi.
1: Dia terus shut down.
0: Kan? Okey, doktor. Macam tadi doktor kata tadi, itu kalau dia rasa kosong, dia akan bertindak untuk memberontak seperti kelah tangan ke apa semua. Sebab dia tak tahu nak gimana, doktor.
1: Dia bukan memberontak yang kelah tangan tu.
0: Okey.
1: Dia macam nak cari satu benda untuk rasa tenang, relief.
0: Dengan mengelah tangan.
1: Ya, doktor. Jadi saya akan tanya, okey, apa yang awak, dia apa yang awak, apa yang awak rasa bila awak buat? Doktor, saya akan rasa kosong. Saya rasa numb, kebas.
0: Baik.
1: Bila saya kelah, saya rasa sakit. Ya Allah, saya rasa dia macam, bila saya kelah tangan, saya rasa sakit. Saya rasa, aku masih hidup. Dia nak the feeling yang aku hidup.
0: Baik, baik, baik.
1: Ataupun
0: baik.
1: Dia kata, bila saya tengok darah tu, saya rasa macam masih hidup. Saya rasa macam, I'm still here. Gitu.
0: Doktor, kongsian doktor ni bagi saya ini adalah kata kondisi remaja tu dah di tahap kritikal tu, doktor.
1: Betul.
0: Mula-mula mungkin nak rasa sakit. Ada je doktor, dia tak nak rasa sakit lagi dah. Dia rasa dia nak jumpa pencipta dia. Saya pernah jumpa doktor.
1: Yang tu maksudnya dia dah suicidal kan?
0: Yeah, okay. Yeah.
1: Dia berbeza tau. Bila kelah tangan ni biasa dia nak orang kata release. Tapi kalau dia rasa nak menjumpa pencipta tu, maksudnya dia dah suicidal.
0: Dia dah tak ada apa function. Dia dah rasa macam apa guna aku dekat dunia ni? Dah tak ada apa dah. Aku rasa tanggungjawab aku dekat dunia ni dah habis. Orang sayang aku pun tak ada. Ibu bapa aku pun macam tak kisah aku wujud dekat dunia ni. Kawan-kawan aku pun tak suka aku. Dan itu dah another level kan doktor?
1: Betul.
0: Jadi kita doktor sebagai ibu bapa, apa guru masyarakat, pihak berwajib seperti doktor, mungkin JKM ke apa ke, macam mana doktor sebenarnya kita kalau boleh nak tarik balik remaja yang berisiko ni untuk kembali ke, kita tak nak dia pergi jauh sangat, macam mana doktor?
1: Okay, dia sebenarnya dia kena patah balik pada dia punya root cause ataupun masalah yang asal tu. Kalau masalah di rumah, memang orang kata ibu bapa lah. Cumanya kita kena tahu dalam hidup ni tak semua orang macam kita. Ada orang dilahirkan dengan ibu bapa yang macam gitu, yang toksik, yang berantakan keluarga tu. Jadi kita sebagai masyarakat atau guru, guru ke orang kampung ke, kena cakna lah kan. Tapi kalau ibu bapa ni yang masih orang kata yang peduli, sebenarnya bila kita tengok anak kita ni macam lain macam, kita kena keluarkan. Macam contoh katalah saya tengok anak saya, ataupun kita tengok budak tu, ataupun staff je kan. Awak nampak sedih. Kita kena keluarkan apa perasaan tu. Kita ni kalau kita sedih ke apa, kita kena namakan dulu. Aku ni geram ke, marah ke, sedih ke. Jadi kita kena cakna perubahan tu. Dan kita bila kita cakna, anak kita akan selesa untuk meluahkan perasaan. Tapi kebanyakan kita, anak kita banyak problem kan kat sekolah. Betul. Bila balik nak cerita dengan mak, ayah sibuk ni, mak pun sibuk.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita pun macam tu. Saya manusia biasa pun kadang macam. Tapi kita kena ingat, sekarang ni Umi sibuk. Boleh tak nanti malam sikit kita cakap?
0: Jadi kalau boleh ibu bapa di luar sana, jangan anggap masalah anak-anak tu masalah yang kecil untuk kita pedulikan. Masalah aku lagi besar. Kau cuma masalah sekolah je. Sabar. Aku dulu pun pernah lalui. Selalu macam tu kan.
1: Ayat dia macam tu kan. Ayat dia, saya selalu ingat satu kes tu kan. Dia kata dia datang anak dia kemurungan kan. Lepas tu dia kata, ayah lah ni. Dia kata, doktor, anak saya ni kenapa kemurungan? Saya dulu, masa saya kecil dulu, saya kena ikat kat pokok kelapa. Saya ada kerengga lagi. Saya okey je sampai sekarang.
0: Lepas tu dia labelkan anak dia manja lah, lemah.
1: Sebab benda tu adalah trauma pada ayah dia.
0: Baik.
1: Trauma pada ayah akan diturunkan pada anak. Itu kita panggil transgenerational trauma.
0: Baik.
1: Ya. Jadi sebenarnya kita orang dewasa, pernah tak anak kita buat sesuatu kita rasa macam sangat marah? Sebab kita pun ada trauma kita. Kita pun ada benda kita tak selesa. Jadi kalau kita tak aware pasal benda tu, kita akan apa menyebabkan kesan pada anak kita. Pasal contoh anak kita tanya pasal benda, tiba-tiba kita trigger, kita marah anak kita kan. Jadi kita kena ada awareness pasal apa benda, sebab kita pun tak adalah, tak ada ibu bapa yang perfect kat dunia ni. Ya, kita semua belajar hari-hari. Kita belajar sampai anak dewasa pun kita belajar lagi. Bukan kata kita tak boleh repair relationship kita dengan anak kita.
0: Betul, boleh, boleh.
1: Maksudnya sebab ibu bapa ni kena faham, dia, kita ni pun manusia kan. Kadang-kadang dengan meminta maaf pada anak, kita mengajar anak kita tentang manusiawi.
0: Faham.
1: Dia tak menurunkan perasa hormat. Okey, ibu, apa tu, ibu dulu mungkin sedih. Mungkin sedih because berlaku benda. Mungkin ibu rasa ibu tak tak ada nak cara.
0: Baik.
1: Sebab sibuk dekat layan emosi sendiri. Mm-hmm. It does not, bukan kata berhenti kat situ, you tak boleh buat apa-apa.
0: Baik.
1: Ha, sebab kita ni, otak kita ni plastik. Mm-hmm. Ha, dia boleh nak jadi lebih baik. Ha, gitu.
0: Okey, doktor. Sebenarnya menarik topik kita hari ini, doktor. Tapi itulah masa mencemburi kita. Tapi tak apa, doktor. Kita masih ada lagi sedikit waktu. Okey, doktor. Sekarang ni mungkin ada remaja di luar sana yang mungkin mendengarkan kita, perbincangan kita, doktor. Mm-hmm. Apalah kata-kata doktor yang mungkin doktor nak sampaikan kepada mereka yang dalam golongan remaja di luar sana yang mm-hmm. mungkin berada dalam situasi yang kita bincangkan ataupun mungkin dia rasa, oh, itu aku. Tapi aku tak tahu macam mana nak minta tolong, nak tuju siapa tu tak tahu, doktor. Apa pesanan doktor kepada remaja di luar sana?
1: Okey. Untuk adik-adik remaja di luar sana, kalau adik rasa adik tak ada orang yang adik percaya untuk meluahkan, sebab percaya ni dari dalam.
0: Baik.
1: Kalau kita tak pernah terima kasih sayang,
0: baik,
1: kita akan ada rasa, kita akan ada trust issue atau suka percaya pada orang lain.
0: Baik.
1: Kalau adik rasa kat rumah tak boleh nak tak boleh nak cerita kat siapa-siapa. Kalau kat sekolah, biasanya akan pergi pada guru kaunselor. Kalau rasa tak percaya pada guru kaunselor ataupun dah pergi pada guru kaunselor, rasa tak settle, datanglah ke klinik kesihatan. Kita sekarang, sejak saya balik daripada Sub Kepakaran 2023, kita ada training untuk semua pegawai perubatan di klinik kesihatan di negeri Kelantan. Sebulan sekali kita ajar macam mana nak handle, dan kita ada perbincangan-perbincangan yang melibatkan kes-kes berisiko lah. Ha, jadi bila datang ke klinik kesihatan, cerita dengan doktor tu apa berlaku. Kami akan buat assessment, kami akan bantu sebaik mungkin, kami akan rujuk. Kita ada juga kes-kes yang datang, dia stres sangat kan.
0: Baik.
1: Mak masuk penjara, ayah tak tahu kat mana, duduk dengan pok saudara, nenek atuk tak ada duit.
0: Baik.
1: Kita refer pada JKM. Ha, maksudnya itu contoh lah. Tapi dari segi emosi tu, jangan fikir adik sendirian.
0: Baik.
1: Kita ada juga talian heal yang boleh call KKM kan, 1599. Adik rasa adik terlalu sunyi, adik rasa perlu bercakap dengan, jangan pendam. Jangan fikir macam ni je. Kadang-kadang kita banding kita dengan orang kan. Jangan fikir kita ni ada semua keburukan.
0: Baik.
1: Orang yang kita rasa hebat macam mana pun, dia ada keburukan juga. Dia ada kelemahan dia.
0: Baik.
1: Fikir aku ni sekarang di titik terbawah. Terbawah. Tapi hidup ni kan berputar. Jadi pergi ke klinik kesihatan, dapatkan bantuan. Kalau kata di sekolah, cikgu kaunselor, very good. Dia orang ada yang bagus-bagus kan. Jumpa dia orang. Kita memang kadang-kadang cikgu kaunselor yang refer doktor. Saya rasa kes ni lain macam. So kami akan masukkan slot untuk tengok, dan kita akan refer pada pihak-pihak yang sepatutnya lah. Macam pakar sekretari kanak-kanak. Kalau kes-kes yang penderaan kan, kes tu pun kritikal. Didera oleh ayah, dicabul oleh ayah, tak tahu nak cerita, satu sekolah dah tahu. Kalau cikgu takut nak melaporkan, datang ke kita, kita akan laporkan. Sebab kanak-kanak ni ada akta dia untuk melindungi, akta kanak-kanak 2001, akta kesalahan-kesalahan seksual kanak-kanak.
0: Okey, jadi anda di luar sana, mungkin anda dalam kalangan remaja ataupun anda ibu bapa yang mungkin mengesan tingkah laku anak anda ada simptom-simptom ataupun faktor-faktor seperti yang doktor jelaskan tadi, sebenarnya banyak sangat talian ataupun cabang yang kita boleh salurkan untuk dapatkan bantuan. Mungkin aku sebagai ibu bapa, aku tak tahu macam mana nak bentuk anak aku, mungkin anak aku tak sedar dengar buah aku. InsyaAllah kita ada banyak lagi talian-talian bantuan yang lain. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nik Suhaila binti Zakaria, pakar perunding perubatan keluarga, Kepakaran Lanjutan Kesihatan Remaja. Terima kasih sangat-sangat doktor. Kalau nak diikutkan, saya nak bincang banyak lagi doktor, banyak soalan yang saya nak kemukakan. Tapi itulah, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu doktor, di segmen Sembang Sihat. Terima kasih doktor sudi datang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berjaya.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik tidak upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar sahaja lagi, tepat jam 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada muslimin dan muslimat.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: masa. Semuanya kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah, ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: Kelantan FM.
1: Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Tuan-tuan yang saya muliakan, last untuk malam ni. Jom. Pertama, masa kita adalah sangat suntuk. Kalau ada benda dosa yang masih lagi kita buat, stop. Dari hujung rambut sampai hujung kaki ni, nikmat Allah. Nikmat Allah bukan duit. Nikmat Allah bukan harta saja. Kak Som, nikmat Allah bukan telekung saja Kak Som. Semua ni nikmat Allah. Dan segala nikmat tadi akan disoal. Satu. Maka Allah kata dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Banyakkan doa. Bila dah sampai umur 40 ni, banyakkan doa. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang bersyukur atas nikmat yang kau beri pada aku, ya Allah. Alhamdulillah Ustaz, mata saya terang Ustaz. Tak payah pakai spek, tak payah buat lasik, mata saya terang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma kata-kata. Buktinya apa? Awak bersyukur. Buktinya ialah yaghuddu min absarihim. Tundukkan mata, jangan tengok benda haram. Selagi mana awak tengok benda haram, awak belum menjadi orang yang bersyukur. Saya ceramah satu masjid, isteri setiausaha masjid telefon. Dia telefon PA saya, minta nak cakap dengan saya. Ustaz, ya, besok Ustaz datang masjid ni, ya. InsyaAllah aja, ya, boleh saya bantu? Ustaz jangan cakap tau. Kenapa? Suami saya, orang kuat masjid. Oh, bagus. Besok dia datang tau. Okey, Ustaz tolong nasihat dia dalam ceramah, umum-umum lah. Secara umum, jangan sebut spesifik nama dia. Kenapa dia? Dia suka tengok video lucah. La ilaha illallah. Saya tanya dengan dia macam mana? Akak tahu? Akak tengok sekali ke? Akak ngendap. Malam-malam akak ngendap dalam bilik tu. Menengok video tak guna tu Ustaz. Tapi dia orang kuat masjid. Awak bersyukur tak? Mata awak ni digunakan untuk cari syurga. Bukan cari neraka. Stop. Hijrah. Stop. Benda yang haram aku tak nak tengok. Bukan setakat aurat orang. Aib orang. Jangan duduk tengok aib orang. Ni, telinga ni. Allah akan soal di hari kiamat ni. Apa yang awak dengar dengan telinga awak? Mengumpat. Belum bersyukur. Stop. Aku tak nak mengumpat. Aku nak hijrah. Engkau mengumpat. Aku dengar ni, aku dapat dosa tau. Kalau ceramah saya malam ni mengumpat baliklah tuan-tuan. Kalau ceramah saya malam ni mengata pada orang, tak ada faedah tuan-tuan. Keluar. Tapi sayang, setengah orang, lagi ustaz tu hentam, lagi sedap. Ustaz, taruh tak? Bagi tak? Bagi tak? Nah, eloklah neraka duduk tuan-tuan ni. Apa Allah bagi telinga ni untuk baca Quran, dengar Quran, dengar syarah, dengar hadis. Ni, mulut kita ni. Nabi kata dua benda yang menyebabkan kita masuk neraka paling banyak. Dua makhluk ni, dua sifat ni, dua perkara ni masuk neraka paling ramai. Punca daripada dua. Famun. Lidah. Lidah. Ngata ke orang. Dengar Tok Imam azan, Tok Bila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada orang lain kena azan. Hei, sakit telinga aku. Kalau tak ada orang lain kau lah azan. Kenapa kau ngata? Kau tak boleh azan, kau diam. Bila jadi imam, Allahu Akbar. Itu je surahnya pun, hei, getik aku. Kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Macam tak ada surah lain. Buat apa awak ngata pada dia? Kalau awak tak nak setuju, awak jadi imam. Saya masalah tak boleh. Kalau saya boleh, saya jadi imam. Itu bising buat apa? Dia tak boleh. Saya kalau zuhur asar, insyaAllah boleh. Maghrib isyak tak boleh, kata dia. Bunyi. Sudah. Entah. Lepas ni boleh tak? Jangan kata pada orang. Ni lidah ni. Celaka betul motor ni, bising je. Apa sebab kau sebut celaka? Kenapa? Tak boleh sebut benda lain? babi itu. Engkau orang Islam? Ya. Habis itu kenapa maki? Kenapa maki? Orang Islam tak maki. Wasyatama hadza. Orang Islam tak maki. Nanti pahala sembahyang awak, pahala baca Quran awak, pahala puasa awak, pahala zakat awak dapat pada orang tu. Nampak ada adik kita tu. Cik ada ambil gambar. Apa ramai mengata dia? Apa ambil gambar ni? Tak tahulah. Baik tu dah minta maaf ke dia tuan-tuan. Diam sudah, lantak je lah. Tapi mulut tetap nak bercakap. Nama dia apa? Ngumpat. Nama dia apa? Memfitnah. Nama dia apa? Mengadu domba. Melaga-lagakan orang. Yang kedua, yang menyebabkan kita masuk neraka banyak, apa dia? Faraj. Kemaluan. Piah atas kepala, songkok atas kepala, serban atas kepala, kencing tak basuh. Kemudian kita cakap, kita lebih Islam pada orang. Naik motor, nak terkencing, berhenti dekat pokok pisang tepi jalan. Angkat kain, cong, kencing. Bergegar kat pisang. Habis kencing, kocok, naik motor jalan. Basuh tidak, apa pun tidak. Itulah punca diseksa dalam kubur. Ah, sudah. Masuklah tandas. Berdehem tidak, apa pun tidak. Habis kencing, keluar. Jalan 3-4 tapak, keluar balik air kencing. Allahu Akbar, sembahyang maghrib. Air kencing duduk keluar. Neraka tempat kita. Baik jaga elok-elok kemaluan tu. Kita tak kata berzina. Kita bukannya berzina pun. Tapi yang kita tak jaga kebersihan. Basuh tak basuh. Saya memang tak berzina, Ustaz. Ha, elok. Nak berzina apa, Ustaz? Saya kencing mana? Ha, elok. Kenapa dengan kencing mana? Tak berdaya maju, Ustaz. Dia macam lapik meja. Asyik angkat jatuh. Asyik angkat jatuh. Ha, duduk diam-diam. Walaupun awak kencing mana, memang awak tak berzina. Tapi awak boleh masuk neraka. Dengan sebab apa? Awak tak basuh dengan betul air kencing awak. Jadi, tuan-tuan, nombor satu, jom kita berubah. Jangan kata kita lebih baik pada orang. Kita adalah orang yang tak baik. Yang baik dia orang. Aku tak baik. Aku dalam sentiasa nak berubah jadi baik. Nombor dua. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Bersyukurlah kita pada mak bapak. Antara benda yang kita kena ingat mak bapak kita. Di kampung kita ni. Ada seorang yang bagus. Hartawan. Selalu bantu masjid. Tak ada berkira. Tak ada kedekut. Pemurah. Mak dia masih ada. Bapak dia masih ada. Hajah. Terima kasihlah. Hajah mendidik anak Hajah tu menjadi pemurah. Haji. Terima kasih Haji. Haji didik anak Haji jadi pemurah. Dengan sebab didikan Hajah dan Haji yang bagus, masjid kita tu banyak dia tolong. Kami anak-anak kampung tumpanglah kejayaan dia. Syukur. Kenapa saya cakap macam tu? Kalaulah tidak ada usaha daripada seorang ibu, seorang ayah, masakan kita boleh berjaya. Yang dia memberi manfaat pada orang lain. Hasil mak, hasil bapak yang mendidik elok. Kenapa kita tak ucap terima kasih pada mak bapak dia? Banyak orang yang tak bersyukur dengan mak bapak. Yang kita berjaya hari ini ialah atas usaha mak. Mana ada mak mengeluh? Aku penatlah, aku susahlah, diamlah kau. Hei, tidur. Letih aku ni. Mak nak susu. Bangun 2 pagi. Mak nak nenen. Bangun 2 pagi. 3 pagi, suami pula. Leha, nak susu. Suami pun nak susu. La ilaha illallah, tak tahulah. Kalaulah mak tu tak bangun, diamlah kau, aku nak tidur. Besok minum susu. Mati kering kita. Entah. Tapi seorang ibu, dia sanggup bersusah untuk anak dia. Ada satu ibu, dia duduk dengan anak dia seorang je. di satu tempat yang tidak ada rumah, tidak ada bangunan, tidak ada air, tidak ada pokok, tidak ada orang. Suami tinggalkan, suami balik kampung di Palestin. Tinggal dua beranak ni. Malam yang sejuk, sunyi dan sepi. Air susu dah kering, air bekalan dah habis. Anak menangis. Dia tengok di atas bukit sana ada air. Dia berlari ke bukit sana. Bila naik di atas, rupanya hanya bayangan saja. Bila sampai bukit di sana, berlari pula ada air di hujung sana. Bila sampai di sana, tak ada pula air. Berlari-lari. Orang Melayu panggil sa'i. Tuan-tuan, sa'i ni bukan berjalan lenggang-lenggang kangkung. Sa'i ni berasal daripada perkataan yas'a. Sa'a, yas'a ni tuan-tuan maksudnya apa? Mencari dengan bersungguh-sungguh. Berjalan dengan bersungguh-sungguh. Yang kita duduk sa'i sekarang melenggang. Dalam lepas tawah. Saya ambil handphone lagi. Tengah sa'i ni. Kali kedua dah ni. Apa? Yas'a tu mencari rezeki bersungguh-sungguh. Bekerja bersungguh-sungguh. Itu nama dia yas'a. Siti Hajar ni, dia cari air untuk anak dia, Nabi Ismail. Bersungguh-sungguh, mana air anak aku. Dia bukan relax, jalan macam kita tu. Kita sekarang jalan lenggok. Tambah pula, naik pula, bagi tu pula, lagi lenggok. Orang reba pula kita duduk. Yang tak relax, dulu naik wheelchair. Tu Arab tu berlari tolak. Bila sampai Bukit Marwah, turun dia lepas. Bawah tu. Saya kena dua kali entah ni. Dia lepas kita gitu, turun. Tuan-tuan, itu nama dia sa'i. Akhirnya, datang malaikat. Keluar air zam-zam. Dia pun sebut, zam-zam. Apa makna zam-zam? Kepung, jangan lari tempat lain. Kepung, jangan lari tempat lain. Itu maknanya zam-zam. Jangan stop. Zam-zam. Datang Pir Ramli, Allah kazam. Datang Ustaz Kazim, zim-zim, Allah kazim. Sudah tuan-tuan. Bila dah dapat air, siapa yang rasa? Anak dia rasa. Mak yang susah, yang dapat nikmat anak. Itulah pengorbanan orang tua kita. Mak yang susah, anak yang dapat. Mak yang susah, satu dunia dapat air zam-zam. Itulah pengorbanan mak bapak. Tuan-tuan hari ini berjasa pada masyarakat di kampung ni adalah usaha mak bapak. Kalaulah mak bapak kita tak usaha tuan-tuan, tak tahu jadi apa. Maka kata Allah, bersyukurlah kamu pada mak bapak kamu. Ustaz, mak saya dah mati. Nak syukur apa Ustaz? Ambil 1,000, wakaf atas nama dia, buat dewan terbuka. Duit tak ada Ustaz. Ambil doa, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu aku, ya Allah, ampunkanlah dosa ayah aku, ya Allah, berilah kebaikan di alam barzah pada mereka, ya Allah. Tak henti-henti. Ustaz, duit tak ada Ustaz, nak wakaf macam mana Ustaz? Rumah awak di mana? Di situ. Awak kerja di mana? Di pejabat Kota Baru Ustaz. Sebelum awak balik ke rumah, awak masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Semayang sunat. Sebelum awak pergi kerja, singgah di masjid. Allahu Akbar. Masjid adalah rumah kita. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ibu aku, ya Allah, ayah aku, ya Allah, anak aku, ya Allah, diri aku, ya Allah. Nak pergi mana pun masjid singgah, nak pergi mana pun masjid tempat perhentian. Sebelum balik ke rumah. Berapa banyak orang yang sebelum balik rumah, kedai dulu. Nasi kerabu. Dia pun tak tahu nasi kerabu. Nama dia nasi kerabu. Nasi B tak sebut. Nasi ke Jumaat? Sudah tuan-tuan. Jom. Kalau kita boleh singgah cari nasi, singgah cari durian, durian kunyit. Saya daripada Jeli turun, durian kunyit, natang apa pula durian kunyit ni. Nak singgah saya tak sempat. Balik besok naik kapal terbang memang tak singgah. Nak rasa durian kunyit tu apa? Kunyit ke apa? Kuning macam kunyit. Oh. Musang King. Oh. Jadi tuan-tuan jom. Kita main dalam masjid. Masjid ni tempat persinggahan. Nak pergi sekolah, singgah masjid. Nak pergi kerja, singgah masjid. Balik kerja, singgah masjid. Allahu Akbar. Gunakan masjid ni. Sebab Nabi Muhammad bila dia hijrah, dia bina 3 masjid. Dia buat hubungan dengan Tuhan. Masjid Quba dia buat, tempat sembahyang Jumaat dia buat, Masjid Nabawi dia buat. 3 masjid dia buat. Dia membina hubungan dia dengan Tuhan. Jom tuan-tuan, kita gunakan masjid ini untuk hubungan kita dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Baik, saya tutup bacaan doa. Kita ada banyak air ni. Okey. Jadi doa ni mudah-mudahan mustajab. Tuan Haji Baharudin, saya seronok tuan-tuan. Hari ni ramai kawan-kawan saya datang. Yang baju biru hijau ni. Nama dia Haji Baharudin dari Pahang. Temerloh. Temerloh Pahang. Dulu badan dia kecil, kurus kering. Sekarang tengok dah besar balik. Dia kena kanser darah. Kena kanser darah. Sekarang doktor dah mengesahkan dia bebas daripada kanser. Alhamdulillah. Jadi dia ada sini. Saya seronok tuan-tuan. Syukur pada Allah. Kemudian di belakang saya ada kawan lama saya. Abang Ali. Bukan Abang Ali yang sewa rumah Piramli tu. Bukan tuan-tuan. Itu cerita ibu mertua aku. Nah, tu nama dia alias Salam nama dia. Tuan-tuan ingatlah dulu orang buat CD saya. Ceramah saya jual dalam CD. Alias Salam yang membuatkan CD saya. Tu dia tu yang pakai baju hitam. Tu angkat tangan sikit Abang Ali. Boy. Tu alias Salam dia pencin dah. Dia balik kampung dah. Tahun bila Abang Ali? 2000. Tahun 2000. Sebelum apa nama saya keluar dalam TV, lepas tu tak ada lah nak buat CD. Sibuk dengan televisyen tuan-tuan. Jadi tak ada lah. Jadi kenangan saja. Tapi orang dengar ceramah saya masa itu melalui CD-CD terbitan alias Salam. Sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, ke Australia. Jadi untuk Abang Haji Baharudin, bila saya datang ceramah di Pahang, dia akan bawa air. Beli air beratus botol. Malam ni tak ramai lah. Beratus dah lebih. Berona. Jadi dia akan bawa. Kemudian baca doa. Itulah amalan dia. Setiap hari minum air dengan izin Allah sembuh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan penyakit yang kita ada, apa masalah yang kita ada, diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wa kalbuhum basitun zira'ahi bil wasid. Law itta'ta alayhim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardh au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz wa huwal qawiyyul aziz wa huwal qawiyyul aziz. Bismillahi arqi wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba'ish fi anta shafi wa la shafi ila anta wa la yughadir saqman ila anta. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, bagi tuan-tuan yang dapat ayat ini insyaAllah, amalan dia ialah membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Sebelum minum, baca Al-Fatihah 7 kali. Surah, bukan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan, tuan-tuan. Nombor 2, baca La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, sampai habis sekali. Baca yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan tuan-tuan tutup dengan surah Ar-Ra'du ayat 31, 31 kali. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal. Lepas tu minumlah. Niat Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita, terangkan hati anak kita kalau ada gangguan. InsyaAllah inilah yang kalau tuan-tuan minta pada saya pun, itulah amalan yang saya baca. Saya ulang balik, Al-Fatihah 7 kali, La ilaha illallah al-azimul halim sekali. Di mana nak dapat doa ni Ustaz? Tuan-tuan buka saja YouTube, ceramah saya ada sesebut doa ni. Yang ketiga, tuan-tuan baca Bismillah 21 kali. Dan yang terakhir, Surah Ar-Ra'du ayat 31, 31 kali. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Imam. Terima kasih pada pengurusi masjid dan jawatankuasa. Terima kasih pada Haji Baharudin yang membawa saya ke sini. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Yang Berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Dengar Orang Gajah, terbitan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni mak ada dulu dah. Sebab apa? Sebabnya hari ni hari Khamis 30 Julai 2020 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Tapi bukan mak ada sore lah. Mak ada bersama dengan Abid Dik ni, duk depan mak ada ni. Duk tengah pulas semuta lagi.
1: Begitulah. Lambat banget begitulah.
0: Semutanya comel. Tapi pas ni mak ada nak suruh hejah sikit lah. Moga kita ada, apa nama ni?
1: Bersama dengan Langkawi
0: dia. Abidik beki sikit-sikit.
1: Nanyo kabar
0: sana lagu mana.
1: Saya sobat kita di Langkawi FM lagu mana.
0: Kok nak atas gamak-gamak boleh sebotol dua.
1: Itu dia. Asal siapa je, lambat tak apa.
0: Tak apa.
1: Jadi
0: takut you kata tunggu gaji Bedi. Boleh tunggu.
1: Boleh. Jadi alhamdulillah lah kita mari semula mau bersama dengan mada dia. Jadi hari Khamis hari ni, jatuh hari Khamis 30 hari bulan. Alah ke hujung Julai lah kita ni. Buah-buah pun alah ke hujung Julai belakang.
0: Itulah.
1: 30 Julai 2020 ni masih bersama dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Jadi harapnya set kita sat lala, Kelantan FM ada sokmo.
0: Betul.
1: Bila-bila kita dengar lagu, bila-bila kita berkongsi, mana patut.
0: Hari ni pula hari Khamis, super skala lah kita ada rampai budaya kayanya bahasa. Hari tu demo duk gegek-gegok pasal ada so bukan peribahasa, ayat lah Bedik. Salah apa? Satu. Dibawa ke oleh Cikgu Ajimak.
1: Majimak.
0: Demo duk ni lah rupanya toleh guna salah satu dalam penulisan. Dia kena tulis satu daripadanya. Gitu. Jadi hari ni ke penama Ajimak nak bawa kepada adik kakak belakang. Mak ada pun boleh belajar juga sama-sama deh. Kita tunggulah pukul 5 suku pas ni.
1: Boleh benar lah. Setiap hari komi tu ada rampai budaya kayanya bahasa kita. Jadi kita dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama. Apa khabar orang Kelantan? Kok Abid Dik bersama dengan Mada dia Kelantan FM?
0: Ada
1: semua. Yolos ngoti.

0: dia. Yo. Lagu daripada Radin Mas Uji.
1: Tu dia lah. Kita di Kelantan ni alhamdulillah lah madu dia ni dengan masyarakat orang kata bersatu padu. Dengan boleh pergi mari sama kita ukhuwah silaturahim antara kita berkekalan tak kira kaum. Sama-sama boleh pakat. Bermuafakat kita dalam kerja buat kau dalam gapo sekalipun.
0: Betul.
1: Dan kita ucapkan tahniah dan syabas mado kepada demo-demo duk di Dabung. Baru-baru ni daerah Dabung Kuala Krai diiktiraf. Kuala Krai ni diiktiraf sebagai antara bandar paling bahagia di Malaysia.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bagi tahun ni lah 2020 ni. Dabung juga merupakan pekan kecil di apa dalam Mei. Kelantan tapi sebagai bandar bahagia gitu. Lahir daripada gabungan beberapa faktor yang saling melengkapi hubungan masyarakat yang erat, kekayaan alam semula jadi dan juga pembangunan yang seimbang ada di Dabung tu. Termasuklah juga area kok Honi juga memperkemahkan lagi apa ni faktor antara Dabung ni merupakan bandar paling bahagia, iaitu semangat ukhuwah, semangat kejirannya, kehidupan yang sederhana menjadi asas kepada pengiktirafan sebagai salah sebuah bandar paling bahagia di negara kita ni lah. Ini di pengiktirafan yang dianugerahkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Tu dia jadi kita ucapkan tahniah lah dan juga mudah-mudahan tempat-tempat lain pun begitulah hidup dalam keadaan bahagia.
0: InsyaAllah. Bukan Dabung sahajalah kita harapnya deh. Tapi Dabung memanglah bahagia abdi. Mugonyo, lo ni kalau kita tengok makin banyak dah deh. Perubahan demi perubahan ekonomi kau naik-naik deh. Dengan adanya pelancongnya di Dabung. Demo gi semua abdi kadang-kadang.
1: Dia apa trend tu? Dabung.
0: Bukit Tubusan ni.
1: Tu lakuk banyak sungai. Banyak sungai. Banyak laut.
0: Banyak laut.
1: Bukit sungai laut.
0: Jadi kadang-kadang hari Jumaat air satu abdi penuh gapo ketap dale ore de nak naik ketapi nak pergi ke Dabung
1: penuh gobok
0: nak bercuti di Dabung. Jadi mungkin lepas ni kita boleh tengok jugalah kawasan-kawasan lain mungkin ada gapo benda hok yang menarik juga.
1: Iyalah.
0: Boleh kita lawati.
1: Dia sebenarnya apa ni bukan saja Dabung daerah-daerah lain ataupun di negeri-negeri kita di negara kita ni bila kata bahagia amin ni orang luar nak masuk mari.
0: Betul.
1: Bukan setakat kita tempat ten ni. Orang luar pun tengok kelih. Deh, amir sungguh Malaysia ni. Itulah. Dia mau pakat mari. Kok perahu pun ada, mak ada. Kadang-kadang dia mau hanyut tengah laut pun kadang-kadang.
0: Mari deh. Nak mari juga. Pukul 4 pagi baru siapa.
1: Jadi maksudnya tidak takut. Asal kau boleh kerja, boleh cari makan di Malaysia. Dia mau tak kira belah mana. Tapi ingat.
0: Tapi kita tak usil lah. Kalau orang mari ke 4 pagi. Bau sapa ni. Bau sapa ke pinggir-pinggir. Gapa patah-patah kita. Kita tak usil gitu.
1: Iyalah. Itu menyalahi undang-undang negara lah.
0: Kalau nak mari, mari dengan cara molek lah.
1: Ya, itulah hakikatnya ni. Ada permit, ada orang kata pasport. Cara yang soh lah.
0: Cara yang soh. Lepas tu kalau kita ingat abadik dulu-dulu deh. Kita nak pergi mana-mana, nak pergi ngaji Kro'el lah. Kalau mak ada ingat deh. Tak takut naik basika pukul 3 petai, pukul 4 petai deh.
1: Nak takut kerana abadik ada. Begitu.
0: Tu royaknya dah. Nak royaknya sampai dulu dengan lo ni tak sama. Modoh lo ni kita nak suruh anak kita pergi main depan rumah tu pun kalau contohlah di kawasan perumahan deh tamai perumahan kita akan pergi sekali sebab kita usik deh takut jadi gano-gano demo heret anak kita ko dia jadi macam satu benda dalam fikiran mak ayah ni takut jadi gano-gano dengan anak jadi memang sentiasa berada di sisi anak-anak. Betul. Tapi kalau hok jenis gapo lepas bebas anak tak boleh juga. Ada juga hok jenis pukul 7 anak tak klik lagi bedik. Tak pergi cari deh. Tak boleh lagu tu kena gila hita-hita anak gi main dengan siapa, siapa sayang dia.
1: Yo, itulah kita saya kan anak ni saya. Saya tunggu. Tapi saya belah mana pun ada aku biar bertepat lah.
0: Betul.
1: Deh. Itulah. Baik sementara.
0: Tak usah lagu dulu.
1: Dekat-dekat kita nak bersama dengan saya sobat kita di Langkawi. Langkawi FM.
0: Nama gapo? Saya ingat
1: abadik. Nama dia. Namanya tulis dah sini tu. Nama dia DJ Natia.
0: Oh, comel tu. Mak dah tengok dah ni. Tu dia ni.
1: Ya, nampak dah.
0: Nampak clear dah ni.
1: Abadik tak nampak lagi. Tak apa. Tak apa. We mada dulu tengok. Ya, baik.
0: Kita dengar lagu dulu.
1: Baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, assalamualaikum, selamat datang saudara yang bersama-sama dengan kami tiga waktu ini. Terima kasih setia bersama dengan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Kelantan FM, ada semua.
2: Ada semua.
1: Bersama dengan sahabat ambo di Langkawi FM. Bersama dengan DJ Natia. Natia. Sihat Natia ya?
2: Alhamdulillah sihat. Apa khabar DJ Abe? Abe Dek.

0: Abed adik.
1: Ya. Abed adik gitu.
0: Nadia, Abedi nak tahu rancangan apa petang ni di Langkawi FM? Waktu ni lah.
1: Sekarang ni kami tengah activate iaitu siaran bahasa Inggeris lah. Sampai pukul 3 petang.
0: 3 petang.
1: Yang dekat sana? Di Kelantan?
0: Di Kelantan ni dia panggil lorak Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Akok.
1: Akok yang macam kuih tu ke?
0: Tak.
1: Bukan.
0: Dia ringkasan daripada apa khabar orang Kelantan.
1: Jadi
0: AKOK.
1: Okey, akok. Yes, gitu. Yes. Saya fikir akok yang sedap tu.
0: Ya, bukan. Tapi kalau Nadia datang ke Kelantan ni memang boleh makan yang sedap tu. Itu akok yang betul lah, itu kuih. Baik, kalau di Langkawi lah kita sembah sebab apa? Kita sebenarnya hari ini nak tanya khabar dulu. Lepas tu pada hari Sabtu ni 1 Ogos kita bersama dalam Silam Budaya Stesen Berkembar di antara Kelantan FM dan juga Langkawi FM. Kita tahu Langkawi merupakan permata negeri Kedah, betul eh?
1: Ya, betul.
0: Macam mana dengan pelancong-pelancong yang datang ke Langkawi sekarang ni lah?
1: Okay, alhamdulillah sekarang ni ayah nak nampak lah ramai pengunjung-pengunjung daripada Arab.
0: Arab.
1: Banyak. Oh,
0: ya Habibi Arab. Maulana.
1: Ya, ya Habibi ya Maulana. Ahmad Albab gitu.
0: Oh, dari tanah Arab yang bersama-sama dengan
1: ramai daripada sana pelancong. Sekarang ni.
0: Gitu.
1: Macam mana pula di Kelantan? Cuaca di sana macam mana?
0: Kelantan ni kalau sebelah pagi ni biasanya cerahlah. Pagi tengah hari petang tu dia nak hujan lah. Hujan campur dengan angin ribut ada.
1: Jadi
0: begitulah keadaan cuacanya tidak menentulah di Kelantan ini. Gitu nanti ya. Baik, insyaAllah kita akan bersama pada hari Sabtu ni 1 Ogos ya.
1: Betul.
0: Kita akan ada perkongsian di antara Kelantan dan juga Langkawi. Tapi yang saya pelik DJ Natia.
1: Ya.
0: Tasik Dayang Bunting. Masih lagi bunting ya?
1: Oh, masih lagi bunting. Ya,
0: betul.
1: Dia tak kepegempis lagi. Masih bunting.
0: Itu juga kita nak kongsikan nanti.
1: Ya.
0: Baik, itu saja gurau petang ini ya.
1: Ya.
0: Maaf. Baik, nanti kita jumpa lagi pada hari Sabtu ini ya. Yang lebih panjangnya cerita kita berkenaan dengan perkongsian
1: apa yang nak terperinci dengan apa yang kita nak kongsikan
0: betul.
1: Di sini. Apa yang Kelantan dan juga Langkawi.
0: Ya, kita kongsikan sesuatu yang menarik di antara Kelantan, apa yang ada di Kelantan dan juga di Langkawi.
1: Ya.
0: Jumpa lagi Nadia, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baiklah, adik Kak Ambo yang setia bersama dengan Kelantan FM ada semua. Jadi kita launinya pukul 2.37. Mena petang. Hok mana wak kerja selamat bekerja. Hok mana duk menengung selamat menengung. Deh, biar selesai lah. Kita harapnya ada apa ni penyelesaian daripada kita menengung lama tu lah. Deh, takut petegak ya. Harap-harap jadi petegak. Jadi kita harapnya adik-adik ada penyelesaian yang terbaik lah. Kita buat gapo-gapo sekalipun adik-adik. Yang pasti, yang tentunya adik-adik, yang sengotinya, kita tidak putus asa. Itu dia. Neh? Putus asa, putus pah, gapo-gapo tak asa. Jadi kita berusaha adik-adik untuk memastikan segala masalah kita tu boleh diselesaikan dengan terbaik. Kalau tak boleh cara kita, kita cuba tupai-tupai tu email ko. Nah, jumpa dengan tu email lagu mana ni selesai ni. Ataupun jumpa, kalau buat kerja, jumpa dengan majikan kita. Lagu mana nak selesai ni. Baik. Amor terus pada petang ni adik kau untuk bersama dalam rancangan tajuk bersama dengan Cik Syaki ada dah bersama dengan Amor ni. Untuk kita berkongsi berkenaan dengan minyak zaitun putih keluar Olive Jardin Marketing Sendia Berhad ataupun Zuitina Prestige. Itu dia Cik Saki bersama dengan kita. Ada bawa lebih hari ini. Tak tahulah lebih berapa. Jadi kita dengar cerita dia. Assalamualaikum Cik Saki.
1: Waalaikumsalam Abadi.
0: Alhamdulillah Cik Saki boleh mari sendiri. Untuk cerita kita kebaikan dan juga kelebihan. Kita dengar dah selama gini ni. Tetapi nak perangat, nak panah supaya kita ni faham khasiat dan kelebihan kita mengamalkan minyak zaitun putih khususnya keluar Zuitina Prestige.
1: Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi Abedik sambil-sambil nunggu nak masuk konti tadi tu, baru hari ni ni dengar Abedik kecil luar ni. Gile rupanya.
0: Putih dua orang putih. Yes, yes.
1: Lepas tu pula tubik kau arak. Kau kejut ambo sana. Mojo-jo papiti masuk konti ni. Ha. Bunyi sana. Ya Habibi, ya Maulana. Cabut gigi dengan sepana.
0: Aduh. Kenal dia.
1: Jadi adik kakak, kita tinggal lah apa ni... suka-suka sikit petang-petang ni.
0: Ya.
1: Jadi adik kakak, kemarin Ambo dah masuk radio Malaysia Kelantan. Dan hari ni kita sambung lagi. Mm-hmm. Kemarin ni Abedik, kita lancarkan promosi besar-besaran mengenai minyak zaitun putih.
0: Ya.
1: Sempena program Tanyalah Ustaz TV3 kemarin.
0: Oh, oh, oh.
1: Jadi orang Kelantan ni, dia tahu berita promosi ni lewat dah pukul 3.30 kemarin.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ramah sangat rakyat Kelantan ni, hok telefonnya telefon, hok pergi kedah, nyanyi-nyanyi kedah, dia minta tolonglah siapa hari ni disebabkan duduk jauh kemarin petai dah, Cik Syakir rakyat lambat, jadi tak siapa kedah. Jadi kita lanjutkan promosi ni, siapa kau hari ni Abedik, insyaAllah Abedik.
0: Yeah, yeah.
1: Promosi gapo Abedik? Beli sebotol minyak zaitun putih, boleh sebotol buah zaitun putih hak jeruk Abedik.
0: Oh ni.
1: Hak warna hijau ni Abedik.
0: Tanya Abedik ni.
1: Buah zaitun ni bila dia warna hijau, maka ia merupakan buah zaitun putih. Hak Amor perah buat minyak adalah bakar buah zaitun ni lah Abedik.
0: Oh.
1: Buah zaitun dia panggil bakar beldi.
0: Yeah.
1: Bakar asli dari tanah Morocco. Jadi adik kakak, hari ni beli minyak zaitun sebotol, boleh free buah zaitun sebotol. Ingat deh, boleh free buah zaitun sebotol. Buah zaitun ni Amor buai butir sebenar Abedik.
0: Oh,
1: biar kita mudah nak mamuh, mudah nak telah, mudah nak menikmati dia punya sedap dia. Dia tidak terlalu masing, dia tidak pahit, dia sedar-sedar molek, sangat kena sekali dengan tekak kita orang Kelantan ni Abedik.
0: Yo.
1: Yang kedua Abedik,
0: bahasa Natera dah ni.
1: Bahasa Natera dah. Abedik eh, kalau tubik rumah nak beli minyak zaitun, tak apa. Nak pergi cari buah zaitun, tak apa.
0: Ya.
1: Jangan cari Siti Zaitun je Abedik dah.
0: Betul. Tu kau cipi tu.
1: Ya. Jadi, Amor tak buah lagi. Nak beri buah zaitun saja kepada pecinta ataupun pengamal minyak zaitun putih ni Abedik. Kita bagi hadiah satu lagi, iaitu Moroccan Shakshuka. Shakshuka Maghribi. Gapo Shakshuka? Shakshuka ini merupakan sebatian campuran di antara buah tomato, capsicum hijau, capsicum kuning, capsicum merah. apa dia, di capsicum ni, lada Benggala. Lada Benggala ni kita ambil, kita kisar dia sekali dengan buah tomato dan juga sekali dengan minyak zaitun. Syak syuka ni dia sedap sekali. Bila kita buka tudung tu gak bau wah, selalu nak merangsang supaya kita makan dengan selera, Abedik. Jadi hari ni, Abedik, kita nak ringkaskan cerita mengenai kelebihan minyak zaitun putih, mengenai kelebihan buah zaitun. Kita tahu belaka dah bahawa minyak zaitun ni hak paling molek sekali adalah minyak zaitun yang diperah daripada buah zaitun putih. Dalil dia ada di dalam kitab Ibn Sina yang bernama Al-Qanun fi Tibb. Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun yang paling molek sekali untuk menjaga kesihatan individu adalah minyak zaitun putih. Tak kira putih itu dari Morocco, dari Palestin, dari Jordan, dari Syria dan sebagainya, tetapi putih itu dia ada tanda-tanda dia, Abedik. Tanda pertama buah zaitun itu putih, bila kita perah minyak dia, minyak tu mesti bau jambu batu ataupun bau seperti daun inai yang kita tumbuk, Abedik. Itu mengenai minyak zaitun. Buah zaitun ini, kalau kita balik kitab Ibn Sina, dia kata buah zaitun hak jeruk ini dia akan yaftahu syahiyah, dia akan membuka selera makan, Abedik. Sebab itulah dalam tradisi negara Arab, dia suruh dan dia galakkan makan buah zaitun sebelum kita makan nasi ataupun sebelum makan tengah hari, sebelum kita makan malam. Kerana apa? Buah zaitun tu mula-mula dia boleh membuka selera makan. Yang pertama, Abedik. Yang kedua, bila kita mamuh saja buah zaitun ni, dia akan jatuh perut. Dia tak jatuh lain, Abedik. Bila jatuh perut ni, kita lapik perut kita dengan buah yang berkat disebut di dalam Al-Quranul Karim. Nescaya Ibn Sina menyatakan bahawa ia akan yulayyinul ma'idah. Dia akan melembutkan perut kita. Dalam masa yang sama, yuqawwi jihazul hadmi. Dia akan menguatkan fungsi pencernaan kita, Abedik. Jadi ini merupakan rahsia terbuka pada hari ini kepada semua penggemar minyak zaitun. Mari kita beramal sekali dengan buah zaitun. Ingat, buah zaitun yang amat sebut hari ini adalah buah zaitun putih yang dijeruk di Morocco dan Ambo ambil orang mari sini ni bertanggungjawab untuk mendidik semua rakyat Kelantan supaya mengamalkan bukan sahaja minyak zaitun akan tetapi bersama buah zaitun. Jangan bayar buah zaitun hari ni, Abedik. Beli minyak sebotol, kita beri free sebotol bersama dengan syakshuka Morocco. Nak makan makanan Arab, tak nanti beli tiket nak pergi Morocco, Abedik. Start kereta pergi Jalan Datuk Pati saja, Abedik. Di Butik Zuitina ataupun Olive Jardin di Medan Ilmu, telefonlah di nombor 010-262-8508. Amal ulangi, 010-262-8508. Beli sebotol dengan harga RM110, free 2 botol. Sebotol buah zaitun, sebotol syakshuka, 2 botol dengan harga RM200. Beli 9 botol dengan harga RM540. Kohajima, benda berkat dan berkhasiat.
0: Ah, tu dia. Syak syuka ni dia makan dengan kambing ke?
1: Nak makan dengan daging cicak apa boleh. Tapi hak pagi-pagi kita dengan telur saja, Abedik.
0: Dengan telur?
1: Bubuh dalam kuali semata, bubuh telur. Lepas tu, seminit kita tutup api biar telur tu jadi telur mata kubah. Kita makan dia cicak roti sedap, Abedik.
0: Kalau telur kan, sapu gitulah.
1: Kita pecah telur tu dalam kuali. Bubuh dia dulu, lepas tu baru pecah telur.
0: Gitu, campur selalu masuk-masuk tu.
1: Boleh pergi kepada website olivejardin.com nak tengok lagu mana nak makan dia. Tapi kalau nak makan selalu pun boleh, Abedik. Sebab dia ni tergolong dalam RTE, ready to eat, boleh makan selalu. Buka tudung je syarat dia. Buka tudung boleh makan selalu.
0: Cuma tu boleh telan dengan botol-botol lah. Baik, kita dengar lagu ni sebagai pura. Kita bersama petani, lepas ni kita bersama balik semula bersama dengan Cik Sakir.

0: Galit selalu dia bau sedap kan ni. Itu dia. Bau macam masuk doh dia.
1: Benda ni memang buka tudung boleh makan selalu Abedi.
0: Itulah. Baik, kita sambung semula aje. Okay.
1: Ya Abedi, ada saat ni ramai hot order nombor telefon. Jadi kita mula dengan nombor telefon dulu Abedi.
0: Ya,
1: 0102628508. Amau ulangi, 0102628508. Ada juga hak tanya Abedi.
0: Ya.
1: Jeruk minyak buah zaitun ni dengan gapo? Nak jeruk buah zaitun ni adik kakak, ambo hanya memerlukan garam dan juga air. Kita kena jeruk buah zaitun sebab buah zaitun pada asal dia pahit. Nak buah pahit ni lagu mana? Kita kena rendah dengan air garam. Nak rendah lama mana, biarlah menjadi rahsia ambo. Kalau tidak, ramah pula pergi buat jeruk zaitun ni Abedi. Jadi rendah ni, rendah punya rendah, sehingga pahit daripada buah zaitun tu tubik dan juga sedikit masing daripada garam tu masuk, ambo pun berhenti, ambo boleh botol selalu Abedi. Itu merupakan cara ambo jeruk buah zaitun. Lagu mana rasa dia, lagu mana ke bahagianya kita apabila kita mamuh buah zaitun ni, adik kakak kena tera. Tak ada guna adik kakak dengar ambo duk kecek di radio Kelantan pada hari ni, tetapi gagal untuk menikmati keenakan rasa yang ada pada buah zaitun putih jeruk ni Abedi. Kalau selama ni adik kakak caya belako dah, ambo bawa mari minyak hak bau sedap, kali ni pun ambo minta tolong caya sekali lagi, ambo buat mari jeruk zaitun hok sedap dan juga ambo buat mari shakshuka maghribi hok sedap. Adik kakak Abedi saning siung dah dekat-dekat nak tobe nak pergi dapur selalu saat ni. Kena habis baik ambo teh nanti dulu tak habis lagi dengan ambo ni. Jadi adik kakak, dua-dua botol ni percuma sahaja sempurna program Tanyalah Ustaz di TV3 semalam. Ambo bertanggungjawab untuk rakyat Kelantan, ambo nak edarkan makan nasihat supaya kita jadi sihat belaka Abedi. Tidak ada cara lain untuk kita nak kurangkan jumlah pesakit di negeri Kelantan ni, melainkan kita kena berubah. Bermula hari ni, kita kena makan makanan sihat Abedi. Makanan yang tak ada pengawet tiruan, yang tak ada pengawet kimia, yang tidak membawa kepada naiknya gula dalam darah, yang tidak membawa darah tu tinggi, yang tidak membawa kepada penyakit-penyakit metabolisme yang lain. Adik kakak kena ingat, sama-sama dah hamba raya Abedi, al-ma'idatu baitud da'i wal-himyatu ra'sud dawa'i. Perut kita ini merupakan sarang bagi penyakit, tetapi kita diet pemakanan kita, cara kita jaga pemakanan kita merupakan ubat yang terbaik Abedi. Tak kira baik kita orang Cina, baik orang India, baik orang Melayu, perut kita sama saja Abedi. Dalam kita kecek makanan gapo yang terbaik, kita tanya Dr. A, kita tanya Dr. B Abedi, kita tanya Dr. C, kadang-kadang kita lupa kita nak refer, kita nak rujuk kepada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala rakyat dah mung kena makan minyak zaitun, kena makan buah zaitun daripada pokok yang berkat ini. Dalam surah Al-Mu'minun, wasibghin lil akilin. Tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala lebih arif dengan hal ehwal perut manusia daripada doktor yang cek nyakit perut Abedi. Jadi daripada situ, daripada ayat itu, marilah kita bersama untuk mengamalkan minyak zaitun putih, mengamalkan jeruk zaitun putih dan juga makanan sihat yang lain. Adik kakak telefon di nombor 0102628508. Ingat, 0102628508. Yang ada di Tanah Merah, pergi di Farmasi Muammar. Di Tanah Merah, di Farmasi Muammar, di Jetih, di Galeri Hidayah, di Binja ataupun Wakaste, di Farmasi Amal Medik, yang berada di Bacok, sila berkunjung di Agro Bazar Dina Best Shop, insyaAllah.
0: Ya, ya, tu. So lagi Cik Zaki, sebelum kita berpisah ni, mungkin orang duk tanya-tanya, kalau you beli line, maksudnya di tempat-tempat you jual ni, boleh
1: tak buat-buat? Setakat ni, ni tak ada untuk jual line, hanya untuk free sahaja, Abidik. Beli minyak, free kau ni.
0: That, maksudnya dia beli minyak ni, tempat-tempat lain lah, contoh ada kan?
1: Telefon dulu, telefon dulu ke HQ, sebab bukan semua, tak mengatur lagi, baru hari ni. Hari ni baru.
0: Ya. Jadi kalau you telefon nombor Cik Zaki tu, boleh cerita lalu.
1: Kita cerita lalu. Kalau baca, kita sugi Dina Best. Kalau binya, kita sugi farmasi sama medik. Hak mana ambil dengan kita, kita royak lalu sini.
0: Gitu. Baik-baik. Terima kasih, Cik. Okay?
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita berjumpa semualah. Ne? Bawang-bawang sedapnya, kata. Ne? Baik. Kalau ada roti cicah selalu. Baik, terima kasih. Ne? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Mek bunga mai pula. Sari, kohon meningkat jumlahnya. Kadai-kadai pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pulak. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek bunga ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek bunga memang menjaga pemakanan seharian Mek bunga. Mek bunga memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kohon sari, kohon meningkat. Kohon sari, kohon tua, tidak-tidak kohon sari, kohon muda. Kena beringat lah. Sebabnya law ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon lama, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalengnya, golongnya belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-hari tu dek. Mugunya law ni ke? Alah lah dek, banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah, kedah-kedah hak tu lah. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok beli selalu. Tak kira dah dek, tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai tu, Mek bunga tak maya. Mek bunga nak gaya je.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Pelbagai mekanisme di peringkat ASEAN akan terus dimanfaatkan bagi menangani halangan bukan tarif yang menjejaskan perdagangan serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin berkata, langkah itu turut melibatkan pengukuhan disiplin menerusi pelaksanaan perjanjian perdagangan barangan ASEAN. Jelas beliau, walaupun terdapat beberapa mekanisme yang bersifat tidak mengikat, namun pelaksanaannya berjaya meningkatkan ketelusan, memperkukuh dialog serta menyediakan penyelesaian lebih pantas dan mesra perniagaan. Kerajaan memperkukuh peranan tanah sebagai aset strategik negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha berkenaan bertujuan bagi memacu ekonomi hijau, menjamin keterjaminan makanan serta meningkatkan hasil negara menerusi pengurusan tanah yang lebih mampan dan berimpak tinggi. Tambahnya, tanah bukan lagi sekadar aset pembangunan, sebaliknya memainkan peranan penting dalam menjana kredit karbon menerusi pendekatan penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Polis menahan dua pelajar kolej bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang bayi perempuan yang ditemukan dengan beberapa kesan tikaman di sebuah rumah sewa di Kluang, Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, berdasarkan siasatan, bayi perempuan itu ditemukan di dalam mangkuk tandas rumah berkenaan. Kes disiasat bawah Seksyen 302 dan Seksyen 315 Kanun Keseksaan. Keadaan kemarau yang melanda Belanda semakin buruk. Ia susulan aliran sungai dan paras air bawah tanah terus merosot sekaligus memberi tekanan tambahan terhadap sumber air tawar negara yang sedia terhad. Bagaimanapun, menurut Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air Belanda, pada masa ini tiada kekangan terhadap bekalan air minuman tersebut sambil menggesa untuk terus menggunakannya secara berhemah. Dalam hari itu, 7 maut selepas sebuah helikopter terhempas di wilayah San Juan Barat, Argentina. Menurut laporan Xinhua, helikopter berkenaan disewa oleh Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan Argentina dalam perjalanan ke La Rioja bagi menjalankan operasi memadam kebakaran hutan. Punca nahas masih dalam siasatan. Pemain Harimau Melaya Enric Dos Santos terpaksa diketepikan dalam saingan Piala ASEAN 2026 menentang Thailand Sabtu ini selepas tonggak tengah itu disahkan mengalami kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho berkata pemain berkenaan perlu memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, aku nak tanya mu ni. Habis mak nak tanya ke apa dia habis mak. Lo ni ke ada mana tempat tu kejai hosau. Tu kejai hosau saya. Habis mak nak buat gapo ke tu kejai hosau. Lo ni kena pakai baju batik ke. Wih kemah tu kena hosau tu. Aku ke orang jeput semua majlis-majlis ke saya terpaksa kena pakai baju batik. Setiap hari kami dia juga majlis-majlis resmi. Okey, kerja kerja apa aku nak tunggu lu. Kena pakai baju batik saya. Dah abis mak kerja kerja bila. Abis mak amat tahu abis mak kerja noreh ya. Oh noreh tu noreh saya pun kena pakai. Aku tunggu lu ke? Aku tunggu lu. Okey, tahu ke pun ya kesannya. Dia mau jawab ke saya. Aku nak tanya mu mana tu kerja hosau saya. Ya melo ni bemak dengar bemak. Tak payah jahit-jahit orang beli si aduh je baju batik no. Nelawi boleh lo ni bemak. Betul lah juga bemak.

Tidak kerja kerja pun kena pakai juga semula-mula. Kita nak menyokong pembangunan dan juga nak mentabatkan batik manusia. Mana boleh habis.

kalau aku ni saya ni Rana nak cari baju batik mana si ada saya. Aku tengok tak ada ni Rana. Rana kau nak cari luka ya tak ada. Habis mak malu kau orang no, ya bu. Di kratek ke ramah lah juga toke-toke batik memang. Kalau aku tu kat apa ni Rana aku nak beli ni lagi. Boleh eh. Kayak sayur tu kita

0: Di parti Malaysia, abimah dengan kau kecil kan semua tahu berlaku. Padahal aku baik berlaku. Pada aku baik. Pada aku baik. Tunggu dulu lah, bukan tunggu dulu ni. Kecil tak wana.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ah, tu dia. Lagu gapo adik kakak? Lagu dia buta huruf. Sebab tu lama ayuh kita suruh ngaji deh. Suruh ngaji pandai-pandai katanya. Sebab apa? Sebab nak kita pandai lah. Tapi lo ni adik kakak, bukan mak ayuh saja. Cikgu pun lagu tu. Kalau misalnya kita tak pergi sekolah, cikgu akan tanya, bapa tak mai sekolah? Kalau misal dalam pukul 9 lebih kata, ada mak ayuh tak tulis kehadiran bapa anak tak mari. MC ko deh, tak sihat ko. Ataupun ada urusan keluarga ko. Ha, cikgu akan tanda tidak hadir maknanya ponteng. Sekiranya mak ayuh senyap je tak royak apa-apa. Sebab cikgu ni kena isi kehadiran alik pagi dek kakak. Sebab itulah kadang-kadang ada setengah cikgu tu dia tegas. Dia tegas bukan tegas apa-apa. Tegas nak beri anak-anak kita ni kalau tak ada sebab tolonglah mari sekolah. Jangan pula bangun lambat tak boleh pergi sekolah dia. Tapi kalau bangun ke 7 ke 7:30 contohlah dia. Kadang-kadang mungkin mak ayuh hijau lewat tengah malam bawa balik dia ataupun awal subuh dekat-dekat subuh bawa balik lepas tu tertidur. Ha, tapi anak-anak ni lepas tu khabar-khabar pukul 7 suku dah. 7:30 dah. Dia lagi mak dah rasa tak apalah lambat sikit. Cikgu pun pehek. Kadang-kadang dia komitmen kita untuk urus keluarga ni tak ada juga. Jadi tak apa lewat sikit. Hatta je adik kakak supaya anak-anak kita ni tak tertinggal dalam pelajaran. Hak tu hak paling utama deh. Penting ke pelajaran lah dulu. Sebelum kita rasa macam tak apalah urusan keluarga lah. Komih kat urusan keluarga. Bukan mak ada nak kata ke adik kakak sajalah adik. Peringatan untuk diri mak ada juga. Sebab kadang-kadang kita rasa macam nak pergi jalan situ-sini. Tak apalah buat urusan keluarga lah. Tak boleh lah lagu tu deh. Banyaklah urusan keluarga. Nak aku nak bulat urusan keluarga. Akhirlah ni pukul 3.21. Dan terima kasih bersama dengan Mak Ada dan juga Abedik. Untuk hari ni hari Khamis 30 Julai. Maknanya esok 31 tamatlah kita bulan 7. Nak masuk ke bulan 8 pula. Satu hari bulan 8 jatuh pada hari 1. Bila dah bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12 deh. Metanya adik kakak ada lebih kurang 4 bulan lah lagi untuk kita habis ke tahun 2020 ni. Lepas tu mari pula tahun 2027 deh. Kalau misalnya kita tak berubah, kalau misalnya orang nasihat kita deh, nasihat. Tapi kita tak dengar juga. Kita duk buat juga kepala kita. Kita duk buat juga hak kita sendiri. Kalau hak kebaikan itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau misalnya hak tak apa nak comel tu deh, kalau misalnya orang nasihat dengar lah deh. Siye kok orang deh. Dia ni sebab saya. Ha, kalau tak saya dia tak royak dia kakak. Tak ada manusia hak misalnya tak saya dia pun royak kita. Jadilah orang yang baik deh. Tak ada. Deh. Mesti dia waktu tahu je. Tapi kalau dia nasihat benda baik untuk kita, maknanya dia saya kita, dia nak kita jadi orang yang baik-baik dah. Orang hak terbaiklah. Hak biarnya kita boleh menjadi seorang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Okey, alhamdulillah lah maknanya dok. Okey, pukul 5 suku supaya sekala kita ada rampai budaya kayanya bahasa. Tapi sebelum tu masa ni ni kali ikut kita ada tajik adik kakak. Tajik daripada China Travel. Kita tunggulah pegawai pemasaran daripada China Travel untuk mari kongsi dengan kita gapo package-package yang menarik akan ditawarkan.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: Baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Kalau jeling-jeling kawasan rumah ke comel. Yalah. Daripada duit itau ke dalam rumah tu. Jiran sebelah tu.
1: Yalah. Moga kita tak tahu. Dia monok ke tak sih kita. Tetapi hok tentunya hok jatuh ke bahaya kita.
0: Mak ada teringat cerita P. Ramli. Siapa dah Suding ke Haji Suding ni? Hok main katok botol tu.
1: Betul Suding.
2: Suding.
0: Main katok botol ke jiran tepi tu. Adalah.
1: Tiba-tiba tu bit mok dia. Rasa mok dia supermada juga dia.
0: Oh, besar-besar gini.
1: Apa dia tu? Oh, ya besar. Oh, supermada. Gini mak
0: dia. Tapi mak dia besok, mok dia bekeh. Mak dia ni dok. Tak bekeh sangat. Okey.
1: Kita sebenarnya abedik takdinya pergi hospital lah, bukan sakit kita, cuma ada temujanji.
0: Temujanji biasalah deh. Dia boleh sekali ke?
1: Dah lepak boleh, kalau kuat sangat 3 bulan. Kalau lambat, kalau doktor kata beres dah awak 4 bulan.
0: 4 bulan kalau doktor seru rindu ke abedik yang panggil awal sikit.
1: Jadi setakat ni belum lagi 2 bulan lah. Kau sikat-sikat dah lagi lah. Alhamdulillah, madu,
0: Alhamdulillah.
1: Bertambah baik. Cuma madu, amu berjumpa dengan saya. Amu nama Meh lah.
0: Okay.
1: Lama dah tak berjumpa dia. Kata Meh, mana orang hari hospital ni? Dia kata 4 hari dah habis duduk dah lewat.
0: Oh, dia sendiri?
1: Baru-baru boleh tubik.
0: Oh.
1: Jadi, jumpa tu ambil darah.
0: Okay.
1: Di hospital kesihatan bandar tu lah. Jadi dia kata dia kena ke demam denggi lah.
0: Demam denggi.
1: Akibat daripada nyamuk Aedes ni. Kata bagaimana? Habis 20 botol lebih. Air mak dia.
0: 20 botol lebih masuk kira kena air. Masuk.
1: Masuk air.
0: Banyak hari juga tu nak masuk tu.
1: Ya. Jadi keluarga dia ni dua orang anak, dia sendiri kena. Jadi dia ni pergi atas di hospital Topak. Anak dia dua orang di hospital ni lah.
0: Kota Baru ni lah HRPZ dua ni.
1: Betul. Jadi nak ajak buih adik aku, itulah kita ambil peranai sungguh-sungguh lah. Ambil peranai sungguh-sungguh supaya kita itaklih tempat-tempat kawasan rumah kita tu lah. Masing-masing lah. Kalau kita jaga jiran sebelah, tak jaga kawasan dia, nyamuk ni boleh terbang mari.
0: Betul.
1: Tak seruak pagar tinggi mana pun, dia lepas mari. Jadi kita nak wayak we supaya kita sama-sama berganding bahu rekod untuk menghapuskan nyamuk Aedes di kawasan kampung kita ni lah.
0: Betul. Kalau ikut KDMO kata, luangkan sekurang-kurangnya 10 minit je. Setiap hujung minggu untuk ni lah bersih-bersih halaman rumah kita.
1: Jadi kalau abadik tengok petai-petai tu lah, halak-halak kelip, start mutu halak kelip, kerja lah. Berasak molek ada. Bukan orang bakar sate kau berapa.
0: Gotu, orang sembuh, nyembuh.
1: Fogging. Nyembuh nyamuk.
0: Maksudnya teruk lah bila dah ada sokis di tempat tersebut ni. Okey abadik, mana nak kongsi jugalah antara hotspot di kawasan Kota Baru ni dek. Antara hotspotnya, tempat dia di Desa Wangi 1, Limbak. Adalah pekis situ abadik. Pantai Sabot Sering 7 kes. Lorong Omar Yunus Kubekhiye 7 kes. Ni di Batu 3 Koto dekat dengan kita lah ni abdi. Hak ni banyak sikit lah, 28 kes. Tok Jaafar Koto pun banyak juga, 25 kes. Dan wabak yang tak terkawal menurut Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru di Tape. Tape 3 dalam kawasan Panji ada 10 kes. Lorong Puteri Sadong Koto 5 kes. Lorong Sekolah Kebangsaan Ismail 3 Koto juga 13 kes. Taman Guru 2 di Koto juga 9 kes. Banyak Koto ni abadik. Koto saja ni. Betul. Hok tu wabak tak terkawal, hotspot. Lepas tu ada jugalah wabak terkawal lagi. Kalau adik kakak nak tengok, mungkin boleh buka di Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru sendirilah. Jadi katanya 10 minit ya diperlukan setiap hari kita hapus ke tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kita kena periksa, kita buai, kita tutup tempat hok menakung air. Kalau boleh kita guna kelambu lah nak tidur malam-malam deh. Sebab ada setengah rumah orang tapi dik. Dia ada lubek-lubek. Hok boleh nyamuk masuk. Kalau ada setengah rumah, mungkin rumah abedik tak ada lubek.
1: Pasal abedik ada ekong. Tutup lubek tu.
0: Betul. Jadi kalau ada ekong, memek.
1: Iyalah kalau guna kira nyamuk tu deh. Hanya masuk belakang. Okay, moga kita buka pintu siang.
0: Betul. Sebab itulah pukul ni tu kalau boleh, kena tutup dah. Segala pintu ni lah. Sebab tak masuk nyamuk ni lah. Nyamuk ni pukul ni aktif dah abedik. Pakai cung hari dah ni. Kadang-kadang ikut kucing. Kucing masuk rumah dia pun masuk juga. Jadi yo, kena kalau misalnya ada rumah ada lubeh-lubeh tu, gunalah kelambu ko, guna ni lah nyembur-nyembur lah nak we mampu nyamuk tu.
1: Jadi kita masuk tu sembuh awal eh.
0: Ha, betul.
1: Aerosol ataupun sembuh nyamuk lah. Untuk tak siwi nyamuk tu duduk dalam.
0: Duduk dalam. Ha, betul. Setakat 26 Julai Abdi, katanya pejabat kesihatan daerah Kota Baru, jumlah kes setakat 26 Julai ada 207 kes.
1: Demi saja.
0: Demi denggi. Demi denggi. Ni hok Kota Baru ni.
1: Itulah. Kita ambil cara dan juga apa ni, ambil padulah berkenaan.
0: Ambil, ambil dengan, cara lah.
1: Ya, benda-benda belah ni yang mendatangkan bahaya kepada kita adik ekor.
0: Betul.
1: Dia sebenarnya benda ni dia tidak berjakit, penyakit ni wabak dia. Dia.
0: Betul.
1: Dia berjakit melalui nyamuk lah. Bila dia dia kata ketik dia ni, dia pergi...
0: Dia pergi rata.
1: Ketik orang lain pula.
0: Betul.
1: Itulah. Sebab itulah tengah-tengah dia pada hospital ni, kalau kita tengok dia demo ni tidur dari kelambu.
0: Tu untuk, mudah dia.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab kalau rusin takut pergi jakit kau orang nyakit lain.
1: No, itulah.
0: Nak mungkin masuk wak tu sebab sakit daun tinggi kau cimani dia. Kena denggi pula dah habis dia. Tak segi tu.
1: Itulah beringatlah. Kita ambil cara dan juga ada kesempatan umpama esok tu deh. Kita cuba tengok-tengok kawasan.
0: Abdi, Mak ada baru buka Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru yang terbaru ni lah. Dia kata khas untuk penduduk mukim kota. Saat ni kan kita nak cerita pasal kota deh. Ada 110 kes denggi direkodkan di kawasan kota sahaja. Jadi ni bukan sekadar statistik katanya Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Setiap kes melibatkan individu dan keluarga yang terkesan. Jadi jika tempat pembiakan nyamuk Aedes masih lagi wujud di sekitar kawasan rumah kita, kita dan juga ahli keluarga berisiko dijangkiti. Jadi janganlah kita tunggu siapa ahli keluarga masuk wak dulu. Sebab denggi ni boleh menjadi serius dan boleh membawa komplikasi macam-macam.
1: Itulah. Ini pakat peringat kita. Dan juga ni menjadi panduan lah. Panduan kepada kita. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama Mada. Lepas ni kita klik mari semula.
0: Alah, nak tekan pun jauh. Mouse ni jauh.

0: Itu dia Tumus Kurado. Masih lagi bersama dengan Abedik dan juga Mado.
1: Ya, terima kasih lah dekat kot siap bersama dengan Ambo berdua ni. Ni okay. Daripada WhatsApp mari daripada ha? Assalamualaikum DJ Mado dan Abedik.
0: Waalaikumsalam.
1: Ambo ni Pia Kalai. Hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Alhamdulillah cuaca cerah molek.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga kita harap cerah molek pada satu hari bulan Mado.
0: Satu hari bulan ni.
1: Negeri Sembilan tu deh.
0: Hari Sabtu ni dah. Tak lama dah lah.
1: Ya, selamat mengundi. PRN Negeri Sembilan pada hari 1 Ogos ni. Jadi ambo teringat apa ni ayat teka-teki Negeri Sembilan ada.
0: Okey, gapo dia?
1: Dia kata begini. Potik di topi nyala di tengah eh.
0: Ayo.
1: Biasanya Ustaz Samsul debat ni. Biasa dia kan.
0: Dia baru mari minggu lepas. Okey, lepas tu?
1: Dia kata potik di topi nyala di tengah eh.
0: Ayo, Mek.
1: Ya.
0: Mek masuk.
1: Jadi kita pun tak faham lah ni.
0: Okey.
1: Faham tanya betul. Apa ni tanya guru kita di
0: sini. Apa nama?
1: Dia kata petik suih tepi tu. Okey, rumah kita ada suih tepi.
0: Tekat suih tu.
1: Dia tekat tengah. Jadi lapu tengah rumah kita tu nyala. Potik di topi nyala di tengah. Gitu.
0: Nak royaknya, buatlah pilihan yang terbaik. Gitulah berkali dia. Apa nama ni? Mak Do baru tengok kebetulan lalu di BP Wilayah Timur Facebook dia. Kata-kata ni lah tiara kata. Berambi. Maksud dia, gapo kita nak buat tu, kena berhati-hati, kena beringat. Berkonsier.
1: Gapo berambi?
0: Berambi. Berambi. Ni sebenarnya... berambi ni akan dikongsikan dalam tiara apa tiara kata setiap hari Rabu ke kita ada cerita malik pantai dia. Timur tu. Jadi berambi ni akan dikongsilah oleh DJ-DJ tiga negeri tu. Kelantan, Terengganu, Perak. Bila lepas doh maring.
1: Betul lah.
0: Minggu depan. Minggu depan ayat lain pula. Tiara kata lain pula. Berambi dah.
1: Ya. Walaupun kita ni sebut sama tetapi negeri-negeri lain.
0: Walaupun tak serupa.
1: Tak serupa. Sebut boleh tapi bila kita kembali ke benda ni, dia akan jadi lain.
0: Betul. Serupa di Kedah ke Perlis, orang sebut toyuk. Toyuk tu kicak.
1: Gitu.
0: Mak Ado ada so dulu, Kak Mak Ado suka sangat sebut. Dia kata, Mak Ado tak ingat tapi bahasa orang Perlis lah. Lepas tu kita pun, suka lah benda ni. Macam pelik je ni. Macam benda tu macam menarik. Lepas bila Mak Ado tanya, apa maksud dia? Malah.
1: Malah.
0: Maksudnya tak rajin. Gapo mak dia tak ingat dah mak. Adalah perkataan kalau di Perlis tu dia akan sebut tu untuk orang yang malas. Rupanya kena wi malah tu gitu.
1: Jadi kalau kita tak faham agak menganggur ataupun kita
0: buat tak tahu deh. Tak ada dekat hati lah. Tapi mak dia ni bustaka orang sebut malah biarlah deh sebab kita tahulah kita ni setara mana malahnya.
1: Lah kalau kita malah bayar kan tupai demo. Demo rajin bayar.
0: Betul.
1: Gitu yalah ada.
0: Betul tu. Okey. Lah ni dekat-dekat kopak dah bidik eh.
1: Ya.
0: Jadi kena beringatlah 10 minit diperlukan terutama di kawasan kota ni. Sebabnya dia bukan kalau tadi mak ada kosi dengan bidik 20 hari bulan Julai. Tapi untuk setakat mari naik lagi bidik. Naik lagi, bertambah lagi kes. Jadi kita tak boleh nak duduk saja main scroll telefon deh, tengok Facebook, tengok IG. Boleh, tak ada masalah. Tapi bui 10 minit je masa untuk diri kita tolong pergi cari-cari tempat-tempat bersih ke kawasan keliling rumah kita.
1: Boleh lah tu. Kita perajin sikit bak tu.
0: Betul.
1: Untuk menjaga keselamatan
0: diri kita,
1: kesihatan keluarga kita.
0: Betul.
1: Boleh.

0: Ah, okay, tu dia.
1: Yo, yo.
0: Singkong dan keju.
1: Yo. Aku paling takut singkong lah.
0: Kalau keju suka ni, sedap juga.
1: Betul.
0: Tapi tak tahulah kalau tak kena selera dengan abadik, keju-keju ni ke, mak saleh sikit.
1: Betul lah abadik. Oh, laku orang lah mak saleh.
0: Oh, kalau budu tu lain ni, ngepoyok-poyok, bunyi kata dia pun.
1: Sebab tu abadik cari orang Kelantan.
0: Tak
1: boleh mana orang.
0: Sebab jodoh abadik dengan orang Kelantan. Aku abadik jodoh dengan orang Jordan.
1: Jordan? Jauh dah sikit jalan dia.
0: Dok, kalau abadik jodoh dengan orang Jordan, abadik tak oyak lah lagu tu. Abadik ni memang selera orang luar-luar.
1: Dia pergi kau tu pula.
0: Dia kau tu pula. Tapi biarlah.
1: Yolah.
0: Jodoh tu, walaupun Allah tentukan kita pun kena cari juga abadik orang kata ni. Tak boleh duduk tunggu, pas tunggu.
1: Oi, kata begini madah kita dengarlah. Yang bulat tidak akan datang bergolek.
0: Okey.
1: Yang tipis tidak akan melayang. Jadi maksudnya kita kena carilah.
0: Kena cari juga deh. Kita kena usahalah.
1: Biarlah bermula dengan kenyit mata dulu.
0: Tak ada masalah. Wak lolok salah telefon kau.
1: Ataupun lesik assalamualaikum.
0: Tak ada masalah. Kalau dia senyap gak tak apa. Kalau dia bui respon, kau mujur dah.
1: Jadi kalau dia bui waalaikumsalam. Jadi mendoakan kesejahteraan kita.
0: Sama-sama deh. Jolah juga abidik.
1: Betul. Mana tahu bermula di situlah berputiknya.
0: Betul. Jadi jangan anggap macam kita kena tak apa, tunggu. Abidik. Oh, rezeki pun kita kena usaha ni. Nak buat masuk rezeki dalam mulut kita pun kita kena usaha. Kunyah-kunyah dulu. Gitulah.
1: Betul lah. Cuma kita nak berkongsi dia. Kamu berkembang mengenai dengan Commonwealth. Commonwealth. Glasgow ni. Yang mana kita berkongsi sikit kejayaan. Kita ucapkan tahniah dan syabah kepada kontijen negara kita. Yang telah pun melepasi sasaran 5 pingat emas mada. Pada hari kena Sukan Commonwealth Glasgow 2020 ni. Selepas atlet angkat berat. Banyak akak berat boleh mah ni. 5 akak berat yang boleh merakur 5 mah ni. Yang mana ngelahnya setakat ni lah. Atlet angkat berat Muhammad Syahmi Nur Ghazali menghadiahkan emas ke-6 negara. Menerusi kategori 94 kilogram lelaki kemarin lah. Jadi kejayaan Muhammad Syahmi ni menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada name emas negara setakat ni selepas Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Azni Bideng, Muhammad Eri Hidayat dan juga Muhammad Hafizuddin Roslin yang mana berpeluang menaiki podium lah menerima pingat emas. Dan mana satu lagi emas negara disumbangkan oleh menerusi sukan lompat jauh para iaitu Datuk Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Itulah. Jadi Malaysia lalu ni ada ikut mengumpulkan pingat emas 2 perak dan 3 gansa sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas yang tetapkan kontijen untuk tamasya kali ini. Dan sasaran asal kontijen ialah 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gansa.
0: Kira hebat-hebat deh. Bak-bak suka yang angkat berat ni. Kira bertenaga orang kita, alhamdulillah.
1: Kalau dalam sukan Malaysia ataupun nama pendek dia Sukma.
0: Sukma?
1: Antara pencabar utama adalah negeri Kelantan.
0: Angkat berat ni. Bisa-bisalah dia.
1: Yalah.
0: Angkat berat dah dalam Sukma tu. Kelantan antara pencabar utama.
1: Habis dia tak boleh angkat. Mudah patuh kau tu. Besi dia mudah patuh.
0: Besi sebab berat dok. Abedik ni gagah dok.
1: Patuh abedik.
0: Tak ada ingat kau besi dia patuh. Kalau abedik patuh kena makan magnesium banyak sikit.
1: Kalau abedik tidak patuh abedik. Patuh klik. Begitu.
0: Tak ada nak akak.
1: We demo lah kita tak ada.
0: Akak dengo putih.
1: Nak klik dah. Patuh klik.
0: Jangan ada. Abedik tadi abedik kecek pasal ngundi di Negeri Sembilan 1 Ogos ni jangan lupa lah deh. Jadi kita nak kongsi juga lagu mana kita nak semak lokasi. Pusat mengundi dengan mudah. Lo ni senar je. Maklumat di hujung jari deh. Kita boleh buka aplikasi MySPR semak. Jadi kita bukan saja boleh semak maklumat pengundian kita, kita juga boleh terus tekan butang dapat ke arah tuju untuk terus menggunakan aplikasi navigasi ke pusat mengundi hok dinyatakan. Maksudnya kita tekan pusat mengundi kita mana dia perbawa lalu. Mano sama ada contohlah di Tampoi Negeri Sembilan deh. Tampoi ko, mano ko, dia bawa lalu. Kira macam waste lah cunggi lalu.
1: Gitu. Ha, jadi mudah tidak payuh
0: dia. Tidak payuh lah. Dia boleh semak lokasi ngundi, boleh tahu juga tu arah tuju terus ke pusat ngundi. Jadi kita kena rancang awal lah.
1: Nama sistem gambar dia panggil?
0: My SPR Semak.
1: Oh, My SPR Semak.
0: Boleh buka situ lah di aplikasi My SPR Semak. Jadi kita kena rancang awal lah untuk keluar mengundi dengan lebih tenang deh. Tapi ada setengah orang dia kata ngelah-ngelah lewat-lewat lah. Sebab tak ada orang mana. Alik pagi ni ramah. Oh, tak apalah. Tak apa berlaku.
1: Jadi kita ambil kesempatan lah. Bukan gitu lah. Demo
0: lah.
1: Warga Negeri Sembilan tu. Jadi ambil kesempatan. Kalau demo duduk sini pun. Rasa tolak gidah ni dek.
0: Kalau hijau sana dek. Apa hijau tempat lain. Tapi ngundi di Negeri Sembilan. Rasa pun demo siapa dah.
1: Siapa dah.
0: Tak apa esok siapa. Kalau hok duduk kau lupa. Kau duduk Johor kau dek. Nak balik ngundi. Esok lah kau habis ngelah hijau.
1: Ya.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Okey, tu dia cinta monyet, Abidik. Yeah. Cinta monyet ni jari dah kita nak dengar lah ni, Abidik. Kalau dulu gak sikit-sikit dia mulut sebut gawe meta tu, gawe gapo panggil cinta monyet. Dia tak sebut kera ke gapo, dia sebut cinta monyet. Cinta kera tak ada.
1: Betul. Tu umpama begitulah. Dia berkali-berkali lah maknanya. Berkali dia makan-makan biasa tahu.
0: Tahu roksi?
1: Kulit-kulit bawah lah. Dia makan isi je, lepas tu itu tahu lah.
0: Okey. Jadi gitulah. Cuma buat apa dia panggil cinta monyet? Adakah cinta tu tak setia kalau lagu mana Abidik dia? Tak tahulah orang dulu-dulu tu.
1: Dia nampak belah tu tak apa. Tu umpama.
0: Perumpamak. Perumpamak, betul. Kiranya cinta tu macam tak kekal lama lah. Zame-zame, muda-muda, time sekolah dia. Lepas tu bila dah habis sekolah, habis SPM, bawa haluan masing-masing, hok tu giyu utara, hok tu giyu selatan. Jadi pisah lah. Tapi tak apalah, manalah tahu kok-kok sama bos mula lepas pada tu dah. Okey, Abidik, kita nak kongsi juga berkenaan dengan permohonan baru dan juga rayuan STR Fasa Kepak. Sebenarnya dia buka pada 16 Jun lagi. Untuk permohonan baru dan juga rayuan. Sampailah 30 September. Tapi adik kakak hok misalnya tengoklah dulu, cek dulu status tu deh, sama ada kita gapo nak baru nak buat ko ataupun nak merayu dah mitok tapi tak dapat hari tu bolehlah buat rayuan. Dan untuk yang layak, pastikan kita semak juga kadar bayaran STR fasa keempat ikut kategori. Dan untuk hok tak mohon lagi, boleh mohon. Boleh buat rayuan dan juga boleh buat permohonan baru sampai 30 September ni.
1: Itulah. Okay. Kesempatan ada yang ruang kepada adik akuk lah. Kita ambillah peluang ni untuk mengemaskini semula. Ataupun buat permohonan semula. Mudah-mudahan adik akuk ada peluang dan ada juga peluang, peluang kepada kita lah.
0: Kita nak kongsi juga adik akuk ni. Gapo kadar bayaran STR ni ikut kategori. Sekiranya kategori penerima tu isi rumah, pendapatan bulannya RM2,500 dan ke bawah, kadar bayaran STR fasa keempat sehingga RM500. Bukan dia yang akhir dapat RM500 tapi sehingga RM500. Mungkin dia adalah kira dia tu berapa-berapa akhir dibagi tu. Dan untuk yang gaji pendapatan bulannya RM2,501 hingga RM5,000, kadar bayaran STR fasa keempat ni sehingga RM200,500.
1: Itu dia kadar dia.
0: Kadar dia. Dan untuk warga emas pula, pendapatan bulannya RM5,000 ke bawah, kadar bayaran STR fasa keempat adalah 150 ya. Jadi insyaAllah lah, kalau misalnya kita layak untuk memohon, pohon lah. Untuk ke gapo? Gapo bukan kesenangan abdi, gapo doyak kelegaan lah dik.
1: Alah,
0: perengeh
1: sikit.
0: Betul-betul ni. Kalau misalnya pamper, susu ataupun barang-barang asah dapur tu, tak apa, kita ada saran dah. Hak tu tak rusing. Hak ni STR.
1: Jadi kalau nak beli ikan banyak ke, cari ikan beli. Begitu. Banyak-banyak.
0: Banyak ekor. Jangan main dengan ikan bilis. Orang kata jangan pandang pada rupa dia. Ikan bilis ni boleh buat macam-macam, Abdi. Selain daripada kita buat nasi lemak, nak goreng gapo, nak goreng nasi, nak goreng ming, nak goreng bihun, boleh masuk belakang dalam ikan dalam ni. Masuk ke kita ikan bilis tu.
1: Dia pasal lagi Abdi perhatilah tidak bazir. Dia mau makan seekor. Kadang-kadang setengah dia mau buat palo. Ada ikan lain lah.
0: Ni makan juga.
1: Tak makan seekor.
0: Alhamdulillah lah dia. Muka dia halu. kalau mata pak tu, maksudnya orang tak berapa nak nampak tu. Gak betul lagi. Dia tak nampak palo ko. Ekor.
1: Dia masuk pun dia tak buat palo.
0: Kalau orang kecil-kecil lah. Kalau orang besar tu mungkin dia mau buat.
1: Itulah. Apa ni. Semua mudah-mudah kita ni bila ada bantuan sumpamu ni, kita guna sebaik mungkin untuk merengekkan lagi beban lah. Yang tangguh di kalangan kita. Moga kita tahu lah ni lah. Bukan dulu, sakit dulu, tapi lah ni pun yang lah sengerti. Dulu kita tengok apa ni, ada moyak seria, dua ria, puluh ria tu, banyak kala dah lah. 50 ria tu penuh kiri kanan tu. Bibit barang.
0: Tapi
1: 50 ria tu pada sebelah tangan dulu. Jadi, walau bagaimanapun, dia berbeza lah. Dulu cara dulu.
0: Betul.
1: Loni cara loni.
0: Loni tak boleh nak sama dah lah dengan dulu dah. Sebabnya loni pun kita tengok tu, Memelah 100 kita boleh beli banyak mana je. Tapi tengok juga kalau dulu tu kita mampu kedok 100 banyak dalam bilik kita. Tak dok abdik deh. Sebab gaji kita dulu pun tak sebanyak lo ni.
1: Kalau dulu ada kalau jual tanah lah deh. Kalau jual tanah katalah 100 ribu oi mahakak loh tu. 100 ribu deh. Itulah nak bayar bui dulu 2 30 ribu gitu tanah seka ni.
0: Lo ni tak mahal mana dulu deh. Lo ni 100 ribu. Tapi, oh 100 ribu. Orang tak kejut.
1: Tapi ya dulu nak boleh pitih tu payahnya.
0: Betul.
1: Tu. Jadi pitih mudah lo ni. Nilai pun kau tambah.
0: Kau tinggi. Kau bertambah. Nak ayaknya taraf ekonomi kita pun kau tinggilah sikit bandingan dulu tu.
1: Ya.
0: Okey. Kita pasal lagu dulu deh. Tapi apa ni? Sebagai panduan kita bersama. Asal kita hari ni zon 1 pukul 4.41. Zon 2 pukul 4.43. Hak dok besuk dok di setiu pukul 4.39. Hari ni aku mi habis ni. Moga minggu lepas tak silam ada gaji deh. Jadi mungkin hari ni adalah demo nak bagi jali anak gitu ganung kau gi peh. Kau petang ni tolak dah ni. Balik hijau ni pukul 3.30 balik hijau gak. Kemah-kemah bek hak bek hak kemah dah demo tolak lalu dah. Malam ni bermalam di ganung. Kalau terganu dulu deh. Nak yang cuci-cuci mata lah.
1: Yalah. Itulah berkali duit mudah.
0: Duit mudah deh. Mudah dah nak boleh tu.
1: Tapi yolo kita
0: tak. Nak berhabis pun mudah.
1: Kita mengeratkan apa?
0: Hubungi antara
1: keluarga.
0: Boleh. Sia juga ke anak-anak deh. Dia sekolah. Sekolah. Kadang-kadang pergi sekolah abis ni. Dia mau bercerita. Awak gimana minggu lepas? Saya ke mak saya janji dia nak pergi Cameron Highland contoh deh. Lepas tu hak jenis mak dia ada gapo mak ayah dia bukan pendapatan biasa-biasa maksudnya boleh kira jugalah deh. Tapi kalau duduk rumah je sedaknya sign dia pergi Cameron dia duduk rumah deh. Mak ayah dia ni bukan tak boleh pergi abdi kadang-kadang kau memang hijau kau gapo kau deh. Jadi bila ada masa ruang dan juga masa terluai tu bawalah anak-anak dan keluarga.
1: Baik. Itulah. Kita bawa dengan demo ni dengan lagunya. Lagu.
0: Panjang dah kau ada kecek. Panjang kau ada kecek.
1: Sama panjang lagu.
0: Kita masih lagu dulu
1: dah. Kita dengar lagu. Lagu baik.

0: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Okey, tu dia. Lagu ni Abdi, kalau Abdi ingat lah deh. Yeah. Lagu gapo?
1: Memang tak apa ingat.
0: Lagu dia OST daripada filem Dilwale. Dilwale ni Hok Shahrukh Khan dengan siapa? Kajol deh. Hok kiranya dia gewe, mula-mula dia gewe deh. Lepas tu Hok Kajol ni mak dia tak ingat nama gapo dari cerita tu. Dia buat salah. Buat salah tapi dalam masa dalam seminggu dua Shahrukh Khan maaf ke. Kajol ni. Yeah, tapi bila Shahrukh Khan buat salah.
1: Tidak dimakan.
0: Makan masa bertahun-tahun.
1: Untuk dimakan.
0: Untuk dimaafkan. Oh, gitu. Lebih daripada 10 tahun untuk dimaafkan.
1: Jadi yang mana egonya? Yang mana... Yang mana beragahnya?
0: Itulah nak oyak dia. Oh, retina ni dia makin lama sikit abis ni. Kalau dia, dia apa dia sakit hati. Okay.
1: Memendam rasa.
0: Memendam. Tak boleh juga gitu dia.
1: Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia jadi bekok lama-lama dia. Bekok. Nanti tu. Oh lah. Menyebabkan kita ni huhara juga lah. Diri sendiri huhara.
0: Betul lah. Jadi kena beringat lah dia. Beringat juga wehi sakitkan hati orang. Beringat juga yang kita ni tak boleh pahbidik ayat lah. Tak boleh bekok-bekok dalam hati. Kena luah juga.
1: Kena luah. Kena luah. Dia nak terima tak si terima. Kita biar. Pergi dulu.
0: Royak dulu. Gapa kita tak puas hati.
1: Ya. Kalau dia rasa nampak dia rasa nak marah kan?
0: Tarik embri.
1: Tarik embri ataupun kita pergi kita gimana air mana-mana.
0: Sekali-sekala mari saya belanja awak. Sekali tak aje belanja. Hari ni tak pun nampak muka yang macam lain. Kita pergi belanja, pergi belanja.
1: Tu pandai tu. Kena ada pujuk memujuk ada kita.
0: Okey.
1: Dia beginilah kalau kita sebut nyamuk tadi lah. Kes-kes yang berlaku. Usho-usho dah dia kok. Kita pakat-pakat jaga sama kita. Selagi kita pakat dengan tu email ahli jawatan kuasa masjid buat semaya ajak.
0: Comel juga.
1: Jadi semaya ajak lepas semaya ajak tu kenduri puluk diri ya. Tu kalau
0: puluk diri ya puluk.
1: Kalau tak ada kemampuan diri ya mugo Allah kojo-jo ni mahal kan. Buat dengan puluk ikan kering kau.
0: Tak ada masalah.
1: Ikan goreng kelah lah. Jadi amo kata kita ikhtiadah. Mana-mana mugo nyamuk pun makhluk Allah Taala. Jadi kita minta dengan Allah Taala supaya melindungi daripada bencana ataupun
0: betul
1: berlaku benda-benda seumpama ni lah.
0: Kita gerung juga bedik bila duk sebut kau naik dia. Wabak. Dia denggi ni dia panggil wabak.
1: Wabak.
0: Sebab dia
1: kira penyakit. Bukan penyakit.
0: Betul, sebab dia boleh pergi dari A ke B.
1: Disebabkan perantara nyamuk.
0: Nyamuk hok bawa.
1: Itulah kalau di Terengganu dia panggil dong ketik anakku.
0: Dong ketik.
1: Jangan ketik. Dong ketik.
0: Ilih dah deh.
1: Habis dia ingat lagi sajak tu.

0: Dong ketik anakku.
1: Dong ketik anakku.
0: Oh, sajuk rupanya.
1: Ya. Sajuk orang ulu. Kuala Berang.
0: Okey.
1: Itulah sebagai pengetahuan dan juga tindakan kita berlakon lah. Kita buat kira lah sama-sama kita molek lah ada gotong royong ke berapa. Ada aktiviti-aktiviti yang boleh kita ada masa kesempatannya untuk ambil kita ruang dan juga peluang bersama-sama bergotong royong.
0: InsyaAllah. Sebab kita ni nak cegah diri kita juga. Selain daripada orang ramai, kita dan juga keluarga. Hak penting jugalah. Jadi selain daripada gotong royong yang ramai-ramai, gotong royong untuk diri kita, rumah kita pun boleh juga. Ambil 10 minit bersama dengan ahli keluarga, anak-anak kita.
1: Kalau kita cuik, katalah cuik tu email, tu email kata tak ada. Cuik tu ngulu.
0: Tak ada juga.
1: Dia kata
0: dia lorak juga.
1: Mau sibuk nak gini 9 kau gapo dah. Jadi kita buat rumah kita dulu.
0: Betul.
1: Ada masa kita kupu-kupu ramai-ramai buat sama-sama pula.
0: InsyaAllah. Hak tu hak pentingnya dia. Kalau bab-bab gotong royong adik kakak, adik suka juga kadang-kadang ni. Mak sedia ke bihun goreng dengan kepuk. Anak-anak dengan ayah pergi duduk nebah-nebah ke kawasan rumah. Molek dah tu. Mak ni dia mikir nak makan je.
1: Jadi. Itulah.
0: Letih-letih minum air teh.
1: Itulah. Jadi kita bila buat aktiviti ataupun program sebuah ni bersama dengan keluarga, boleh kita kumpul belakang.
0: Betul.
1: Kita bergotong royong sama-sama kita. Comel lah. Mengeratkan kekeluargaan kita. Biar yang rapat lah ya kot.
0: Betul. Tak nanti ke orang suruh kita buat diri. Kita rancik sendiri aktiviti gotong royong kita. Okey, Abdi. Lami pukul 4.34. Asal kita hari ni?
1: Pukul 4.41 deh.
0: Betul. Untuk zon 1.
1: Ya. Yeah.

Adik aku bersama dengan Mak Dan dan juga Abdi. Sebentar lagi tepat pukul 4.41 minit petang akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kasarnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Na'uzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'uzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama mendengar kita, mendengar KBIS on Air Kelantan FM. Sementara saat ini kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dengar dulu berita dah. Lepas tu, mari bersama dengan ambo lah untuk terus setia bersama bertemu menerusi BIS on Air. Jadi hari ni, kita masih lagi bersama dengan Pakcik Kayu kita ni untuk memperkatakan tentang produk-produk keluarga hasil daripada air tangan dia sendirilah. Bukan kata kuda kayu je dia ada, bukan kata papin nyecek, daging kau, ikan semua ni. Dia ada macam-macam. Jadi untuk lebih lanjut, mungkin Pakcik Kayu boleh ceritalah gapo lagi produk-produk lain yang ada di bawah CEO Kusi Baby ni.
4: Produk-produk pakcik yang ada, produk pakcik yang pakcik keluarkan. Utama sekali lah. Yang utama sekali, produk-produk chopping board. Chopping board, iaitu produk-produk papan pemotong. Dekat Kelantan panggil papan ngiri. Terengganu panggil papan dagang. Perak panggil sangkalan. Orang Jawa panggil papan dengklek. Dan banyak yang panggil papan ke kuda. Papan ke kuda. Okey, yang pertama, pakcik ada papan pemotong ataupun ke kuda tiga beradik. Iaitu satu set yang panjang dia 10 inci, 8 inci dan 6 inci. Semuanya lebar 6 inci dan tinggi dia hampir 2 inci. Itu satu set. Satu set lain ialah papan combo. Papan combo tu, papan pemotong combo tu, dia tinggi sikit. Sebab kaki dia tinggi 5 inci. Panjang papan combo tu 10 inci juga. Dan bersama tu pakcik bekalkan satu papan pemotor yang 8 inci. Sebab tu nama dia combo. Sebab dia ada dua dalam satu produk. Dalam satu pembelian ada dua produk, ada dua item dalam satu harga. Selain daripada tu, pakcik ada papan kekuda yang lebar. Yang pakcik tulis papan kekuda 8 inci kali 12 inci. Yang tinggi dia 6 inci. Sesuai sangat untuk orang yang nak buat kerja-kerja yang dalam skala yang besar, yang banyak-banyak, yang dekat kedai-kedai, restoran, dia akan order yang ni. Sebab dia boleh potong-potong banyak, nak potong ayam, nak potong ikan, nak potong daging, nak potong sayur pun semua boleh. Dan apabila kaki dia tinggi, dia orang boleh letak bowl dekat bawah, boleh letak pinggan ataupun terus masukkan dalam dulang, potong-potong sayur. Dan terutamanya sekarang dah nak masuk bulan Rabiul Awal, bulan orang banyak-banyak buat kenduri sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang order dengan pakcik, dia cakap nak buat potong daun pandan, nak buat bunga rapai banyak-banyak sebab dekat masjid tu 1,000 orang. Bolehlah papan, guna papan pemotong ni. Pakcik panggil papan pemotong lebar 8 inci kali 12 inci ni. Sedap kita buat kerja banyak-banyak. Selain daripada tu, ada orang yang order yang dengan pakcik yang papan pemotong yang masa tu bukan papan pemotong dah. Papan deko-deko. Pakcik ada dua, satu yang tinggi dia 6 inci dan satu lagi yang tinggi 2 inci. Tapi semua panjang dia 12 inci dan lebar dia 8 inci. Untuk orang-orang buat-buat ni, nak letak main kek utama yang ada tulis happy birthday ke happy anniversary ke happy macam-macam. Boleh letak kek utama atas ni. Dan yang lain-lain tu, kalau dia beli 5, dia boleh letak dessert-dessert, dia boleh letak wafer di sebelah untuk kanak-kanak makan dan sebagainya.
3: Menambahkan suasana.
4: Selain daripada bahasa sekarang ergonomik, maknanya kita mengembalikan nostalgia kita kepada produk-produk lama yang kita guna bersama orang-orang tua kita. Ada lagi produk lain. Pakcik ada bangku yang tinggi dia 10 inci setengah. Bangku tu sesuai dia untuk duduk, untuk rewang-rewang. Kita panggil majlis-majlis kenduri kesyukuran. Kekuda tu untuk pekerja-pekerja buat kerja-kerja, dia boleh duduk santai-santai atas tu. Selain daripada boleh bawa pergi mancing ke, outdoor ke. Selain daripada tu, pakcik ada papan pemotong yang heavy. Untuk mereka yang buat skala yang besar, pakcik ada papan pemotong giant. Yang tebal dia hampir 2 inci, Panjang dia 14 inci dan lebar dia 9 inci. Memang puas hatilah. Nak potong kambing pun boleh. Ha. Tapi kalau nak potong tulang lembu, takat tulang rusuk sajalah pakcik approve. Yeah. Ha. Ada lagi banyak-banyak lagi produk-produk pakcik. Selain daripada yang asal pakcik ialah kerusi baby. Untuk naik atas motosikal, letak dekat raga motosikal. Nanti anak tak masuk punggung dia dalam celah-celah antara raga ataupun bakul dengan cushion.
3: Okay.
4: Anak kita akan selesa duduk situ.
3: Yeah.
4: Pakcik ada 2-3 jenis. Yang pertama untuk motor kak-kak biasa.
3: Uh-huh.
4: Motor Honda kak, Yamaha kak yang biasa-biasa.
3: Yeah.
4: Dan yang kedua pakcik ada untuk motor yang raganya tinggi daripada cushion. Terutamanya Y15, Y16 dan apa. Dan pakcik juga ada menyediakan kursi baby untuk motor ego dan sebagainya.
3: Yeah.
4: Bergantung kepada kegunaan. Okey, itulah produk-produk pakcik. Sebenarnya banyak lagi.
3: Yeah.
4: Sebab pakcik pelbagaikan saiz-saiz apa-apa pemotong ni. Itu yang pakcik utama cerita hari ini. Ya, terima kasih.
3: Okey, jadi kita nak tanya, semua hasil-hasil produk ini menggunakan kayu jenis dapur? Yang menjadi pilihan ramah lah.
4: Yang pertama pakcik cerita kayu pakcik sekarang lah, kalau dulu tak ya. Sekarang pakcik beli balak dekat kilang kayu.
3: Okay.
4: Terutamanya KS Timber dekat Batu Jong, antara jalan macam Kuala Kerai. Somel dekat Jeli. Somel dekat Besuk.
3: Yeah.
4: Somel dekat Gua Musang, dekat Geri. Kenapa banyak tempat pakcik? Sebab pakcik telefon, kalau kayu yang pakcik nak tu ada, baru pakcik beli balak tu dan pakcik upah mereka buat. Dan kayu-kayu yang pakcik guna adalah kayu-kayu super A grade dia.
3: Okay.
4: Super A grade dia kayu apa? Bukan satu jenis, tapi yang utama sekali yang pakcik nak ialah kayu meranti bukit. Selain daripada kayu meranti bukit, kayu yang pakcik ambil ialah kayu merawan.
3: Oh,
4: kayu nyatu, kayu seraya, kayu damah minyak, damah hitam, kayu mengkulan, dan adalah beberapa lagi kayu yang pakcik approve. Selain daripada kayu itu, pakcik reject kadang-kadang. Kalau pakcik order dia sampai 5 bandar, pernah sekali diorang tipu pakcik diletak kayu lain. Pakcik ni 30 tahun pengalaman dengan kayu dalam hutan. Pakcik tengok testo kayu, pakcik dah kenal. Pernah pakcik bukan halau, pakcik suruh dia balik, tukar hantar yang pakcik nak. Macam tu.
3: Kayu cengah tak ada?
4: Kayu cengah bukan tak ada. Kayu cengah RM15,000 satu tan. Sekarang bukan kerana kekukuhan dia, kerana nama dia.
3: Yeah.
4: Trademark dia. Cengal, merbau, pakcik tak guna. Kenapa pakcik tak guna merbau? Dia ada satu perangai yang tak elok. Iaitu kalau kita jadikan papai yang pendek-pendek macam ni, dia akan merekah tepi. Bila kena panas, dia merekah tepi. Jadi kayu-kayu yang pakcik pilih, pakcik ada 3 kategori.
3: Yeah.
4: Yang pertama, dia kukuh kuat. Maknanya keras. Kalau kita ketuk, dia ada bunyi lick. Bukan bunyi bass. Dia ada bunyi lick, bukan bunyi bass.
3: Okay.
4: Yang kedua, yang kukuh, yang kuat. Yang pertama. Yang kedua, dia tahan berkulat. Kadang-kadang kayu ni, kayu yang pernah ada getah, pokok yang keluar getah,
3: yeah,
4: dia mudah berkulat. Terutamanya pokok getah kan.
3: Yeah.
4: Dia akan keluar kulat kukuh bila lembab. Dan yang ketiga, ialah pakcik memastikan kayu yang pakcik produk untuk sebab nak guna untuk makanan. Pakcik, yang pertama, pakcik tak guna kayu jenis kayu yang beracun. Adakah kayu beracun? Ada. Kayu ipuh, kayu rengas, ada lagi kayu jelutong dan banyak-banyak lagi. Pakcik memastikan kayu tu bukan kayu yang beracun. Dan yang kedua, kayu yang pakcik order, pakcik tak nak kayu yang tenderized. Siapa yang pernah main dengan kayu, dia panggil kayu tenderized. Iaitu kayu yang balak dia dipegang dengan satu bandar yang besar, dicelup ke dalam racun kulat. Sebab tu kumbang makan, kumbang mati.
3: Yeah.
4: Yang pakcik punya, pakcik ori. Pakcik dah cakap, sebab sekarang kilang pun dia dah faham, produk pakcik jangan celup ubat kayu. Okey, itulah kayu-kayu yang pakcik pilih.
3: Okey, itu dia sebut sedikit pencerahan mengenai dengan jenis-jenis produk yang disediakan dan juga jenis-jenis kayu yang diguna pakai oleh pakcik kayu kita ni. Okey, terima kasih kepada pakcik kayu kita untuk hari yang ketiga kita bersama hari ini. Apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Bertemu Air Care, Biz on Air, Kelate FM.

0: Tik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar raik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka ilah. Besos ngoti, gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ike selayah, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendika, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hak baru bersama dengan Mak Do dan juga Tuan Munshi hari ini dalam rampai budaya kayanya bahasa untuk edisi hari ini Khamis 30 Julai 2020 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Ha, buka Facebook Live Kelantan FM. Ah, nampaklah siapa dia pembicara pada petang ni deh, iaitu Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk hari ini. Alhamdulillah kita bersama sekali lagi lah, dua minggu lepas bersama dengan Mak Do dan juga Tuan Munshi Tuan Haji Muhammad. Jadi minggu ni kita sambung semula. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sihat molek deh.
3: Sihat.
2: Alhamdulillah. Kalau tak tanya tu dia jadi macam skok sebok.
3: Yalah,
2: walaupun nampak sihat.
3: Kita orang Kelantan ni so budaya hak tak ada pada orang lain. Soalan jawapan.

0: Kalau acak-acak tanya lagu tu dia
1: pun itu. Okey, Tuan Munshi untuk Aini Seleke.
0: Ya, ya. Terima kasih, Mak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada apa ni adik kakak kita yang bersama-sama kita pada petang ni, Mak Dok. Petang komis ni, bahasa dia lah kita. Lekau hujung minggu ni, duduk berehat panjang sikit deh, Mak Dok.
1: Klik pun awal sikit.
0: Klik pun awal sikit. Dan hari ni, itu 30 Julai 2020. Bulan Julai ni maksudnya bulan yang melepasi pertengahan tahun, Mak Dok. Apabila kita masuk pertengahan tahun, banyak perkara kita kena semak balik dah. Ya, pertamanya kita semak balik tentang apa ni kerja buat kita ada dah. Siapa target ke dah.
1: Kena buat my performance kau kalau orang learn ni lah.
0: Ya, kena tengok mulai bulan 1 hingga bulan 6 ni acak cuti dah.
1: Tilik-tilik molek dulu.
0: Tilik-tilik molek dah. Takut-takut habis roti tak ada masuk akhir tahun tau. Yang kedua, kita kena semuk tengok pelajaran anak-anak kita. Kita ada anak tak ada dah. Kalau nampak merosok, kita beri apa ni...
1: Kelah tambahan
0: ko. Kita mengajar sendiri ko. Moga anak tu je satu tak ke tak boleh kita mengajar tu.
1: Loni Tuan Munshi dajah tiga dajah empat pun mak ada takut nak mengajar.
0: Tambah-tambah
1: matematik ko deh. Seru macam payuh.
0: Ya, bunyi soalan kebak tu kita.
1: Jadi,
0: takut dah.
1: Cari cegu luar lah.
0: Cegu luar. Dia keduanya, kita kena semuk apa ni ibadat kita ada cukup ke tak. Kalau tak cukup, kita tingkatkan. Pasal kita setengah tahun dah ni. Ya, ketiga keempatnya hubungan sosial kita. Tak. Bulan ni berapa kali kita tengok orang sakit. Contohnya gitu ada dia. Melawat orang tua berapa kali. Berapa pergi orang tua berapa kali. Kita kena ambil tengok, ambil semuk. Pasal dia Julai ni, Julai yang bulan yang menuju ke pengakhir. Kalau bulan 1-2 tu yang makin naik. Ini lah turun dah ni. Alek turun deh.
1: Super pokok lah. Duk jula tu jaga lah.
0: Jadi bila masuk Ogos tu, maksudnya kita alek ke penghujung. Lagi ke makin ke hujung, makin ke hujung. Dari segi pelajaran anak-anak ni, Mak Doi. Apa ni, orang dalam kita sembel sebelum kita masuk ke Maudu. Mana ni? Orang selalu berpendapat, berpandangan bahawa dia kata, gua no, anak-anak cikgu ni pandang-pandang ngaji. Lepas tu anak-anak cikgu ni berjaya dah. Ya, pertamanya kita sebagai cikgu ni rasa bangga juga walaupun anak tak berjaya lah mana dah ni.
1: Berjaya dah tu.
0: Kita, kita rasa bangga jugalah. Kebanyakan anak-anak cikgu ni berjaya. Masa saya kerja dulu, Mak Doi. Kerja saya ni pergi melawat sekolah. Dia kecik dengan cikgu-cikgu, beri motivasi cikgu lagu mana cara untuk meningkatkan pengajaran mereka. Saya royak semua ke cikgu. Cikgu-cikgu ni hak dengar rancangan kita ni petani ni. Berkali dia senyum ni. Pasal apa ni Haji Mak royak semula. Dia royak apa dia dulu masa duduk di sekolah ni. Saya selalu royak ke cikgu. Cikgu, nisbah gaji cikgu katalah. Nisbah gaji cikgu katalah gaji cikgu RM5,000 lah. Gaji cikgu RM5,000. Tapi cikgu buat kerja macam gaji RM8,000. Tak? Macam orang gaji RM8,000 cikgu buat kerja. Nescaya Tuhan akan tambah keberkatan atau lebih daripada apa yang kita dapat. Tapi sebaliknya, Mak Do, kita gaji RM5,000. Buat kerja macam gaji RM3,000. Nescaya Tuhan akan tarik balik rezeki kita tu dalam tanpa kita sedari, Madu. Anak sakit lah. Kereta bang punuh. Lepas punuh. Kenapa tu? Kerana Tuhan tarik rezeki kita tu melalui kita tak sedar. Gitu. Jadi, nak nasihatlah kepada siapa-siapa sajalah dok. Adik kakak kita supaya ambil perhatian tentang kerja buat kita. InsyaAllah, kalau kita ambil perhatian, kita akan berjaya. Semua anak cikgu tadi lah, Mak Doi. Bukan dia mengajar dok. Saya tidak nak nyahu ada. Saya anak saya 5 orang. Itu semua boleh A bahasa Melayu.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak ada seorang pun yang cacat celon bahasa Melayu. Saya bukan mengajar bahasa Melayu ada. Kenapa?

0: Saya bubuh dalam pemikiran saya, fikiran saya. Saya mengajar dengan baik pelajar saya. Nescaya anak saya diajar dengan baik oleh cikgu dia.
1: Cikgu lain. Ha. Ha, cikgu dia sendiri. Gitu dia. Sebab rumah kadang-kadang tak ada nak ngajar seorang.
0: Tapi kerana kita ngajar orang dengan baik, nescaya orang juga mengajar anak kita,
1: anak
0: dengan,
1: kita
0: baik.
1: Dengan baik.
0: Alhamdulillah lah. Tu pak de mak de skoda apa ni lontara fikiran lah kami pada de saja. Baik, seterusnya adik kakak sebelum kita masuk ke maudhu kita pada petang ni, amun nak sampaikan info yang disampaikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Apa ni DBP Wilayah Timur minta supaya amun sampaikan maklumat berkaitan dengan satu program di peringkat negeri kita ni, negeri Kelantan kita ni, iaitu Hari Puisi Nasional Peringkat Negeri Kelantan 2020 ni. Okey. Hari Puisi Nasional Peringkat Negeri Kelantan ni akan diadakan pada hari Sabtu ni, Amado. 17 Safar 1948 Hijriah, 1 Ogos 2020 ni. Ada beli dah ke dego ada?
1: Dego, tak beli
0: lah. Amba pun tak beli lagi.
1: Muka kita duk koya-koya satu yang lah, apa boleh beli.
0: Boleh beli tadi. Dan insya-Allah kita beli, insya-Allah kita beli. Baik, jadi program pada 1 Ogos nanti, hari Sabtu nanti, dia panggil program Hari Puisi Nasional Peringkat Negeri Kelantan. Ia akan dirasmikan oleh Presiden Gapena, Gabungan Penulis Nasional lah Gapena ni. Iaitu yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Datuk Wira Haji Burhan. Dia ni orang Kuala Lumpur, dia akan mari sini untuk merasmikan Hari Puisi Nasional Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Ingat tu, 1 Ogos 2020 ni hari Sabtu, masanya pukul 10 pagi, insyaAllah akan berakhir pada pukul 1 tengah hari, tepatnya di Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, Jalan Kadik Adabi ataupun Jalan Berik 12. Pakat gilah mana apa ni berminat ataupun berkaitan dengan apa ni program kebahasaan dan sastera ni, pakat gi Hari Puisi Nasional Peringkat Negeri Kelantan 2020 ni. Baik, ada. Seterusnya, berkaitan dengan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dua minggu lepas, kita bincang dengan adik kakak berkaitan dengan apa ni salah satu. Jadi FYP salah satu. Beratus-ratus pakat komen. Ada yang mengecam.
1: Ada memberi pendapat sendiri.
0: Ada beri pendapat sendiri. Kok mana puas ampu apa ni saya bagi diri saya sebagai munsyi. Saya cukup berterima kasih kepada apa ni yang memberi komentar lah. Sama ada komentar tu secara negatif ke positif ke. Ia penting sekali ialah perhatian tuan-tuan berkaitan dengan isu bahasa. Tahu tak tahu tu suka kira ada. Perhatian tuan-tuan berkaitan isu bahasa ni bagi mujur dah bagi diri kita ada. Ada orang kata ada setengah orang ni apabila temu dengan isu bahasa tak caralah mana ada.
1: Tak tahu ya.
0: Tapi isu bahasa yang tuan-tuan komen kau apa ni beri komentar tu, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk beri komentar. Jadi minggu lepas salah satu.
1: Salah satu, okey.
0: Minggu ni kita nak betul pula ungkapan yang selalu ada di masjid-masjid. Di papan tu dia. Ungkapannya berbunyi, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan.
1: Betul ke tu? Nalim, pakai mado.
0: Baik. Hak betulnya, betulnya kalau kita nak betul, bersembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangi. Itu betul, Mado. DBP melalui PRPM, Pusat Persuratan Dunia, Persuratan Melayu, dia wayak dengan jelas tetap perkara ni, Mado. Bapa dia sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Itu salah. Baik, ada beberapa apa ni mekanisme yang menyebabkan apa ni sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan itu salah. Yang pertama ada. Yang pertama. Bapa pulak salah mesti dia tak dia kata. Ia pertama, perkataan sembahyang tu merupakan kata nama. Sembahyang itu kata nama. Jika kita ingin menjadikan dia kata kerja tak tersiti yang tak perlu pada penyambut ada. Kita perlu beri imbuhan ada depan tu. Imbuhannya ialah ber. Jadi bersembahyanglah. Kalau kita kata sembahyang, dia tak tukar jadi kata kerja.
1: Betul.
0: Kita nak suruh dia buat kerja. Dia jadi kata nama lagi kalau kita kata sembahyang lah. Jadi kata nama lagi. Jadi kita nak suruh dia buat kerja, kata kerja tansriti, dia kita kena bubuh berdepan. Bersembahyang lah. Itu baru betul. Yang kedua, perkataan di hujung tu disembahyangkan tu dia panggil kata kerja pasif. Yang terima imbuhan di dengan kan. Apa ni di dan kan ini selalunya digunakan untuk apa ni perbuatan ataupun kata kerja yang kena pada orang lain makdo. Disampaikan oleh makdo. Dia kena ke makdo itu. Tidak kena diri dia sendiri. Okey, jadi untuk kena diri dia sendiri, dak. Dia kena di ai belakang tu. Di akhiran ai baru kena diri dia.
1: Disembahyangi.
0: Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangi. Tadi kalau kita guna sebelum kamu disembahyangkan oleh siapa? Dia kena ada oleh pula.
1: Oleh yang hidup.
0: oleh ahli jemaah lah kena.
1: Mungkinnya tak ada dah, okay?
0: Betul ni. Jadi gitu makdo. Jadi sebab itulah sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan itu dia jadi salah dari segi hukum tata bahasa.
1: Kena tukarlah lepas ni.
0: Kena tukarlah lepas ni deh. Kalau kita sayang ke bahasa kita. Yang kedua. Yang ketiga makna. Penggunaan perkataan ataupun ganti nama kamu itu makna deh. Kalau kita dia sebenarnya ungkapan ni tidak nak ajak orang makde. Ajak orang ni dia panggil apa ni ungkapan pemujukan. Kita nak pujuk dia mari.
1: Pujuk.
0: Alangkah baiknya, alangkah sopannya, alangkah berritoriknya makde. Ritorik ni daya pemikat dia. Ritoriknya kita guna perkataan lain makde. Contohnya perkataan kalian. Bersembahyanglah kalian sebelum kalian disembahyangi.
1: Disembahyangi. Tak boleh tukarkan dia.
0: Okey. Kalau kita bubuh perkataan tuan, apa tak boleh bubuh tuan? Dia tuan ni ada kata ganti nama yang bersifat neutral. Orang puan boleh guna, orang lelaki boleh guna, boleh guna belaka. Jadi, bersembahyanglah tuan sebelum tuan disembahyangi. Comel lagi. Anda apa boleh makna. Jangan guna kamu. Anda. Kalau kamu tu dia nampak keras sikit makna. Dia tidak sopan dan tidak ada daya pemikat.
1: Bekeng sikit.
0: Baik, ia keempat makna. Solat ataupun semayan. Dua perkataan yang bersinonim. Tapi kita nak sebut hari ni makna. Perkataan sembahyang ini. Kalau dalam dari segi etimologi. Etimologi ni asal usul perkataan makna. Asal usul perkataannya ialah bahasa dari bahasa Sanskrit. Sembah maksudnya sujud. Hiang. Itu maksudnya Tuhan ataupun makhluk halus. Dia kalau sembahyang ni dia tidak melibatkan orang Islam saja. Orang Kristian pun dia sembahyang. Orang Buddha pun dia sembahyang. Orang Kristian pun dia sembahyang. Jadi ketepatan penggunaan perkataan tu tak berapa tepat kalau dalam bentuk resmi. Apa yang tepat ialah kita kena guna solat pada. Bersolatlah kamu sebelum kamu disolati. Gitu mana.
1: Kalau ayat bersolatlah tuan ko kalian ko boleh juga. Deh.
0: Kalau tuan ko comel, kalau anda ko comel, kalau kalian pun ko comel ni. Ya. kenapa perkataan solat ni dia ada syariat dalam tu makna dia. Dia ada rukunnya, dia ada syaratnya, dia ada perintah Allah. Dalam Al-Quran pun sebut solat semua. Jadi sesuailah untuk agama kita. Tama-tama kita nak tepik di sejik. Bukan kita nak tepik kata-kata di kedai kopi apa dah. Kita nak tepik di sejik, maka kita utamakan perkataan yang sesuai dengan agama kita. Nah, gitulah mak doh. Minta uli beki lah lepas ni mak doh dok.
1: Kok ha ahli masjid dok dengar lah ni deh. Cabut buih hang tu lah. Okey. Ya, kita nak masuk ke maudhu' kita ke?
0: Maudhu' kita ni mak doh deh. Hari ni kita nak apa ni, nak mengimbau kenangan. Kenangan yang kita ada dalam minda kita berkaitan masa lalu kita mak doh. Kalau kita 2 minggu lepas kita kecek dengan berkaitan dengan dapur tradisional ada. Benda-benda yang ada di dapur ada. Kita tidak nak khusus hari ni apa ni nak sebut nama apa dan sebagainya. Kalau kita pemanggil kita teringat benda-benda dia jam-jam kecil dia mula. Misalnya dia teringat dengan apa ni kisaran ke. Macam minggu lepas dia sebut teropong. Teropong deh. Guri, payah apa dah. Sila beri nama-nama. Hak kita nak benar je mak doh. Nama yere sungguh. Kita tak aja dengar ni.
1: Hak bukan peralatan lama lah.
0: Lama sungguhnya. Tak ada dah kita lah ni dah.
1: Tak ada dulu. Tak ada blender-blender tu.
0: Blender tak ada dulu.
1: Tak ada dulu.
0: Misalnya kalau nama-nama pula kali mak doh pun tak kenal apa dia. Molo.
1: Molo.
0: Tak tahu lagu mana penduduk molo dia ni. Jadi adik kakak hari ni, amun nak minta sebanyak mungkin perkataan ataupun peralatan dapur yang kita ada kenangan dalam minda kita, beri kamu banyak dan cara guna dia dan sebagainya lah. Kita bincang dengan kakak.
1: Jadi boleh telefon lah dua talian kita buka 743-3858 ataupun 7488-30. Hello. Hello.
0: Ada deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Sudi. Ada dengan Abdul Haji tu, Pak Sudi.
0: Ya, Pak Sudi. Ai, duduk mana tu?
2: Pak Sudi ni duduk jauh sikit Abdul Haji.
0: Duduk mana tu?
2: Duduk ala kau putera jaya,
0: Mak.
1: Jauh jale.
0: Ai, guano tu kamar dia kan ni?
2: Tu retin ala Abdul Haji lah betulah Pak Sudi ni.
0: Wasai.
2: Ada posu tunggu dia.
1: Dia awak saing lah posu tu.
2: Betul.
1: Posu tunggu dia. Okey. Jadi, hari ni dengar ke tak radio tu?
0: Dengar.
2: Dengar
0: ni. Acubui perkataan apa ni, alak yang tinggal kenengen pada apa ni posu liat dapur kita.
2: Lekah yang buat dengan daun-daunnya. Lekah
0: ni.
2: Lekah.
0: Buat gapo lekah ni, Wasli?
2: Lekah ni, orang buat ada unyo ke tu? Orang untuk puyuk dalam tu, buat lapik. Untuk buat lapik lekah. Orang panggil lekah. Lebih zaman itu.
0: Kalau lo ni dia buat dengan besi apa dah ni?
2: Betul.
0: Lekah deh.
2: Macam lo ni dia atas dapur tu dia ada pelapik ke? Dia panggil lekah. Lekah kau gak pun lekah. Dia kata apa dia buat dengan daun apa ni, daun sagu ke, daun nyo ke, ya wak molek lah, comel lah ke.
0: Lekar. Ada lagi korang buat lah ni, Pak Suli?
2: Tak ada lah.
0: Takut ada keberih ni, ada lah.
2: Tapi kalau ada pun, mungkin orang buat apa tu, tahu-tahu tengok apa ni, kan nak cucu gitu. Dulu ada di pusat sumur, kalau Jepang tu. Ada buat pameran situ. Kalau lelekah lah, apa ni, saat ni, tak apa yang panggil, neduh hujan ni saat, macam-macam dia.
0: Trendok ke?
2: Trendok apa tu dia.
0: Sami.
2: Dia ada di pusat sumur tu, ada pameran untuk apa ni, budak-budak tengok barang-barang lama.
0: Allah, bagus ya Pak Suli.
2: Kan budak kita, ni tak tu, budak-budak.
0: Dia gini Pak Suli. Yeah. Apabila benar tu orang tak buat, ia kedua, nyo orang tak guna. Bila orang tak guna, perkataan itu tak ada apa-apa hilang.
1: Jadi pupu tak gitu.
0: No, jadi pupu gitu, tak ada.
2: Jadi kita ya orang tua ni kita kena dengar lah maknanya.
0: Ha, betul.
2: Ada anak temu duduk depan awal jumpa lah mu
1: sekarang. Tapi orang tua pun banyak tak ada dah lah ni.
0: Ya.
2: Sulit lah jadi orang tua dah.
0: Terima kasih, Osili.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kek salah kau kamah tu duduk sebelah bunyi.
1: Ha. Bunyi duduk jawab tu. Okey. Seterusnya, hello. Okay.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa mesti ngamak tu?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Hai, kuano. Sorok ubah mau lek kena panas diri ya ni.
3: Potong tahu ni.
1: Okey.
0: Alat kau dia apa ni? Apa ni pemak?
3: Alat hom dapur ni.
0: Oh.
3: Dapur guri ni.
0: Ya lagu mana guri?
3: Dia memang ada dapur semua tu.
0: Lagu mana guri ni?
3: Guri ni dia kecil. Dia betul dia sepapayan lah.
0: Super payah juga lah.
3: Tapi dia kecil. Guri ni untuk kegunaan dia. Dia buat buh garang ataupun buat buh ikan masing. Dari tu.
0: Ada sahabat kita ni, Rosida Safi, dia kata genuk berah. Kalau genuk tu lagu mana pula dia dengan guri bezo mana eh?
3: Genuk dia besar sikit. Tak ada genuk tu dia betulkan lain. Dia tak sepuluh dengan guri, tak sepuluh dengan payah. Dia betulkan dia mulut luah tu.
0: Ya.
3: Tengah dengan genuk berah, dia mulut luah.
0: Mulut luah genuk ni?
3: Mulut luah. Gatam pun terlalu. Guri ni dia mulut sikit je.
0: Genuk dia.
3: Genuk.
0: Amo ingatnya kalau budak-budak gemuk sikit dia kata ai bubuk po genuk budak.
3: Genuk macam itu kan?
0: Ya.
3: Oh, payek babuh radio dari genuk.
0: Betul. Jadi speaker dok.
3: Ada speaker.
0: Jalan.
3: Satu dengan apa-apa.
0: Jalan.
3: Satu tu genuk dia.
0: Ha, okey. Terima kasih buat apa ni buat.
3: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey. Ramai juga hok dok kosi di Facebook live kita ni.
0: Macam cerita kita santun ni mereka. Misalnya siapa ada?
1: Lepak tikir.
0: Lepak
1: dia sebut juga guri tadi.
0: Lepak tikir kisah rare dia kata. Ini Zazuki Peli. Ini dia kata Priuk Belango. Sarifah Husin dia kata assalamualaikum Mado dan Munshi. Molo tu Molo. Serupa motor. Hak isi sekuk tu. Lagu tu Molo dia.
1: Bekah korang.
0: Bekah apa ni kacau ada. Kacau. Rasidah Safi genok berah. Lepak tikai guri. Bila fikri tuku leka. Rasidah Safi lagi badai berah. Aniza Zulkifli korang. Lepak tikai perangai bulu.
1: Tapi ada lagi orang buat perangai bulu lo ni. Kenapa ada tu?
0: Tak ada tu.
1: Tak ada tu ni.
0: Lon ni panggil besi.
1: Panggil besi. Perangai buluh tu untuk buat apa?
0: Buat bakar ikan dia kepik.
1: Tapi tak terbakar lah
0: buluh tu. Tak terbakar buluh. Dia kepik gitu. Kalau terbakar tu masuk dalam adu. Kalau terbakar tu masuk lah tu.
1: Okey. Tapi dia boleh tahan lama lah. Maksudnya perangai buluh tu.
0: Ya.
1: Okey, kita ambil seterusnya. Hello.
4: Hello.
1: Yo, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kau kenal dia lah. Orang kat Puso. Dia kena suka dulu bau cik ni.
0: Boya eh.
4: Yo.
0: Halo, terasa lagi pada kami.
1: Tak ada apa lah. Kena buat pula lah tu.
4: Ada pula.
1: Ada pula.
0: Yo. Boya eh, gapo ada kena nge di dapur ni.
4: Lo ni nak pupu dah lepas bagi dapur lo ni.
0: Gapa dia eh?
4: Nikah ke? Talai tu.
0: Nikah ni?
4: Nikah ke? Dua-dua ada nikah.
0: Dia bezo kau talai dengan nikah?
4: yang benda tolong, ya.
0: Ya, tolong dia.
4: Oh. Hmm. Jadi, lo ni tengok bagi-bagi tu, ludah pun tak ada lah pasir.
1: How habis dah?
4: Oh, pupu habis dah. Hmm.
0: Ya, ya, ya.
4: Ada model-model baru lah, enggak gitu pun. Hmm. Kalau jangan jadi ambil dulu pun, payuh lah nak sebut lo ni. Yang pagi tak ada.
0: Oh, neka dia, talai.
4: Oh, talai tu. Hmm.
1: Neka dulu kukuh besi ke?
0: Oh, besi.
4: Oh, memang kukuh.
0: Oh, jolah.
4: Oh, ni tengok-tengok lo ni. Tak pagi model-model baru.
0: Oh, lo ni, lo ni banyak itu. Banyak plastik.
4: Oh, plastik.
0: Hmm. Oh. Plastik awobo nasi arak juga.
1: Oh. Sipe.
4: Oh, sipe-sipe. Oh, makan suruh makan. Adung tak adung.
0: Oh,
4: adung.
0: Oh, neka. Talan.
4: Ni tengok bagi dapur. Model-model dulu tak aduk lah ni.
0: Jamil dulu orang sipe. Pasal orang nak bewah apa dia ngit dan ada tu.
4: Lapu gaslim tak aduk dah lah ni.
0: Lapu gaslim pun tak aduk ni.
4: Oh, tak ada lah. Mana ada orang bodoh tak kena.
0: Jalan.
4: Oh, kalau buka seling kat dapur tu kat Allah.
0: Alah.
4: Saya makan nasi kat tiga malik.
0: Okey, umur kita ngatik lah baru ada lah buka seling ni.
4: Oh, iya. Tapi, bagi perubah dulu. Memang kita minat tapi kau.
0: Oh, tak ada lah.
4: Tak ada.
0: Okey, terima kasih Pak Yawi.
4: Okay,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila sebut pasal bagi-bagi lama ni, sebut neka, mak ada teringat, ada satu perkampung ni, mak ada tengok dalam Facebook lah, Tuan Mushi. Dia masih lagi kekal ke adat-adat dulu.
0: Menggunakan kakak-kakak tu.
1: Tapi bukan di Malaysia. Nanti mak ada trust sedekat ni. Dia Indonesia, tapi dia ni kepulauan Melayu di sana. Jadi adat dia meh-meh dengan kita.
0: Gitu,
1: Melayu ni? Malaysia. Tapi dia kalau dia buat makan, bewah lah kalau kita panggil.
0: Macam ngidai pakai neka lagi.
1: Masih lagi ngidai, masih lagi pakai neka. Ngidai supore dulu-dulu. Lepas tu perkampungnya dia pun supore dengan dulu-dulu.
0: Ya.
1: Tapi mak ada pun nanti mak ada tengok dalam ni. Mak ada tunjuk ke Tuan Mushi lah. Okey, kita ambil pemanggil seterusnya. Yo, hello.
4: Hello.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sayangnya bahasa kita.
0: Terima kasih. Kak Suhi.
4: Selamat.
0: Sihat kau?
4: Tak apa sihat.
0: Tak apa sihat ni.
1: Padahal pun suara lain. Mak ada tak cik?
4: Ratuk tu masih.
0: Mana tu kak ikhling ke tu?
4: Tukar ikhling.
0: Lugo. Bukan
4: bahasa masih dengan mak ada tu.
0: Alhamdulillah. Amo sumai ju sikit tu.
4: Ya juga.
1: Okey. Kaso.
0: Ada gapo lagi? Kenenge apa ni kaso?
4: Jamek itu. Macam saya itu macam puyuk belango dalam jamek itu dah belango tu.
0: Puyuk pakai puyuk gapo kaso?
4: Puyuk itu puyuk tembaga itu.
0: Ah tembaga ni. Allah ambo
4: kat tanah tu masih.
0: Allah ambo kalau puyuk tembaga gak sedap.
4: Yo lah.
0: Makan nasi
4: tapi
0: sedap.
4: Tapi itu tu yang tu mesti jadi dia kolak. Dia tak boleh tayar lama.
0: Oh betul.
4: Dia kolak hijau gitu.
0: Yo. Ya kena basuh semua lah.
4: Yo kena basuh semua.
0: Lepas tu kena buat cuma minyak.
4: Yo kena cuma minyak.
0: Macam
4: kaya itu kat tu. Perangai kita bakal laut dengan perangai bulu. Ya tu mesti.
0: Berapa ria dulu jamin dulu kat Sohoi puyuk temaga?
4: Oh saya cupuk lah tu mesti. 15 ria itu tu
0: mesti. Allah kalau lo ni enggak puluh
4: kan. Jatuh lah tu mesti.
0: Allah.
4: Cek tu muak sele tu ke ni ya ya itu enggak itu mesti.
0: Puyuk temaga deh.
4: Oh tak ada lah lo ni.
0: Tak ada. Bapa kak Soh tak taruh eh.
4: Tahu lah tu mesti bodoh.
1: Tak telitah masa
0: lepas tu. Lepas tu madu eh. Kalau jual kau orang beli besi mahal kau tu.
1: Jual.
0: Kanuk kitanya jual kat mahal.
1: Tu madu ke? Kalau basikan buruk madu tak berani nak jual. Sebab suruh macam sayangnya.
0: Ya.
4: Apa tak berani jual madu?
0: Saya.
1: Kenangnya anak-anak ke?
0: Okey, terima kasih Kak Sohi.
4: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Supalah. InsyaAllah panjang lagi.
0: Puyuk temaga dia.
1: Puyuk temaga. Kalau puyuk tanah tu zaman lo ni dah ni. Siapa dia lagi ni? Hop sama dengan kita. Hello.
0: Dia lagi sore lagi.
1: Hello.
5: Hello.
1: Yo, siapa ni?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ajime.
5: Iyo.
0: Sihat tak kau Ajime?
5: Duk dah lewat lagi ni.
0: Duk dah lewat. Ajime dah buat mana tu?
5: Buat tiga sate.
0: Wakimu.
5: Tak ada boleh telefon segar sikit.
1: Dah
5: ni. Bagi dapur tak habis lagi kau.
0: Dah lagi. Apa duk nak kelip, nak tubik mula ni bagi kena ngi ni.
5: Macam paru ada orang sebut dah kau.
0: Paru sebut dah dua minggu lepas dah. Anak kasur ada ni era Hamzah ni.
5: Ya.
0: Anak kasur ni benda lagu mana eh?
5: Anak kasur ni kalau gitu orang bubuh benda tu buat belaruk je lah. Ada kan anak kasur tu? Dia bubuh puluk kau gabur atas tu. So lagi baku daging.
0: Sudah. Hamba daging dengar tu.
5: Baku daging ni kalau di Indonesia dia guna lagi.
0: Baku daging. Kita pun panggil baku daging juga.
5: Baku daging juga pasal kita bubuh nasi yang panah tu.
0: Ya. Yeah.
5: Dari si baru masuk tu kita lapik daun pisang bubuh dia. Lepas tu duduk. Jadi nasi tu lambat sejuk lah.
0: Pandang ke jamin dulu ni.
5: Kukusai ni dia buat dengan tanah tu lah. Dengan macam esmika tu kukusai tu. Tu yang beringat suruh kayu tak suruh tokar tu takut balik.
0: Yalah kukusai okay. Tak
5: buka guri ke apa kita buka moto-moto apa ni.
0: Kukusai tak terupa dengan loni deh.
5: Loni banyak ke guna apa apa ni. Dah lulu kukusai tanuh.
0: Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kamu berdoa dah biar cepat sihat.
5: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Kita tak ada juga dah nak baca-baca komen-komen minta maaf banyak-banyak deh. Kesimpulannya lah tuan munsyi untuk hari ni.
0: Kesimpulannya Allah ambo rasa suka ya mak doi. Apabila adik kakak kita buat manggil dan bui komen dalam Facebook langsung ni apa ni ala-ala perkakas lama yang kita terlibat secara langsung jamin dulu mak doi. Betul. Bila kita tengok tu rasa sengih sore-sore tu. Jadi syukur alhamdulillah petang ni kita boleh kosi peralatan lama yang tidak ada dalam ni mak doi. Semoga apa yang kita sebut ni kita akan rekodkan dan kita apa ni kembalikan apa ni wujud balik. Sama ada dalam buku dan sebagainya insyaAllah. Dan terima kasihlah apa ni kepada pemanggil kita pada petang ni. Semoga kita jumpa lagi 2 minggu ke datang. Bulan lapan
1: dah. Bulan lapan dah.
0: Bulan lapan dah lah.
1: Kami lepas pun bulan lapan dah.
0: Bulan lapan dah lah. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Hak mana tak sihat tu macam Pak Ajimir kita tu makan ubat lah.
1: Kaksoh kau makan ubat lah.
0: Ya, supaya kita boleh jumpa lagi 2 minggu insya akan datang. InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak untuk Tuan Munshi juga. Yeah. Tuan Haji Muhammad bin Harun. Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk hari ni. InsyaAllah kita temu Tuan Munshi pada minggu depan pula. 2 minggu akan datang.
0: InsyaAllah.
1: Sebab minggu depan cikgu. Loh akan bersama dengan adik kakak. Terima kasih banyak-banyak hok komen di Facebook live kita, hok telefon. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa semula. Assalamualaikum.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersua kembali bersama saya pada petang ini, Rosalam Cesu, dalam ruangan Rujuk Ustaz dan ruangan Sedeta. Dan terlebih dahulu, terima kasih kepada saudara dan saudari kerana sudi meluangkan masa mengikuti Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dan saudara boleh Play Store RTM Klik dan anda juga boleh menonton melalui live Facebook dan TikTok Kelantan FM di mana juga saudara berada. Dan pertama-tamanya, marilah kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikan salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga baginda dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey saudara, dan seperti biasa kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz Ilmu Berkat dan Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Mai. Dan seperti biasa, yang tidak asing lagi, ustaz yang hebat lagi dikenali, kita bersama dengan Ustaz Haji Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, yang akan menguraikan tentang bait tempat baik hukumnya. Baiklah saudara, tidak menengahkan masa, kita bagi peluang kepada Ustaz untuk menguraikan tentang topik yang kita bincangkan pada petang ini, baik tempat dan baik hukum. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah dada kami semua. Wa yassir lana umurana, ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Wa hlul uqdatan min alsinatina, ya Allah, bukalah ikatan simpulan pada lidah atau lisan kami. Yafqahu aqwalana, supaya perbincangan kami petang ini boleh difahami. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, ya Allah, kami ni tak tahu gapo sekarang pun. Illa ma'allamtana, kecuali apa sahaja ilmu dikurniakan olehmu, kefahamannya kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Terima kasih sahabat saya DJ Ruslan Cik Suf yang handsome semua.
2: Balik-balik.
3: Para guru, para asatizah, para pendengar, para penonton TikTok dan Facebook Kelantan FM, adik kakak yang dikasih Allah Ta'ala sekalian, baik tepat baik hukumnya, dia panggil gapo eh, ada sosifi matematik dulu kan, yang masih ingat tak? Maknanya kalau A jadi B, maknanya kalau kita buat benda molek, insyaAllah molek lah. Dalam bahasa Melayu juga, baik kundi eh kan, mana kalau baik acuan, baiklah hasilnya, katulah baiklah kuihnya, baiklah kiknya. Kita lama tak ingat cara-cara bahasa, kita baru lepas dengan musyri bahasa tadi. Sama hadirin muslim-muslimat, para pendengar yang dikasih Allah Ta'ala sekalian, kita nak bercerita hari ini satu lagi aspek dalam harta kita lah. Kita buat supaya, mari mikir kat sikit, kita ni gini lah, nak kecek dengan orang-orang yang banyak berhadapan dengan saya ni, sebelum kita pergi kepada cerita detail pagi petang ni. Kebanyakan yang duduk sekeliling saya ni, adik kakak, ialah orang-orang yang sudah dewasa, pekat ayuh, pekat tuk perama. Tapi Allah Ta'ala maha kaya, dia bagi panjang umur. Kadang-kadang minta maaf dah, adik kakak, kita pergi satu-satu tempat, kecuali di sekolah rendah, itu budak-budak lah. Kita pergi ke masjid, kita pergi satu tempat mana-mana, tak ada perikat amba. Kalau masjid sekalipun, tidak katakan masjid mana-mana, ramai orang. Tetapi kenapa jadi ramai sangat? Sebab situ ramai sangat yang umur 50 tahun. Tetapi maksudnya kita sudah berada di titian akhir umur kita ni, Nabi kata umur umat aku antara 60 hingga 70, maka marilah kita lihat baik balik apakah kita sudah melaksanakan sebaik-baik kerja. Ni kita sudah berada 40 hari lebih dah ni dalam tahun baru 1448 ni. Jadi apakah kita ambil kira how kita makan pagi tadi, mana gapo kita semai subuh tadi pukul berapa, zuhur, asar, maghrib, pahni plan maya mana. Maka kalau molek, InsyaAllah molek lah pengakhiran dia punya konsekuens ataupun hasil dia. Saya nak bawa dulu, nak petik satu hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Katanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10 asiraha wa mu'tasiraha wa sharibaha wa hamilaha wal mahmulata laha wal mahmulata ilayh afwan wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamanha wal mushtari laha wal mushtarata lah. Maksudnya kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita melaknat tentang arak ni. Arak ni apa, benda yang memabukkan, haramlah, berdosa. Dia kata 10 golongan yang Nabi laknat, la'an Rasulullah. Yang pertama orang yang perah arak. Yang kedua hak minta dia perah arak, dia tak perah, dia suruh guru dia perah arak. Yang ketiga yang minum arak. Okay, ni kita tahulah, dilarai, kita memang tak boleh lah. Yang keempat, hak bawa tu, bawa, dia tak minum, dia kata dia cuma bawa je,
4: tolong
3: jual, tolong jual. Yang kelima, hak minta dia hantar, saat ni hak tolong bawa, saat ni ni pula dia suruh orang bawa atau suruh hantar. Kemudian yang keenam, hak tuang air, dia kata tak minum tapi dia serve siapa-siapa lah. Yang ketujuh, yang jual saat ni. Yang kelapan, hak makan harga, maknanya yang terima semua saat ni lah. Yang kesembilan, hak beli. Hak beli arak. Dan yang sepuluh, hak minta dia beli kau dia. Dia dia kata, eh saya tak beli ustaz.
4: Dia kering.
3: Jadi kering, apa kering? Ada sebab lah, sebab dia nak minum sendiri. Jadi Imam As-San'ani kata hadis saat ni tu menjadi dalil, jadi rujukan tentang haramnya kita jual anggur yang nantinya akan diolah menjadi arak. Kita tahu dah, kita jual anggur tu kepada orang tertentu, ada pihak tertentu, dia nak buat arak. Kerana apa, ada ancaman neraka. Neraka ni panah. Maka disebabkan hal ginilah, secara ijma' atau sepakat para ulama mengharamkan arak tu sendiri. Dan cukuplah, kata Syekh Abu Malik, kalau mu sangka deh, kita panggil, kita apa ya, bahasa Kelantan ni, kita tengok tu, kita rasa memek, moga kita kenal dia tu kan, duk berasa dia beli sama-sama harap tu untuk buat perah, nak beli sama anggur tu buat perah harap. Kita Melayu tak lah, kita beli anggur kedai kau pasal malai kau nak makan je. Tapi ni isu orang-orang yang terlibat dalam industri berkenaan. Jadi hukumnya haram masa tu kita jual barang tersebut kepada ada orang yang nak proses untuk buat benda haram, benda benda arak sana. Seolah-olah kita sudah tolong individu atau pihak tertentu sana untuk buat maksiat dan buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak langgar batasan yang Allah Taala telah letakkan. Walha kita sepatutnya kita faham, kita nak tolong orang ni benda-benda yang molek. Kalau kita tak ada macam, kalau kita ni nak ayatnya, hak kita kena misalnya, tak sebut nama lah pasal benda tak comel ni kan, katakanlah A dah, kita jual ke A ni, A minggu lepas mari beli dah, kita pun tanam anggur kan, anggur hak sini mungkin tak sama dengan tempat-tempat yang subur sana. Tetapi bila kita jual kepada seorang tertentu, kita tahu dah, eh dia mari pengaveng got tu dah, ada lambai dah,
4: kasbah dah,
3: kasbah ke contoh boleh sebut tak boleh contoh lah tu dah besar kita kacau tu pasal bahkan kalau gapo saja berkaitan dengan tu, beli sahih pun tak boleh belakang tu. Tak apa ustaz, saya boleh nanti, kalau saya ni saya belanja ustaz, saya belanja apa nama so masjid ni lah, masjid bukan setakat semalam eh, boleh dia kata kita belanja seminggu. Hai, kita pun bunyi belanja ni kak, hai malam ni ayah golek, esok kami golek, hai berasa ugah juga kot deh. Tak panggil dajal lagi.
4: Kita tak fikir hasil dia mana.
3: Sedangkan kita tengok dia hujung belanja tu tak semaya bear pun. Dan dia bawa cok di belakang tu. Jadi maksudnya tuan-tuan, benda yang kita nak sebutnya, kalau benda yang molek macam gini, kita jual arak saat ni, bukan jual arak pula, jual anggur, dan kita tak tahu dia tu memang makan ke, dia nak buat lain. Cuma muskil sikitnya sekala kawet tu dia mari belinya skala dua gitu je. Tapi kali ni mitok dalam mitok awal. Boleh tak? Ustaz, saya nak beli, nak mari beli hari Khamis ni dah. 30 hari bulan, saya nak 10 kilo. Ai pelik ke 10 kilo makan habis buah ni dia panggil khadrawat, benda sayur-sayuran dia ke mustahlikat, dia ke rosak. Dia boleh makan tapi nak kita beli 10 kilo nak makan berapa hari. Dia tak boleh oh, sampai sebulan buah rosak. Jadi hadirin ataupun para pendengar sekalian, gapo-gapo juga yang bawa kepada haram, maka hukum dia haram. Kena ingat gitu deh. Manakala kalau benda tu bawa pada benda harus, maka hukum dia harus. Sebab ada satu kaedah berkaitan dengan jalan benda yang haram atau harus ni. Dia panggil al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah atau jalan-jalan yang bawa pada satu benda tu, dia ambil hukum hakam maqasid yang tertentu atau tujuan sebenarnya gapo. Kalau hok tak tahu kan, siapa tak tahu kalangan kita ni adik kakak yang mendengar ni, mungkin orang tahu belakang orang cerdik, boleh buka radio Kelantan FM pun boleh dengar segmen agama rujuk ustaz nak nak petani pun kau cerdik dah ada ni. Pasal dia kata setengah pada setengah tu lah bila dia kata kalau nak pergi ngadak ustaz malu, jadi kita boleh dengar gini ustaz tak nampak kita tengok dia ataupun ustaz tak tahu kita dah dengar dia, apa kita boleh hello pula, boleh tanya kurang jelas saat ni. Maka wasilah ni dia berkait dengan hukum hakam juga tuan-tuan, tak boleh buat sambil lewa, seleben lagi tu tak boleh. Kalau lah kita tahu, kita agak dah muka kita gini lah, firasat kita kan, sekalanya tak ada pun orang mari ajak kita pergi ataupun tolong bawa kawai pergi tempat-tempat sana ni. Tak, kita pun yalah, kita tak pernah bawa lah tiba-tiba jadi dalam satu keadaan dia suruh kita bawa, kita tak suruh bawa, dia nak bayar kita bawa. Bawa gimana, bawa pula kita pergi tengah hari, eh tak boleh dia mau bawa kawai pukul 11:30 malam, gimana pergi Allah kau tu memang lalu kot kubur, tapi kita tak pergi kubur, kita pergi hujung tu pula. ada tempat apa nyala molek tengah malam dia. Dan kita kena tunggu luar, dia duduk berhibur ke apa situ sejak, lepas dia ambil kita kena awak klik pula. Tutup subahat molek tu. Jadi kita dilarang bertanya apa yang mereka buat di dalam rumah yang nampak dalam rok, tapi situ ada lapu dia. Jadi muslimin-muslimat sekalian, kita bawa sikit lah beberapa contoh supaya kita lebih faham maksudnya apa kaitan dengan harta yang kita nak kecek ni. Rupanya setiap tindakan kita ni akan diambil kira, baik ambo yang kecek, tika kecek dengan apa juruh macam kita ni. Tapi abelai tak? Hilai pada orang tak ada abelai depan kan? Dia juga tak ada korang lain. Nyapunya dia dulu contoh. Jadi kita bagilah satu dua contoh aplikasi, dan mungkin kita tengok satu dua soalan pula lepas ni deh. Contoh kita ambo nak bagi satu contoh pada adik kakak semua. Contoh orang tu tubik rumah. Tak sedap ni cerita tak molek belakang ni. Kita tak si royak nama lah, nama Rosli ke, tak si lah gitu, walaupun bukan nama sebenar deh. Kita katakanlah Y ni seorang kita kacau pasal orang Islam lah, Muslim. Dia tubik rumah dia.

0: Kita kata dia sorelah ni, bukan meropok beramai-ramai dak curi. Dia pun apa, dia jalan kaki, pada naik motor ko, naik kereta ko, gilah tempat dia nak pergi curi. Dak perbuatan adik kakak why saat ni ambil contoh why dia, why saat ni dia jalan kaki ko, dia naik kenderaan, naik motor baik, motor lo ni ada motor tak bunyi belah. Belah tahu lah ko, kereta pun ada kereta tak bunyi mana.
1: Pakaca.
0: Pasal dia pakaca. Dulu siapa dah, tak ada dengar yang je. Memang lo ni tak dengar. Pasal dia pakaca gitu kan, EV lah sebagainya, kereta pun ambil besar naik dah tu. Kereta sapsa pun ada, motor pun kapa-kapa siapa. Weh lah, dulu basikal bunyi lagi dengar lagi pada motor. Jadi perbuatan dia, kalau dia nak curi saat ni, Y saat ni, Encik Y ni nak curi, perbuatan dia jalan kaki ke, atau dia naik motor tak bunyi, kereta tak bunyi saat ni ke, hukum dia masa tu jadi haram. Apa sebab dia jadi wasilah kepada perkara yang haram. Benda yang bawa kepada benda haram tu, tetaplah dia jadi haram. Asas silahnya, jalan kaki tak bersatu. Adik kakak pahir dah. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan dia kaki yang sehat. Ya, pada budak lagi. Dah tubik-tubik perumak tu ada 20 kaki. Dan lengkap lah. Boh kecomel lah pula apa ni. Sehat-sehat lah mana. Sehat lah. Apa ni, orang yang sehat, sokai, sokmo semua. Jalan kaki tak bersatu. Nak berlari tak apa lagi. Nak ngukah pokok tak apa lagi. Ikutlah. Tetapi dia memanjat rumah orang. Dah. Dia berjalan kaki ke tempat maksiat ataupun nak mencuri sana ni. Gi rumah. Tak sebut nama orang juga. Gi rumah A lah. Rumah A ni besar. Rumah A ni dia, dia oleh kerana dia ni duduk kapung, kadang-kadang pagar pun koci tak koci. Gitulah. Pagar depan koci tapi pagar belakang tutup tapi tak koci. Jadi orang dia tak khabar. Orang ni dia panggil plan lama-lama dah.
1: Rancang lama dah.
0: Kawan tu jauh tak perasan. Jadi perbuatan wise ni haram. Contoh kedua, selalu disebut dalam kitab fiqh, contohnya ialah beli pisang. Ataupun pisah tu sendiri. Kita ada pisah, dosa ke tak dosa? Tak dosa. Allah suruh fil asya' libahah. Indah al-mu'amalat. Al-mu'asirah. Dalam mu'amalat maliyah al-mu'asirah ni, tak ada masalah tu. Tak ada masalah tu beli pisah tu. Cuma, masalah hukum asalnya pisah tu harus. Tak, libahah. Cuma, kalau dia niat orang beli sana ni, beli pisah tu guna cara untuk tujuan, tujuan yang tak boleh
1: nak bunuh,
0: contoh nak bunuh besar tu bunuh. Kalau pisah tu, pisah berapa kita jadi tak syok. Dia cerdik juga. Tu yang kata rasa kita cerdik dah, IQ tinggi dah, demon immense tinggi lagi. IQ dia, dia beli pisah tu pisah sayur. Atau nak sabar kan pisah sayur tak? Pisah, kalau pisah jemleh tu lain. Pisah musim korban tu. Dia pisah tu sepatutnya untuk memudahkan kita kerak buah-buah ataupun pisah daging dan seumpamanya. Tapi kalau dia beli pisah untuk nagi jak orang, okay, dia kata tidak niat bunuh masa dia berhadapan dengan mahkamah ataupun polis, ditahan reman semua tu, dia kata dia tidak niat bunuh, cuma dia niat jak je. Tak boleh. Dia akan ada kena charge juga. Mensria, dia ada niat juga di situ. Maka mungkin kena cah lah apa-apa. Masa tu penjualan ataupun dia beli, dia belilah khususnya. Orang tu pergi beli pisah untuk pergi jak, pasal dia maruh lama dah ke boh dia ni.
1: Dan dia lama.
0: Jadi geria pasal bisa maaf dah. Misalnya dia nya, dia nak pecing dah, boh ni kau naik, kau naik pakak gitu. Tak apa, sebelum aku pecing tak apa, jadi apa pun contoh dia, bukan kata kau siapa-siapa ni contoh. Ataupun dia kata ada setengah tu bukan pecing, mana kontrak dia, kontrak dia nak habis, kontrak dia boleh-boleh. So ada 4 hari lagi, jadi belum pada 4 hari tu, sebelum pada tinggal, tak apa, kita buat kali ni beli air. Air molek tapi bubuh racung dia tu. Tuan-tuan, bubuh beli air petel lagi tu nak bubuh racung, jadi haram dah. Jadi dia beli pisah sana ni, pisah tu jadi halal lagi dah. Jadi haram, tak jadi harus dah, jadi haram. Dan dalam dunia moden hari ni, kita dah ada berikan jawapan lah sebenarnya, ulama kita bukan hamba lah, kepada perbuatan apa, perdagangan perniagaan SDG yang kita kata dalam alam digital ni. Contoh, hamba bagi contoh gini dah, jangan marah, kita pun ni pun live dengan TikTok, dengan Facebook. Tetapi orang salah gunakan aplikasi-aplikasi ini. Gana tu dia gunakan sebelum tu abang ayat ni PC deh. Di studio kita ada PC, ambo pun ada telefon. Tetapi dia beli PC ataupun laptop ataupun iPad ke apakah dia panggil tablet atau gadget ni, dan dia pun beli tu sendiri tu, niat awal beli tu memang nak tengok benda-benda tak boleh ataupun nak mengatakan

0: nak memfitnah, nak menuduh, nak melahirkan naratif yang salah kepada orang supaya boleh ditangkap.
1: Nak sebarkan benda
0: yang tak sahih lah. Benda tu tuan-tuan, dari situ kalau sebenarnya diharuskan mana untuk menambah kekenalan. Tiba-tiba bila kenalan tu daripada 1,000 tu, contoh yang berkecil turis lah, jangan maruh kampung ni. Hak dalam 1,000 tu hanya ada 3 orang aja. Orang Melayu dan orang Islam. Hotline itu bukan Melayu, okey, tetapi dia mereka Islam. Dan mereka tu semua Yahudi. Atau mereka Yahudi tu so deh yang beragama, tapi dia tu memang kena dikenali sebagai pembunuh atau benda-benda yang bawa kepada gay, lesbian dan berkumpulan tu.
1: Yang joget-joget dah.
0: Tuan-tuan. Jadi benda gitu. Jadi kalau Facebook asalnya okey lah. Ambo pun jadi beringat sama. Facebook ni kita buka kau lain, topik kau lain deh. Jadi kena beringat lah tuan-tuan. Jadi orang yang nak turun aplikasi Facebook ke, ataupun apa-apa sajalah. Itu salah satulah yang masyhur dah seantero dunia deh. Lepas tu dia pula buat account fake, account palsu, bubuh nama, nama tak masuk. Lepas tu gambar pula gambar kucing, gambar ayah jatai kau. Lepas tu dia timbulkan fitnah, adu domba, dia masuk gambar-gambar yang tak senonoh, yang tak comel lah, yang tak betul. Tentu kena ingat lah.
1: Mana kecanggihan kita selalu guna.
0: Maka pada masa itu tetap menjadi haram hukumnya. Walaupun benda asal itu harus. So tuan-tuan, menurut cerita hari ini, hati-hatilah untuk Ambo dan para pendengar semua. Kita ada apa? Ambo ada telefon. Ambo ada buku, Ambo ada kereta. Buku tak apalah, duduk situ je. Ambo ada komputer, Ambo ada laptop, iPad ke apa. Tuan-tuan pun ada benda-benda yang sama. Jadi motor kita start gimana? Beli ke apa nama ni? Helmet ni buat apa? Ada dua. Rupanya kita ni bujai kan. Kita nak bawa go. Go kita tu siapa?
1: Janda pula.
0: Tenor lepas tu naik. Dah hampir kacau tu. Benda realiti lah ni. Baik kita ke Kelantan ke. Depan tu email kat. So, ya lah. Juruh kita nombor satu sekali. So, depan sekali. Belakang tu email. Tapi bila muka tu email tidak ada tu kita sama. Tanya tu hari tu. Bagus dia konvoi dengan tu email. Jual lagi ziarah ke kampung. Tanya ziarah. Apa ada yang dia pergi. Kau lain tu. Jadi tuan-tuan, semua itu akan disoal dan ditanya oleh Allah SWT. Baik orang muda, baik orang tua, sebelum kita diambil nyawa kembali kepada Allah Ta'ala. So tuan-tuan, cerita kita tadi kembali kepada tajuk kita, baik tepat, baik hukumnya. Tuan-tuan, ambo sebut tadi kereta, jalan apa tu, betul. Tapi sama juga ambo nak sebut soal lagi. Kita sebut baik tepat ni, tuan-tuan pergi satu tempat. Maaf, hamba sebut mungkin Kelantan tak ada, kita panggil tempat apa dipanggil ni, apa nama tempat karaoke, bukan karaoke, tempat apa ni, tempat tak comel lah,
1: disco lah,
0: tempat disco lah, tempat karaoke disco. Disco dari tu ada karaoke ke apa? Ustaz, karaoke boleh ke dok? Karaoke duduk sama jatuh
1: boleh?
0: Boleh. Karaoke buat apa dia mau duduk atas kursi tenor duduk atas ribu pula? Lepas tu apa dengan ide agak contoh lah benda tak ada sini ni, tempat lain. Tapi nak ayatnya kalau pergi situ tu jadi timbul fitnah ke tak? Lebih-lebih lagi afwan, amun nak sebut minta maaf banyak ustaz-ustaz, ustazah ni. Jadi ustaz-ustaz pun nampak satu petai tu dia masuk tempat disco. Tak ada sini, di negara lain lah, Zimbabwe ke mana kan, pergi tempat disco. Jadi kata-kata pun tu dakwah, jadi menimbulkan fitnah. Tak salah masuk, faham masuk pula ustaz pun mungkin dakwah ni, dia kena pakai baju rock ke pula. Jadi tuan-tuan, hati-hati dengan apa yang kita buat, kerana setiap benda yang kita buat akan bawa pada hukumnya. Habis itu dulu balik.
1: Dan terima kasih kepada Tuan Haji Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, itu Ketua Pegawai Zakat Maid dalam Rujuk Ustaz pada petang ini, kerjasama dengan Maid Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Masih lagi kita membicarakan tentang bait tempat dan bait hukum. Dan saudara boleh hubungi talian kami untuk memberi soalan kepada penyambut ustaz, akan menjawab soalan-soalan anda pada petang ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalam, siapa ni? Kak Sah?
2: Ya.
1: Silakan bersama ustaz.
2: Ini tak. Assalamualaikum, tak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa khabar, tak?
0: Baik, alhamdulillah. Lagu mana tu?
2: Ini tak. Apakah kita hukum macam kita orang pergi rumah dia tu, tapi dia tak layak kita, tapi dia ni waktu baiknya macam pasal golok ke, pisah ke, nak itu kita. Lagu mana cara nak itu? Mengelok tu, tak? Dengar dia tak ada? Assalamualaikum.
1: Okey, bukan tu biar waktu pipis.
2: Oh, pipis
1: ah. Okey, kasa. Okey, sangku.
0: Dia adik kakak semua sebab tu dia mudah jawab pekat sos ni. Tak sogi lah situ. Nang elok. Cuma misalnya kita hot top score ni. Top score tu, ada orang dia kadang-kadang dia jadi psikologi. Ada yang dia makan, ada yang tak makan. Kadang-kadang kita kena psycho dia tu supaya kadang-kadang contohnya Abang bagi kat Kasoh dah. Kasoh tak saya sebut nama orang juga. Biarlah kita sebut nama seorang kak ni, nama kak gapo eh, Kak Lee lah. Kalau Leo jatuh Kak Lee. Pergi rumah Kak Lee ni tak ada orang lain ya. Kita tanpa prasangka apa-apa pergi. Jadi duduk dah dulu sah misalnya deh. Tiba-tiba nya tua tubik ke li ni tubik pisah deh. Jadi kita pun kata apa pisah tu aku nak bunuhmu lah. Ada kecap pun aku bunuh tak ni demo kawe. Bila nak bunuh kita kadang-kadang orang tertentu yang dia pun tak pernah nak bunuh-bunuh orang ni apa dia orang juh benar tapi mungkin dia tu lelaki tinggal banyak hari dah tak telefon tak akak tak tahu mana lebih kurang 11 hari dah tinggal telefon jadi tension stress anak pun gitu gini maka kadang-kadang orang ni hok pelik lagu tu dah kalau dia mau berani kak selaka dia pun jadi tak berani muka nak tunjuk sana ni tunjuk berani je pasal dia stres kalau kita pergi sore kena hati-hatilah lari ke diri apa semua tu saya pun tu lebih kepada bagian mentor dan psikologi lah tapi kalau pergi luar mungkin ke sore je psycho pagi pergi pula lah peluk gitu gini mungkin dia perlukan kawan baik lelaki baik perempuan biasa tengok orang-orang pelik lagu tu ialah kadang-kadang kerana pengaruh lain dia ada cucuk ke lain dadah ataupun dia tak boleh bagai dia jadi pelik abele amun oi kepada kakak sani kak so bagi contoh tak tahu betul ke tak telah lah misalnya tapi kalau ambo ayak tu lebih kuat tapi kalau kena penangan dadah sani ataupun makan ubat pe gitu kan okay? Pisah saat ni bukan kegu komok sendiri
1: macam sakit mental
0: dia mental lah dia holo dia tak dia terbengong dah tak tiga pasal dia tak ada ubat dia tak makan ubat tak makan bagai dia tak dimok dia pahmok dia tak Allah Allah lah gelas untuk dia pergi dia panggil apa ni pergi tempat pajak kadar ni boleh pitih buat beli barang jadi kalau dah berlaku tu mungkin kita doa pada Allah Ta'ala tak berlaku lah mungkin susah sukar sikit kena cepat dan kita tidak panik tapi peringkat awal ni kena hati-hati lah mana kita pergi tu cedek selalu gitu gini sebab tu jangan duk pergi tu niat ke apa nak pergi rumah kahwin ni nak tunjuk aku boleh gelai baru ada apa ni ikatan baru apa so hati-hati pergi pula pisah tak ayat tu lelaki ayat kata lelakinya marah dia lah Allah mu kat mino nak pergi tunjuk ke apa kau jah tu ni misalnya jadi setakat tu lah lebih kurang tak pandang nak komen lebih tu Allah Alam.
1: Dan terima kasih kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM. Anissa Surkipli, Assalamualaikum DJ dan Ustaz Amir Azizi pada petang ini dan warna hati. Salam Alhamdulillah dan kepada rakan kita iaitu Wan Rohani, Ismail Alhamdulillah dan Surya Suraini Kamarul Zaman dari Kampung Cak Rimau ni kan? Terima kasih di Tanda Merah ya. Terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi dan terima kasih juga kepada Rosida Safil. Assalamualaikum DJ dan Ustaz selamat bersiaran di Konti Kelantan FM pada petang ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam siapa ni?
2: Ni Nur dari Macam.
1: Silakan Nur bersama Ustaz.
2: Ya, terima kasih DJ.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kan.
2: Ya, nak tanya. Saya nak tanya Ustaz. Apakah ciri-ciri mukmin yang sejati? Definisi ciri-ciri mukmin yang sejati.
1: Ya.
2: Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam. Ciri-ciri mukmin.
0: Ciri mukmin sejati ni banyak penjelasan dalam Quran lah. Jadi contohnya kita sebut kalau dalam musim hijrah ni kan. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 218 tak silap. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Taala deh. Walladzina jahadu dan orang yang berjihad dan orang yang berjuang dan berhijrah untuk ke jalan Allah nak meninggalkan benda-benda yang tak comel maka mereka inilah orang yang sampai pada Allah yang mengharap-harap pada Allah orang beriman ini secara umum tu kita nak sebutnya dia akan tinggal benda-benda yang Allah Ta'ala lari dan dia akan semua berusaha untuk buat Allah Ta'ala suruh dan suruh tu kalau ikut guru kami dapat sumit dulu kat dia orang-orang beriman semayang ni dia akan buat hak wajib, hak sunat. Hak wajib, hak sunat. Hak makruh tu tak lah. Hak haram sama sekali tak langsung. Mungkin siapa nama dia Kak Noh boleh rujuk juga contoh surah Al-Mu'minun, kan, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashun. Jadi ayat kedua tu nampak dah ciri-ciri mukmin. Sudah telah berjaya orang beriman. Ni orang beriman ni kalau tuan-tuan kita orang beriman, kita akan pergi tempat-tempat yang baik, related to our topics today. Jadi walladhi apa ni, orang-orang yang alladhina hum fi salatihim khashun, khashun dalam semayang, orang yang menjaga kefarash atau kemaluan dia masing-masing, lelaki baik, lelaki yang perempuan baik. Kemudiannya orang yang bayar zakat, walladzina hum lizakati fa'ilun, li amanatihim, apa ni, jaga juga amanah-amanah yang diberikan, dan mereka ini akan jaga-jaga supaya gapo, sebab dia tahu hak gapo dia buat atas dunia ni dia tak habis ni. Dia ada pulak sekali esok tempat orang akan soal, apa ni, tempat akan disoal, bukan orang lah, mana akan disoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Jadi baik ambo lebih-lebih lagi lambo lah. Ustaz ni kecek segak sedap tengah pesek orang gitu, kena radio lah, forum lah, Pak TV lah, macam-macam lah. Kita ni ni nampak pula muka senyum boleh cerita ni, tapi tuan-tuan, Allah, Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui, tengok belakang ambo tulis, ambo goyak betul ke tak pesanan kita. Tapi sama-samalah bila kita orang beriman saat ni, dia akan saling menasihati antara satu dengan lain. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang beriman dia adalah sahabat ataupun saudara kepada orang beriman lain. Boleh rujuk surah Al-mu'minun. Saya nasihatkan Kak Noh saat ni, antaranya situ ada beberapa ciri-ciri orang beriman. Wallahu a'lam.
1: Dan bila saudara kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
3: Ini Kak T selisih.
1: Kak T, silakan bersama Ustaz Kak T.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, Kak T.
3: Kak T, tanya macam ni. Nak tanya, okay, yalah, bagi kata kita seorang lah, ramah lagi hamba Allah ni yang yang lala, segala-gala lala lah, Ustaz, kan? Nak lala dalam solat ni. Nak buat macam mana, nak jauhi, nak jauhi lah dia kelalaian, kan? Macam tu lah. Okay. Satu lagi, apa ni kadang-kadang, kita nak kira lah orang lelaki ke perempuan ke. Solat-solat juga buat amal-amal juga. Tapi suka buat mulut ke sana kemari. Menyakitkan hati sesama Islam macam mana. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak T selesai.
0: Jawapan saya mudah dan ringkas lah. Soalan nombor satu, Kak T tanya kita ni ramai, bukan Kak T sorang lah, ataupun ambo sendiri, Ustaz berat lagi deh. Koho-koya, lalai semaya, lalai semaya, lambat tu lalai juga. Jadi lagu mana tak sewi lalai? Semaya-semaya dah. Tapi kita panggil lalai, maya saja. Tahu-tahu ihwi salih dah habis dah. Tak tahu mana. Kalau tu email betul-betul lah, kita pun habis-habis lah. So cara dia, jawapan untuk tuntas ni, ringkas yang pertama ni ialah, kita anggap semaya ni ialah semaya terakhir kita. Ingat mati. Ambil nasihat ni. Jadi hok dengar dekat, Allah Ustaz sedap. Kalau tuan-tuan, kalau ambil tika mengingat bahawa ni boleh jadi semaya terakhir aku. Tak ada dah nak maya ngorik apa ni. Sani maya saya. Atau maya ngorik ni terakhir. Dia kena maya esok ni. Tak ada. Maka kita akan jadi sungguh, kita walaupun tak payah, tak betul dan nak ngaji mungkin ni terakhir
1: sebelum ngorik mati
0: sebelum tak pun pernah cerita bila kepada sahabat-sahabat kita di Kelantan-Kelantan lah. Kadang-kadang ada seorang tu kan pergi duduk lesaf, orang azan dia semaya sunat, lepas semaya sunat tu meninggal, tak ada semaya wajib, semaya wardu. Jadi bila dia ingat masa dia semaya tu semaya terakhir, insyaAllah dia jaga. Soalan yang kedua, semaya tapi bohok juga mulut. Ni mudah je jawapan dia. Kerana apa? Kerana kita tak semaya dengan betul. Jadi Allah Ta'ala kata, waqimis salah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaba mawquta in asafan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayalah dan semayalah bersemayalah kamu, dan kerana apa? Semaya ini mencegah kamu daripada benda yang fahsyak, benda yang keji dan munkar. Jadi kita semaya dah. Tapi tu bayalah masa semaya tu, ingat dah pani ni apa dah tu dia tu buat apa tak situ tu ada hujung-hujung pok mak letak situ, tak apa, aku semaya sudah ni. Saya dia duduk semaya sunat tu, duduk tengah tasbih tahmid wirid tu, aku nak lari tengok sebab apa, sebab kita semaya tu tak betul dah. kita tak belajar bab sembahyang, macam mana nak betul sembahyang? Kena ngajilah. Tak boleh lalai-lalai apa ni segmen kita petang ini. Tapi nak katanya, orang beriman, bila sembahyang dia betul, dia akan jaga orang lain pun betul lah. Sembahyang pun tempatnya betul di masjid, dan sembahyang pula waktu yang betul, bukan kau kalau sembahyang asal ni tak sembahyang lagi ni baru nak sembahyang dah muka maghrib hari ni bukan pukul 7:30 dah lagi jadi dia nak sembahyang apa 7:20 tak agak gitu kita pukul 7 orang sembahyang dia pukul 7:30 tu. Jadi sekadar ringkasan daripada saya lah untuk jadi orang beriman, kena buat molek lah. Ada satu soalan ni kebetulan daripada Bukhari Razak
1: daripada TikTok,
0: TikTok ni. Dia kata salam ustaz dan DJ, macam mana kijo wak perabuk tapi syarikat tu ada share partner dengan toke judi lagu mana dia gini, kalau syarikat tu secara jelas saat ni tu kita tak jelas, kita bekerja makan gaji dengan satu syarikat, syarikat tu satunya gini, tentu kena tengok syarikat tu Muslim ke tak Muslim. Dan kalau syarikat Muslim, selesai. Kalau syarikat tu bercampur, saham dia bercampur, jadi adakah dia melarang kita semayang ke apa tu kan ambil kira. Kalau tak boleh ke sini nak masuk kerja dengan apa boleh, tapi you kena buka aurat, kena kena tutup kena buka tudung, itu tak boleh lah kerja situ. Baik, kalau saat ni itu sekiranya kita dengar hanya daripada gambaran orang lain, Cik Bukhari, maka orang goyak gitu gini pasal yo ke Cina tu kak jahat lalu, bukan gitu. Melayu jahat lagi pada ni dah. Kita bukan jahat tu atas bangsa deh, tetapi maksud kasar kejahat Kelantan ni, mana orang yang buruk akhlak tu bukan kerana bangsa, tetapi kalau misalnya dia ada share partner tu, hal tu peribadi dia. Hal tu cerita lain. Kecuali lah syarikat ni, kita pun kaji-kaji, kita kerja dah ni dah sebulan dah. Tiba-tiba syarikat ni 50% megas syarikat arak sahih ataupun dia ada dekat judi konvensional. So kita kena ambil tindakan dah lah. Saya ingat guru-guru kami dulu termasuk mufti semua yang dah ada yang dan sudah meninggal yang masih ada. Jadi kalau ada gitu, kena usahakan keluar. Dibimbangi kita duduk situ, jadi benda tak bersih. Sedangkan kita cari rezeki deh. Cari rezeki tempat tu mesti bersih. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Madkhal li Ma'rifatil Islam, nak mengenali Islam ini, menyendaraikan beberapa sifat lah untuk jadi rezeki tu rezeki yang halal dan diberkati. Kena kerja tempat halal lah. Dah kerja kita pun niat ni yang bagus. Jadi kalau niat bagus tapi kerja tempat, maafkan bersebut, jual kok. Saya niat untuk cari rezeki kepada keluarga saya, Ustaz. Cari tempat lain, tak ada orang nak kerja, nak ambil saya kerja. Saya kerja sini. Saya Ustaz, saya kerja sebagai, minta maaf sebut bahasa sini, sebagai jual body. Jadi, sebab saya nak sara anak saya, Ustaz. Boleh ke tak? Ini kan darurat. Siapa ajar gitu. Tak boleh. Tanyalah kepada yang ada ilmu lah. Jangan tanya ikut learning apa ni, AI, ChatGPT. Jangan. Tanya pada ustaz dan ustazah yang kita thikah, yang kita percayai, yang bertauliah ataupun pada pihak jabatan. Wallahualam.
1: Dan saudara bersama dengan Tuan Haji Azizi Amir Azizi Tuan Abdullah, itu Ketua Pegawai Zakat Maid pada petang ini, yang membincangkan baik tempat dan baik hukumnya, dan itu terpulang kepada saudara untuk memilih. Dan kalau kita rasa was-was untuk melakukan kita tak perlulah kita dapatkan kesahihan dan kepastian untuk kita melakukan kerja-kerja kita, kerana sebaik-baiknya kerja kita mestilah benda yang halal, Ustaz.
0: Betul.
1: Dan apabila saudara-saudara boleh hubungi talian kami, hello, assalamualaikum, ataupun tak apa, 743-3858. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, Ustaz.
1: Puan Hamidah, saya dekat bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz dan DJ Bender.
1: Waalaikumsalam.
4: Gini, Ustaz.
0: Ya,
4: Fahamidah. Ini, orang ini, dia ni suka tega anak akak, Ustaz.
0: Tega anak akak.
4: Anak akak ni, siapa besar, dia masa 15-14 tahun tu, dia kira kahwin ke anak tu. Tapi, dia ni yang makin, kata gini, kalau ada buluh, boleh buat dinding. Gitu. Bermakna dia ni makin telur lah, Ustaz. Makin telur. Kalau dia berwak jatuh pun, dia akan makan pucuk muda. Kalau dia akan tina pun, dia akan suami. Anak akak dia tu akan di makan dia juga. Lagu mana? Tersak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ni anak Eka ni.
0: Aduh. Dalam molek soalan. Apa ni? Mami dah gitu. Jadi, ginilah. hadirin dan para pendengar semua, memelihara anak angkat ni satu benda yang dibolehkan, dibenarkan dalam Islam, terutama bagi mereka yang tidak dikurniakan zuriat. Dan ini juga lebih bagi kalau anak angkat tu yang diambil tu ialah anak yatim. Tapi kita kena ambil pelihara tentang hukum hakam dia. Kalau kita ambil anak akak tu, umur berapa anak akak kita ambil tu? Umur dia tu 14 dah. Sanikai kita umur berapa belah tu kan, kita nak kahwin ke dia ke semua. Yalah, kena ambil kira hukum hakam pula setempat dan syariat. Jadi saya kembali kepada soalan sana ni, kita baik tempat, baik hukumnya, baik proses, baiklah kejadiannya. Kalau kita dah niat, contoh ni orang jahat, bolehlah sebut kata yang orang tak baiklah. Ambil anak angkat tu ada sebab dah. Niat tak boleh dah. Tuan-tuan, daripada hari pertama awak klik rumah kita, masuk bilik, letak bilik, ni sah budak-budak tina, ni sah budak-budak jatah. Kita pilih pula tu, bukan kita lah, demo pilih pula, bukan demo. Demo tu.
1: Contohlah.
0: Demo tu pilih pula, yang anak angkat dipanggil, hak hidung macuk, cotek-cotek, dia boleh jual. Hak jatah pula, kita tengok tubuh ni, boleh besar ni. Jadi tuan-tuan, apakah semua itu tak akan dihitung oleh Allah Ta'ala? Menjawab pada semua, semua akan dihitung. Tak terlindung sikit pun pada Allah Ta'ala. Niat tu Tuhan tahu dah. Jadi budak tu besar gitu gini, cuma kadang-kadang Allah nak selamatkan baik ibu angkat, ayah angkat, ataupun nak pelihara anak angkat, Allah pelihara bagi jalan sana ni. Akhirnya masa nak buat benda-benda tak boleh tu, jadi sakit ataupun reboh ataupun gitu gini, maka yalah, dia jadi semuanya akan dipersoalkan. Saya nak sebutnya ginilah pada puan-puan Hamidah yang bertanya dan sahabat-sahabat mendengar. Semua benda yang kita buat, baik kecil baik besar ni, akan ada kira dia belakang. Cuma baru sebut ginilah sebab dia sangat sama deep, sama dalam tu. Tuan-tuan, kita ni ambil rasa lah. Kita rasa tengok budak jatah deh. Budak jatah. Umur 7 sampai tahun. Tak ada apa-apa deh. Tapi ada satu istilah dalam Islam ini yang Nabi juga sebut, ialah amrat. Iaitulah orang tengok kau budak jatah tak boleh. Dia naik rang. Dia jatah. Tengok budak jatah. Budak. Pekat anak. Kadang pekat cucu. Naik rang. Naik rang ni tuan-tuan payah lah kan. Naik syahwat. Maka pada ketika itu dia kena lindungi syahwat dia. Dan gapo dia ni kena puasa lah sebaiknya. Kita tu wadah ni nak gapo peringkat cucu, peringkat anak. Jadi pergi panggil anak tu, ingat kena buat apa cucu, pergi, mari dia rapat kita raba. Kasar kamu sebut dia ni.
1: Aman seksual lah.
0: Dia aman seksual ke apa istilah dia, tak apa kita molest dia. Jadi cabut ya, gitulah. Jadi tuan-tuan, tetaplah haram, tetaplah hukum dia ni, walaupun sore habuk tak nampak. Walaupun ketika dia buat tu, Afwan nama nak sebut ni, pakcik mahal tok ni panggil anak umur 7 tahun sini, tok ni pakai jubah, pakai serban lah pula. Tapi muka dia tak leh. Tak boleh, Allah, ada pula budak comel, budak jatah. Maka apatah lebih lagi, minta maaf saya kalau contoh tadi ialah kita pergi cari dan kita bela anak-anak angkat ni, kita buat satu nama dengan istilah harap, al-ayatim, apa ni, Darul Aitam, tempat anak-anak yatim. Sedangkan di situ jadi pusat benda lain. Kita asuh dia, mu kalau nak makan, mu kena serve gini-gini. Jadi benda tu tak bawa haram, dah bawa kepada dosa. Wallahualam.
1: Dan abang saudara kita masih ada pemanggil ustaz ya. Kita terima.
0: Boleh ya. Okay.
1: Hello, assalamualaikum.
5: Assalam.
1: Ni siapa ni?
5: Ni Kak Simah dari Masya.
1: Silakan Kak Simah daripada Masya.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Kak Simah.
5: Ada nak tanya gini, ada orang kata anak akak, dia dari kecil.
0: Anak akak
5: tu dia ada, dia perut tu tino lah.
0: Okey.
5: Atau siapa dia nikah gapo duduk sekali, lepas tu nasu duduk sekali, lepas tu mu akak ni dia tak pakai tudung, dia saleh tak berlapis. Itu gano hukum dia.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syimah. Ambil sebut sekali lagi, ambil anak akak hati-hati sebab semua ada hukum hakam dia. Kalau kita nak ambil anak akak, paling mudah kalau boleh, kalau mampu, carilah daripada anak saudara kita.
1: Ada pantai lari juga.
0: Ada pantai lari juga. Yang kedua kedua ialah kalau tak boleh anak akak daripada anak saudara kita tu, kita ambil seorang yang bawah umur 2 tahun yang kita jadikan dia anak susuan kita. Kita tak ambil susu tak mungkin kita tak ngandung tak apa, tetapi kita pastikan kita ni boleh ada susu ke, atau cari anak mak saudara apa ni ada adik kita boleh nyusu, jadi kita pun jadi susuan. So aurat kita terjaga. Kalau macam saat ni tu peguan akak tina umur berapa kena ambil detail lah. Dan kalau ayah dia tu, ayah angkat tu dengan anak ni jadi aurat kalau ambil sudah masuk umur besar. Masalah dah kahwin tu bertambahlah hukum dia. Mungkin kita akan kupas semula lah. Jadi hati-hati semua. Amun nak akhiri petang ni apalah cerita kita ni baik tempat baik hukumnya. Dengan pantun nombor burung merbah hinggap di dahan, terbang rendah mencari padi. Jalan yang haram wajib dielakkan agar hidup kita diredha'i ilahi. Wallahu'alam.
1: Namanya Ustaz, pantun Ustaz tak dapat saya balahkan dalam masa yang tak mengizinkan. Dan terima kasih saudara bersama dengan Ustaz Haji Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, yang telah menguraikan tentang bait tempat dan bait hukumnya. Dan terima kasih juga kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana anda sudi meluangkan masa bersama dalam ruangan Rudu Ustaz dengan kerjasama Maid Majlis Agama Islam dan Adat Istiadatan Melayu Kelantan. Dan saudara akan sekali lagi bersama dengan Ustaz Haji Amir Azizi pada hari dan waktu yang sama pada hari Jumaat pukul 6 hingga 9 malam. Mudah-mudahan anda mendapat pendapat yang sebaik mungkin dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

Dan nilai cintamu persembahan dari Sudirman Haji Arsyab. Dan waktu sekarang pukul 7.17 minit malam, saudara. Dan untuk maklumat anda, di mana keadilan dalam agama dicapai melalui akal yang selaras dengan dengan fikiran kita, dan merupakan kebaikan yang menyeluruh dan menghindari perilaku zalim ataupun sewenang-wenangnya. Keadilan tidak hanya terbatas pada hukum tetapi juga mencakupi etika, politik dan kehidupan sosial dengan tujuan memimpin manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 7.31 dan bagi zon besudanda setiu di Terengganu 7.28 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

بديع السماوات والأرض وإن

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras perhasian.
1: Dan untuk panduan kita bersama, saudara, waktu sekarang pukul 8:10 malam dan terima kasih dan anda yang masih memilih ke Lantan FM di ketika ini. Dan saudara ditemani oleh saya Rosalam Cesu dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan University Malaysia Kelantan UMK bercadang memperluaskan kerjasama strategik dengan Institut Pedagogi Negeri Termas ataupun Uzbekistan, susulan kejayaan penganjuran program pertukaran bahasa dan kebudayaan antarabangsa TSPI dan UMK iaitu 2026. Dan program di bawah inisiatif EDU Pelancongan Kementerian Pendidikan Tinggi telah meletakkan asas kukuh bagi mempererakan kerjasama antara kedua-dua universiti dan ia turut menyokong aspirasi UMK untuk melahirkan siswa yang berdaya saing di peringkat global. Dan kita doakan sama-sama agar siswa ataupun siswi kita dapat melahirkan kejayaan dengan sebaik mungkin, iaitu dengan kerjasama pertukaran pemikiran dengan Universiti Uzbekistan, saudara.

Merindu tanpa kata persembahan dari kumpulan Kapela, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1988, dan semoga anda terhibur. Dan kita dengarkan Mek Bunga Lecu Merah untuk seketika, dan selepas ini kita akan ikuti lagu-lagu pilihan yang terbaik hanya untuk anda.

Mek bunga, mari pula. Sari, kohon meningkat jumlahnya. Kadai-kadai pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pulak. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek bunga ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek bunga memang menjaga pemakanan seharian Mek bunga. Mek bunga memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kohon sari, kohon meningkat. Kohon sari, kohon tua. Tidak-tidak kohon sari, kohon muda. Kena beringat lah. Sebabnya law ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon lama, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalengit, golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya pemakanan sehari-hari tu dek. Mugunya law ni ke? Alah lah dek, banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah, kedah-kedah hak tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok, beli selalu. Tak kira dah dek, tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai ke, Mek bunga tak maya. Mek bunga nak gaya

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita. Mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui. Bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya, innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha sami'un khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insya-Allah Allah tahu apa yang sedang dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini dalam rangkaian selita yang akan berakhir sebentar saja lagi. Dan di Kelantan, saudara, tiga wanita warga Thailand yang menjajah makanan ringan di luar mesin pengeluaran wang automatik di sekitar Bandar Kota Baru ditahan dalam operasi mesra bersepadu semalam. Dan menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, operasi yang diketuai Ketua Inspektur Bahagian Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam itu dijalankan dengan kerjasama Jabatan Immigration, Polis dan JKM. Dan ianya menyasarkan golongan geladangan di beberapa lokasi tumpuan termasuk kawasan berhampiran Ben, Dataran Muhammadi dan Dataran Bandaraya, selain diperluas ke kawasan Pasaraya di Kubang, Kerian serta Pasir Tumbuh. Ini untuk mengelakkan daripada mereka meminta sedekah dan sebagainya, terutamanya berhampiran dengan mesin automatik ataupun Ben yang berada di Bandar Kota Baru. Dan belas dara, dan nampaknya masa tak mengizinkan, dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puteri Kuala Lumpur, itu berita ringkas atau berita utama. Dan 9.15 juga anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama anda dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini, cekok. Dan harapan saya semoga anda terus mengikuti Kelantan FM ada sama penuhi cita rasa anda, dan setinggalkan kata-kata untuk anda. Hari ini kita berada di belakang imam, dan esok ataupun lusa kita berada di depan imam. Dan yang pasti kita jangan tinggalkan solat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Cakapkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil. Keadaan di Castellan dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dalam lagu itu, ada cerita yang sukar digambarkan. Dalam lagu itu, ada kenangan yang membunuh rasa. Dalam lagu itu, ada kegembiraan yang masih kumiliki. Luahkan bicara hati Anda menerusi cerita dalam lagu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada yang setia dengarkan Kelantan FM daripada pagi lagi hingga ke waktu ini. Dan hari ini hari Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijri. Pejam celik dah sebulan Nuha temani anda dalam segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate yang bersiaran dari pukul 9 hingga 12 malam nanti. Semoga segala penat lelah sepanjang hari ini dibalas dengan rezeki yang melimpah dan urusan anda dipermudahkan. Apa khabar pendengar-pendengar malam ini? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria. Mungkin ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, dan mungkin juga ada yang baru sampai ke rumah nak rehatkan badan selepas seharian bertugas. Apapun situasi anda, semoga malam ini menjadi ruang untuk melepaskan segala keletihan, kesedihan dan kesakitan. Mungkin ada satu dua lagu yang bakal mengimbau kembali kisah-kisah lama, sama ada penuh kegembiraan mahupun yang pernah mengundang kesedihan. Itulah indahnya muzik. Setiap melodi dan lirik pasti ada cerita yang tersimpan dalam hati setiap daripada kita. Semoga apa jua kenangan yang hadir pada malam ini menjadi penguat semangat untuk terus melangkah dan menghargai setiap perjalanan hidup. Kadang-kadang, ucapan selamat tinggal bukan bermakna kita berhenti menyayangi, tetapi tanda kita belajar mengikhlaskan dan melepaskan dia pergi. Kita berhibur dulu dengan persembahan dari Lyodra Pesan Terakhir dan Hakim Rusli Sangka Derita, semuanya menerusi Cekok Cerita Kita Orang Kelate.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

Pernah tak dalam kehidupan kita ni, bila kita terlalu yakin dengan seseorang dan kita sangka dialah insan yang sanggup menemani kita hingga ke penghujungnya. Kita beri sepenuh kepercayaan, sepenuh kasih sayang. Tetapi akhirnya yang tinggal hanyalah luka dan penyesalan. Sahabat pendengar, mungkin ada antara kita pernah melalui pengalaman seperti itu. Apabila seseorang pernah meninggalkan kita, barulah kita sedar bahawa tidak semua yang hadir untuk ditakdirkan kekal. Ada yang hadir sekadar mengajar kita erti menghargai, menguatkan hati dan menjadikan kita lebih matang dalam memilih. Dan mungkin ada di antara kalangan pendengar kita menyesal kerana membuka pintu hati kepada orang yang salah. Dan andai masa dapat diputar kembali, pasti kita tidak akan membiarkan diri kita hanyut dalam cinta yang hanya singgah untuk seketika. Namun, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Mungkin hari ini kita terluka, tetapi luka itulah yang mengajar kita supaya tidak terlalu terburu-buru dalam menyerahkan hati. Kerana cinta yang sebenar bukan sekadar hadir dengan janji, tetapi dibuktikan dengan keikhlasan dan kesetiaan. Kadang-kadang, ada kalanya kita kejar kasut mahal untuk tunjuk kebahagiaan. Sedangkan selipar lusuh itulah yang setia menemani setiap langkah kita. Bahagia itu bukan pada harga, tapi pada siapa yang tak pernah tinggalkan kita. Buat anda yang sedang mendengar, jika lagu ini sedikit sebanyak mengingatkan kepada kisah yang pernah dilalui, jadikan ia sebagai kenangan, bukannya satu penyesalan. Kita berhibur dulu dengan lagu dari Mahalini, Sial. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Hidup kita ni super lapisan. Ada macam-macam warna dan ada macam-macam bentuk. Warna-warna itulah yang akan memberi keindahan super juga hidup kita. Bayangkan, jika hanya ada satu warna, lukisan akan hilang serinya. Gitu juga dengan lukisan kehidupan manusia, dilukis oleh takdir Allah dengan pelbagai ujian. Tidak semuanya manis, ada masanya pahit juga. Pesanan ini dari saya, Sayuti, yang suka melukis sambil dengar radio Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Cito gap. 9 hingga 12 tengah malam.
3: Cito orang Kelantan.
4: Kok kan? Kumah kita sayang.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian.
1: Kehidupan kita terlalu suka untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Pernah tak pendengar berada dalam situasi di mana melihat seseorang yang kita sayang dan bahagia, tetapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan lagi bersama kita? Memang perit. Tetapi itulah hakikat yang terpaksa diterima oleh sesetengah insan. Ini mengisahkan seseorang yang masih mencintai insan yang pernah bertakhta di hatinya. Walaupun hubungan itu sudah berakhir, perasaan itu masih belum mampu dipadamkan. Lebih menyakitkan, apabila melihat orang yang kita sayangi sudah menemui kebahagiaannya bersama orang lain, sedangkan diri sendiri masih berkelut dengan luka dan kenangan. Mungkin ada antara anda yang sedang mendengar malam ini pernah melalui dan berada di fasa ini. Ada hari kita cuba untuk melupakan, tetapi setiap kenangan masih segar di ingatan. Kita cuba menguatkan hati, namun ada waktunya rasa rindu itu datang tanpa diundang. Namun, kehidupan tetap perlu diteruskan. Kadang-kadang, kita tidak mampu mengubah apa yang telah berlaku. Tetapi kita mampu memilih untuk bangkit dan menerima takdir dengan hati yang redha. Kalau lagu ini mengingatkan anda kepada seseorang, anggaplah ia sebagai sebahagian daripada perjalanan hidup yang mematangkan kita. Semoga setiap luka yang pernah dirasai suatu hari nanti digantikan dengan kebahagiaan yang lebih indah. Sama-sama kita dengarkan Bahagiamu, Ceritaku.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Ya, sebenarnya semua orang sedang berkorban dalam kehidupan masing-masing. Ada yang berkorban untuk sebuah kebahagiaan, tetapi ada juga yang berkorban untuk luka di hati. Pernah tak anda berada dalam satu keadaan di mana kita sudah berikan kasih sayang, kepercayaan dan keikhlasan kepada seseorang, tetapi malangnya yang kita terima hanyalah kekecewaan? Nuha percaya mungkin ada antara kalangan pendengar yang sedang mendengar malam ini pernah melalui pengalaman seperti itu. Memang bukan mudah untuk menerima hakikat apabila orang yang kita sayang akhirnya mengkhianati kepercayaan yang kita berikan. Bila mana kita dah cuba yang terbaik dengan cara kita, diam-diam tahan penat, ikut yang mana perlu, ubah yang mana boleh. Tapi entah kenapa, semakin kita berusaha, makin rasa macam tak pernah cukup. Bukan tak nak teruskan, cuma kadangkala hati ini tertanya-tanya. Sebenarnya, kita yang tak pandai hargai, atau memang apapun yang kita buat tak akan pernah kena di matanya. Orang selalu kata, luka di badan boleh sembuh dengan ubat. Tetapi, kalau luka di hati, hanya masa dan doa yang mampu mengubatnya. Kadang-kadang, kita tertanya-tanya, di mana silapnya? Sedangkan kita sudah pun lakukan yang terbaik. Tidak ada yang namanya tersalah jalan. Sebenarnya semua bertarung dengan takdirnya masing-masing. Kalau malam ini ada antara kita yang masih membawa luka itu, percayalah, tidak mengapa kalau proses yang sembuh itu mengambil masa. Yang penting, jangan pernah berhenti menyayangi diri sendiri. Kerana setiap hati yang pernah terluka, insya Allah akan dipertemukan juga dengan ketenangan pada waktu yang tepat. Jom kita bersama-sama hayati luka di hati, nyanyian oleh Ida Izrin. Semoga setiap bait liriknya menjadi teman buat hati yang sedang belajar untuk menerima kekecewaan dan pengkhianatan. Semuanya menerusi cerita dalam lagu. Kalau

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Yap, itu adalah pesanan khidmat masyarakat. Jadi, lo ni semua orang tahu kok, denggi ni semakin berleluasa. Jadi, sama-samalah kita putuskan rangkaian denggi di mana kalau hari cuti je, kena sentiasa cek dan peka. Tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes tu, terutamanya di bahagian luar rumah kita, di mana tempat pasu-pasu, tempat-tempat bertakungnya air itu, tolong bersihkan ataupun buih air yang bertakung di bahagian pelapik pasu di bawah tu. Kadang-kadang kita tak berasa ke? Dan juga di bahagian dalam bilik air kita, di mana tempat bekas simpanan air tu, kalau boleh, lepas je kita guna, tolong tutup ya. Bukan apa, semua ini bermula dengan kebersihan sebenarnya. Kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi ustazah pula balik ni. Jadi sama-samalah kita beringat, Nuha juga turut berpesan kepada diri sendiri dan kepada pendengar setia Kelantan FM. Sibuk macam mana pun kita kena juga adakan masa untuk buang segala tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Jangan sesekali kita memandang remeh kerana sekiranya kalau terkena gigitan daripada nyamuk Aedes ini, boleh mengakibatkan demam yang sangat-sangat teruk ataupun silap hari bulan boleh membawa maut. Dan jom kita kenali apakah tanda-tanda kalau kita terkena gigitan nyamuk denggi ini. Antara kesan apabila kita terkena simptom demam denggi, demam tinggi secara mengejut ataupun demam yang sukar untuk sembuh. Sakit yang teramat sangat di bahagian kepala, sakit sendi dan otot dan juga akan timbul ruam-ruam merah di bahagian badan. Dan sekiranya kita punya demam itu berlarutan, tolong dapatkan rawatan segera. Dan jika ada tanda amaran seperti muntah berterusan, sakit perut teruk ataupun pendarahan yang lesu, jangan pandang remeh kerana kalau bukan kita yang menitikberatkan ataupun yang menjaga diri sendiri, siapa lagi? Baik, teruskan berhibur bersama Nuha sehingga pukul 12 malam nanti.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macam Pasir Putih 97.3 MHz. Besok

0: pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Sentiasa berwaspada dan sentiasa lindungi diri dan keluarga. Jadi, yang mana tengah tengok kita menerusi live di TikTok ni dan ada juga di kalangan remaja ataupun anak-anak, Nuha nak tanyalah. Okay. Kalau orang yang baru kita kenal di media sosial ni tiba-tiba baik sangat dengan kita. Ha, contohnya macam siapa tahap nak tawarkan duit ataupun nak ajak kita jumpa. Kita terus percaya ke tidak anak-anak? Supaya duduk dalam kelas nak ngajar lah pula deh. Jangan mudah percaya anak-anak ya. Sebabnya pemerdagangan orang ni kadang-kadang bermula dengan perhatian daripada segi pujian dan juga janji yang nampak sangat menarik. Dan kalau dia minta untuk rahsiakan perbualan kita dengan dia ataupun minta gambar-gambar peribadi, gambar-gambar yang tak make sense ataupun ajak jumpa secara sembunyi, jangan oyak dekat ibu dengan abah. Okey, kita akan jumpa pukul 5 petang nanti. Abah tunggu tau. Jangan mudah percaya ya remaja ataupun anak-anak. Sebab itu, itu menandakan tanda yang kita kena berhenti dan beritahu orang yang paling kita percayai, iaitu ibu bapa kita. Dan kita kena ingat, jangan terlalu mudah percaya dan jangan terlalu cepat untuk kita kongsikan maklumat peribadi kita dan jangan jumpa orang yang hanya dikenali di internet seorang diri. Contohnya, kalau kita dijanjikan dengan janji-janji manis ataupun diberikan pujian, dia saya tahu di kalangan remaja ni sebenarnya sangat-sangat mudah terpedaya dengan janji manis dan juga sedikit pujian sahaja boleh terleka. Lagi-lagi remaja ni, bila kita bercakap pasal remaja ni, dia mudah memberontak sebenarnya. Okay. Contohnya kalau ada bahagian di mana ibu bapa tidak bersetuju dengan pendapat mereka, mulalah mereka memberontak. Mulalah mereka cakap itu ini, mulalah nak melawan, mulalah nak empas pintu bilik kuat-kuat. Jangan macam tu. Setiap apa-apa saja yang ibu bapa kita tegur, yang ibu bapa kita larang, itu adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi kita sebagai anak yang soleh dan solehah kena menurut perintah. Kalau tidak, bahaya menanti anda. Terus layan cekok cerita kita, okey, Kelantan.

0: apa lagi?
1: Saya, aku nak tanya mu ni. Apa mana tanya? Gapa dia memang? Lo ni ke ada mana tempat tu kejai hosau? Tu kejai hosau, saya. Apa mana wak gapa dengan tu kejai hosau? Lo ni kena pakai baju batik ke? Wih kemah tu kena hosau tu. Aku ke orang jeput semua majlis-majlis ke saya. Terpaksa kena pakai baju batik. Setiap hari kami, dia juga majlis-majlis resmi. Okey. Kerja kerja apa aku nak tunggu lu. Kena pakai baju batik saya. Dah abis mak kerja kerja bila. Abis mak amat tahu abis mak kerja noreh ya. Oh noreh tu noreh saya pun kena pay. Aku tunggu lu ke? Aku tunggu lu. Orang tahu ke pun ni orang sanju. Dia mau jawab ke saya. Aku nak tanya mu mana tu ke jahit rosau saya. Ya melo ni bemak dengar bemak. Tak payah jahit-jahit orang beli si aduh je baju batik no. Nelawi boleh lah ni bemak. Betul lah juga bemak.

Kalau aku ni saya ni Rana nak cari baju batik mana si ada saya. Aku tengok tak ada ni Rana. Rana kau nak cari luka ya tak ada. Habis mak malu kau orang no, ya bu. Di Kelantan ke ramah lah juga toke-toke batik lah ma. Kalau aku tu kat apa ni Rana aku nak beli ni lagi. Boleh eh. Kayak sayur tu kita

0: Panggil parti Malaysia, memang dengan kongkese kan semua tahu berlaku. Padahal aku baik berlaku. Beri aku baik. Beri aku baik. Tunggu dulu dah, bukan tunggu dulu ni. Kecek tak wana.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Hai Dayang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah keming set kita.
1: Tak gaget sikit abuk.
2: Kemah keming set kita. Tak gaget sikit abuk. Okey, terima kasih yang mana masih lagi dengar Kelantan FM di mana saja anda berada. Baik menerusi radio atau dalam bisnes, boleh muat turun saja aplikasi RTM Klik. Boleh dengar di mana-mana saja anda berada. Tapi pastikan ada line internet lah. Janganlah pulak. Duk wasabi nuha, mitok ngen nuha. Jom bayar internet tu. Okey, baik. Sambil-sambil tu Nuha nak kongsikan kepada anda yang adanya pemakluman gangguan siaran di mana kerja-kerja menaik taraf sistem antena di Menara Pemancar RTM Wakaf Cik Yeh Kota Baru akan dilaksanakan pada 2 hingga 5 Ogos 2026. Maknanya hari Ahad dan juga hari Rabu bulan depan. Dan sepanjang tempoh tersebut, siaran Kelantan FM iaitu 102.9 MHz di kawasan Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Bacok, Pasir Putih dan Macang mungkin mengalami gangguan kualiti siaran. Jadi yang mana tika waktu tersebut 2 hingga 5 Ogos di Angkar Keni, yang mana tengah dengar kok radio tiba-tiba dengar macam tak berapa nak jelas ataupun bunyi senyap ataupun bunyi macam kena peh-peh lah sebab kita yang seumur dah ni dia start 2 sehingga 5 Ogos. Okey, berlakunya sedikit gangguan siaran lah. Jadi kalau nak lebih senang seperti Nuha royak banyak kali dan somo-somo doh, muat turun sahaja aplikasi RTM Klik, boleh dengar dan layan bila-bila masa di mana jua anda berada. Sambil-sambil itu, pendengar boleh mengikuti siaran melalui RTM Klik ataupun boleh layari portal radio RTM ataupun boleh tengok live kami menerusi Facebook dan TikTok Kelantan FM. Terima kasih yang tengok kita menerusi live di TikTok. Ada Dila Ila, ada Pok Lee. Semoga anda semua terhibur dengan DJ Nuha pada malam ini. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi lagu-lagu menarik dan info-info terbaik yang kami akan kongsikan kepada anda. Terus layan cekok cerita kita. Okey, Kelate. Okay, Kelate.

0: sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik anak aku cakap kan, dia nampak si Zara tu memegang tangan dengan sepeja tu gini-gini kau. Ha?
1: Wow!
2: Ha, ya kejap. Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak ketahui dalam Facebook.
3: Eh Zara, betul ke engkau bercinta dengan peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
4: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
5: Jangan suka sebarkan kabar angin. Kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
6: Ingat tu, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi bersama Nuha. Untuk jam yang kedua ini, dan sekejap lagi kita akan melangkah ke jam yang ketiga. Kepada pendengar-pendengar yang disayangi semua, kalau kita sendiri tak pasti tentang sesuatu cerita tu, jangan cepat-cepat kongsi. Terutamanya dekat media sosial. Sebab sesekali kita tekan share, cerita tu boleh tersebar kepada orang ramai walaupun sebenarnya belum tentu kesahihannya, ya. Pernah tak kita nampak satu berita dan kita baca tajuknya sensasi, terus kita rasa nak kongsi, pop, kita terus tekan butang share tu. Rupa-rupanya berita itu berita yang tak sahih, berita yang direka-reka sahaja, ya. Sesekali kita kena berfikir dulu sebelum kita nak kongsikan sesuatu perkara tu. Cuba kita berhenti sekejap dan tanya, ni betul-betul sahih ke aku nak share ni? Kadang-kadang tak berkongsi ni, tak bermakna kita ketinggalan sebenarnya. Sebaliknya itu tanda kita bertanggungjawab. Sebab lebih baik kita jadi orang yang lambat berkongsi daripada kita jadi orang yang salah yang cepat sangat nak sebarkan sesuatu yang salah. Setuju tak pendengar semua? Jadi, apabila kita jadi pengguna media sosial ni, kena pandai-pandai memikirlah sebelum kita nak share sesuatu perkara itu. Kena cek dan selidik dulu unsur kesahihannya. Kerana tersilap sedetik kalau kita share tetapi perkara itu tak betul, takut akibatnya kita yang merana. Jadi kalau anda nak dapatkan apa-apa info yang tepat dan sahih, hanya di RTM Klik. Terima kasih yang masih lagi layak Kelantan FM pukul 10.51 minit malam. Kepada yang sedang tubik luar, yang tengah makir dengan gewek. Hai, gewek ni. Kepada yang tengah makir dengan anak bini, alhamdulillah rezeki boleh tubik makin luar hari ni. Sebab ada juga orang yang menunggu dan menanti hari gaji untuk makin sedap-sedap di luar. Alhamdulillah untuk segala rezeki dari kurniaan Allah. Baik, sekejap lagi untuk jam yang ketiga, kita akan melangkah masuk ke berita utama. Teruskan setia bersama Nuha, temani anda di dalam rentak kenangan. Tentunya hanya di Cekok Cerita Kita, Orang Kelate.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah grup kita.
1: Yep, masih lagi bersama Nuha, temani Nuha sehingga ke pukul 12 malam nanti. Dan bila masuk ke waktu ini, seperti biasa, lagu-lagu 80-an, 90-an, lagu-lagu malas segar yang Nuha akan siarkan kepada pendengar setia Kelantan FM. Dan kalau ada pemanggil kita yang nak telefon, boleh call di nombor 09-7487433858. Dan ada satu lagi di talian 09-7488-6630. Baik, kita ada pemanggil kita di talian. Okey, sekejap ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Kak Ya, Kak Mak, Kak Mak, Kak
1: Ya. Oh, gemersik betul suara
2: Cik. Ini habis cik dari atas panjang.
1: Habis dia atas panjang. Ada nak sampai ke, apa nama ni, kata-kata rindu ke untuk siapa-siapa sayang sobat ke?
2: Oh, ikat teh boleh. Oh,
1: kemah.
2: Ayah capek, cuma pun dengar, ayah juga kata lah. Tak kira lah.
1: Yep.
2: Kak mana nak hanya berada. Pasti saya nak untuk lagu lah, Kak.
1: Oh, kalau ada kita siakir deh. Lagu ke apa tu Abedin?
2: Lagu Mak Jaiz ada, Rasa Kasih dan Sayang.
1: Lagu Mak Jaiz, tajuk dia Rasa Kasih dan Sayang.
2: Ha.
1: Okey.
2: Kayak ada putar, muka pun dengar baru ni, nama-nama kali.
1: Iya, salam perkenalan juga bersama dengan Nuha Malini. Okey, terima kasih Abedin kita.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abedin kita daripada Rantau Panjang katanya. Baik, ada lagi kita ambil seorang lagi pemanggil kita di talian. Okey, hello. Assalamualaikum. Hello?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
3: Ini Kak Nung dari.
1: Kak Nung dari? Hello.
3: Hello.
1: Kanu tu kanu. Mata dengan mata dok ni.
3: Kanu dari Kapu Nipo Baco.
1: Oh, Kapu Nipo Baco. Okay, Baco.
3: Yeah.
1: Nak kini saleh ke atau nak Nuha siarkan lagu favorite ke?
3: No, minta lagu Digadeh Ku Tak Ingin Menangis Lagi.
1: Bapa sedih bapa pulak Kak Anung dia. Nak tiuk sebab bapa. Terputus tali ye. Baik, kita angkat seorang lagi pemanggil kita di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat bertugas.
1: Oh, Allahu Akbar. Oh, siapa ni?
4: Cik Dokol Dok ni.
1: Kak Ma ke?
4: Ya, betul.
1: Wah, sukanya. Kak Ma, betul tu Kak Nuha ni.
4: Betul.
1: Betapa kuatnya ingatan Nuha kau Kak Ma, Kak Ma.
4: Ya, terima kasih lah.
1: Sama-sama. Baik ya Kak Ma, ada nak sampai ke salam kau, kata-kata rindu buat orang yang jauh di mata tapi dekat di hati?
4: Buat apa ni, buat apa, abis ni kau saat ni.
1: Abis dia kata manja.
4: Selamat malam lah dari Kak Ma dan buat juga buat Syah di Pasir Putih.
1: Baik.
4: Buat Kak Nu dan juga Kak Su. Kenapa Kak Nu tu putus hak ni tu?
1: Oh, Kak Nu apa tu Kak Nu?
4: Anak dia demen tu, dia mungkin dia dah sehat ke?
1: Kisah juga bila sebut pasal demen ni sebab lo ni musim demam denggi. Jadi Kak Nu kalau mana tengah-dengar ni, kena pergi cek. Kalau demen berpanjangnya tu, pergi je klinik tu.
4: Denggi tu, mitok jauh lah.
1: Mitok dia jauh ke Kak Ma deh.
4: Sedaknya nama Nuha. Kak Ma sungguh minat dengan nama Nuha ni.
1: Oh lah, dengar kau Kak Ma, suara Kak Ma tu seruk. Tak ada kan Nuha seruk macam ngatuk, butir mata. Tapi bila Kak Ma wisalah ke seruk segabugam mata. Macam baru bangun pagi.
4: Bila lah nak jumpa.
1: Nanti kalau ada apa-apa program yang kita anjurkan di Kelantan FM, nanti Kak Ma mari. Janji tau.
4: Ya, kalau mari rumah Kak Ma, macam mana?
1: Oh, rumah Kak Ma mana tu?
4: Melor. Kak Ma Keduri 31 hari bulan Ogos.
1: Wah, tanya-tanya. Keduri anak
4: ke? Keduri kahwin.
1: Keduri kahwin Kak Ma sendiri ke?
4: Bukan. Cucu.
1: Kejut Cik Abel dekat tepi tengah tengok kita tu.
4: Abel dia dengar tu. Abel dia dengar dia kata, sentiasa mendengar. Kalau malam sampai pagi esok pun tak
1: Kemah kamar kita. Gurau Nuhan Raya.
4: Yalah, tak apa.
1: Gurau di malam hari. Alik pagi kita gurau lain pula.
4: Yalah, tapi malam ni biasa-biasa dulu-dulu DJ Kik tu.
1: Ya, betul DJ Kik.
4: Sekarang ni dia cuti ke?
1: Dia cuti sebab isterinya dah... Ya, betul. Isterinya dah selamat lah Ike.
4: Yalah. Betul. Apa ni perempuan ke lelaki?
1: Rasa-rasanya Nuha pun tak dapat kepastian lagi. Nanti kena Nuha kena tanya dia tu.
4: Ya.
1: Tak nak tanya lagi.
4: Mungkin yang mendengar ni nanti marah tu.
1: Tak ada.
4: Tak apalah Nuha. Dan untuk semualah yang mendengar, Cik Yusuf di Labuk tu. Dia dengar tu, dia kata nak masuk dengan Nuha tu, dia kata.
1: Cik Yusuf sama telefon ke?
4: Labuk. Dia telefon kat Amar tadi. Dia kata tunggulah Nuha tu. Memang kat Amar tunggu dari tadi lagi.
1: Semangatnya kat Amar.
4: Semangatnya kata betul. Tak buka lain ni Nuha Bedi kata.
1: Buka janji tu. Janji tu punya pendengar kita. Mana boleh ingkar janji dah kat mana. Okey baik Kamal. Sebelum tu ada dok lagu favorite yang nak Nuha siarkan ni.
4: Ya ke? Lagu apa tu?
1: Doklah Nuha tanya kat Ma ada ke?
4: Lagu Latif Ibrahim boleh tak? Apa saja lagu Latif Ibrahim?
1: Baik, boleh Latif Ibrahim. Terima kasih Kak Ma.
4: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Nuha.
1: Waalaikumsalam. Cikionya, siapa ni eh?
5: Kak Subaca.
1: Kak Subaca. Kak Subaca nak sampai ke salam ke ataupun nak kirim ke gapo-gapo pesan ni ke untuk anak jauh duk kau lupa ke?
5: Ya, Kak Su nak minta lagu.
1: Boleh, boleh, boleh. Gapo dia royak?
5: Malam mak abu ni Kak Su nak minta ke?
1: Aha.
5: Mungkin tak ada lagu mungkin dalam cara Nuha ke?
1: Mungkin.
5: Penawar rindu. Rapik abu eh.
1: Penawar rindu. Boleh.
5: Kalau ada lagu pasti lah kau Kak Su baca.
1: Kalau nanti ada
5: nak... Kak Su nak tuju kepada Ajah Kak Ayah Jabi.
1: Kak Ayah Jabi. Kak
5: Opah ditawa. Kak Amar bedi. Kak Amar bedi kat ni.
1: Iya.
5: Dan Kak Simah macam.
1: Kak Simah.
5: Semualah pendengar kelas FM di malam ini.
1: Baik.
5: Dengan ucapan selamat malam-malam. Tak lupa juga pada Pak Nikmat ditawa.
1: Okey. Baik.
5: Itu saja.
1: Itu saja.
5: Di Genoa, hati-hati, balik hati.
1: Terima kasih, Kak Subaco. Siapa sih nanti deh?
5: Okey,
1: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, setakat itu saja panggilan yang Nuha sempat angkat sebab kita berkejaran dengan masa. Masa itu emas. Okey, sekejap lagi pelbagai lagi lagu-lagu 80 eh 90 eh yang akan menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian dari Putri Kota Ella. Terus layar Guan. Salah datang. Terus layar cakap cerita kita. Okey, Kelantan.

0: Dia tarik gelas besar so deh.
1: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena kasi mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau ke mudahnya, 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
3: Cuba ubah gaya pemakanan kita. Mungkin akan memberikan kita sesuatu yang lagi lagi baik. Baik daripada segi penampilan tubuh badan kita. Jadi kepada yang masih lagi setia mendengar Kelantan FM ni, Nuha nak tanyalah deh. Jadi hari ni berapa gelas air manis dah kita minum belaka? Tak kisahlah teh or ais ko, air kopi ko. Ataupun sebarang air berperisa. Kadang-kadang kita rasa lah segelah je. Tapi kalau main dengan setiap hari kita ambil meta-meta, ambil air manis. Dos metau dah puluh air manis. Baikkan kalau setiap hari dan lama-lama gula yang masuk dalam badan kita pun boleh jadi banyak. Nuan nak kongsikan dari Kementerian Kesihatan Malaysia menggalakkan kita untuk mengurangkan pengambilan gula dan minuman manis. Manakala WHO menyarankan pengambilan gula ni bebas dihadkan kepada kurang daripada 10% daripada jumlah tenaga harian. Jadi sambil-sambil tu Nuan nak ajaklah semua pendengar supaya cuba satu perkara yang sangat-sangat mudah. Contohnya, kalau macam esok, kita nak pergi makan deh, bila-bila nak ngod air tu, bila kita pesan teh tarik ataupun kopi, cuba kita sekali-sekala minta kurang manis. Bila kita macam nak start cut sugar ni, kita jangan terus tak ambil terus. Sebab nanti badan kita terkejut. Kena cuba perlahan-lahan. Sebab kata orang putih stage by stage. Jadi ataupun bila kita dah berjaya kurangkan manis, sekali-sekala tu tukar pula kepada air kosong. Boleh cuba secara berperingkat. Dan tak perlu terus buang semua makanan manis sebenarnya. Kalau kita kurangkan sedikit demi sedikit, sebab yang penting bukan sekadar apa yang kita makan hari ini, tetapi tabiat yang kita amalkan setiap hari dalam rutin harian kehidupan kita. Jadi cuba masing-masing kita ni jawab dalam hati. Boleh tak kalau hari ni kita kurangkan satu gelas sahaja minuman manis? Kalau boleh, itu pun sudah menjadi langkah yang cukup-cukup baik untuk kita semua. Bukannya Nuha ni berpesan kepada pendengar sahaja, tetapi nak pesan kepada diri Nuha ni sendiri. Semakin hari semakin bertambah berat badan. Semakin hari semakin berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jadi sama-samalah kita menjaga pengambilan gula dalam kehidupan seharian kita. Memanglah setiap apa yang kita, setiap kali kita ambil air manis tu kita rasa macam, oh sedapnya.

seronoknya care. Sebab kita dah terbiasa, kita membiasakan benda yang tak elok. Apa salahnya esok kita tanam dalam mindset kita ni untuk tampil dengan lebih sihat. Sama-samalah kita berpesan antara satu sama lain. Baik, sekejap lagi. Sekejap lagi ada juga bahaya ni. Sebabnya sekejap lagi kita akan berhibur dengan lagu Manis Kata di Bibir Sahaja. Manis kata di bibir ni bahaya juga. Bukan setakat ambil air manis je bahaya sebenarnya. Berhati-hatilah kepada orang yang baru sahaja anda kenal. Kerana kadang-kadang yang manis di bibir ini sebenarnya akan binasa pada waktu ketika. Baik, terus layan cekok cerita kita. Okey, Kelate.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.

0: jua. Kelantan FM, di mana jua.
1: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Betul tu, kebahagiaan adalah kunci, kejayaan adalah kunci sebuah kebahagiaan. Mungkin pengorbanan kita hari ini yang akan melahirkan kejayaan yang bakal datang. Dan Nuha tertarik untuk kongsikan ini mengenai pengorbanan berjauhan daripada keluarga selama 3 bulan akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat negara Muhammad Syahmi Nur Ghazali apabila menghadiahkan pingat emas ke-6 kontijen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan beliau juga dikategorikan juara kategori 94kg lelaki meneruskan kecemerlangan skuad angkat berat negara. Dan beliau juga berjaya melakar sejarah sebagai atlet kedua negara memenangi emas kategori berat selepas Hafiz Udin. Mendedikasikan kemenangan kepada ibu bapa berasal daripada keluarga sederhana mahu membahagiakan ibu bapanya. Menitip pesanan agar rakyat Malaysia terus berusaha kerana usaha pasti membuahkan hasil insya-Allah. Betul tu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat hari ini adalah hasil usaha dia yang kemarin, yang setahun yang lepas, yang dua tahun yang lepas. Dan kita tak, sebenarnya kita tak tahu pun apa sebenarnya yang telah berkorban. Mungkin dia bermain dengan air mata, bermain dengan keringat, macam-macam detik-detik sukar yang dia hadapi. Mungkin ada setengah daripada kita apabila kita dalam keadaan sukar sedikit pun kita dah mengeluh. Kita, ya Allah, payahnya, tak boleh go lah. Cuba bayangkan mereka yang tetap berusaha sehingga ke dapat mengharumkan nama negara ni. Jadi kepada mereka ataupun ada antara anak-anak kita yang ada bakat dalam sukan ni, kepada ibu bapa, sama-samalah kita bagi dorongan kepada mereka. Kerana kalau bukan kita yang bagi support ke set dia, siapa dia lagi ke? Sebenarnya, di sebalik kejayaan anak-anak kita ni sebenarnya bermula daripada dorongan ibu bapa sebenarnya. Contohnya kalau ada anak-anak kita yang macam minat dalam bahagian angkat berat ke ataupun main badminton ke, kita hantarlah ke tempat-tempat yang boleh latih mereka untuk menjadi lebih hebat. Ya, betul. Kejayaan ni sebenarnya yang penting sekali akademik. Tapi ada juga antara kalangan anak kita yang dia lebih minat dan cenderung ke arah sukan ni sebenarnya. Dan tentunya kita sebagai ibu bapa, kita lah yang boleh menentu corakkan mereka kepada kejayaan yang sama ada di bahagian sukan ataupun di akademik. Jadi setiap apa yang kita tempuhi pada hari ini, sebenarnya itulah yang akan memberikan lakaran kejayaan kita pada masa hadapan. Dalam tak sedar kita dah pun nak ke penghujung waktu. Terima kasih kepada penonton di live TikTok yang masih setia menemani Nuha. Jadi sampai-sampai tu nak raya kepada pemanggil kita yang masih lagi tak putus-putus telefon ni. Sorry, minta maaf banyak ya. Nua dah tak sempat dah nak angkat call. Nanti minggu depan nanti, jangan lupa deh setiap hari Khamis, malam Khamis nanti. Kalau berkesempatan, Nuha akan angkat call dan siarkan lagu-lagu kegemaran anda. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Teruskan layan cekok cerita kita. Okey, Kelate.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk nasional game buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Geng Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Dan Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semasa, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pan-pan-pan. Kejap-kejap nak dengar. Okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita.

Australia dengan 47 emas jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang keenam, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk awal lagi ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh kata orang tu dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Crete.

Sejenengan purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain, dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah. Musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikuantan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Gemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Oh ya, ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event, ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Ya, RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subhi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Minah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Sumaihat, Cima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi? Puji Fahri Shah. Kita ada Hasni Sabah, Zila Yusuf, MC tengah pegang spana lagi ni. Zila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Sepawi, Pen Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga turut bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Lida Wahida yang kerap pergi right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 Selamat katanya. H juga turut bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga turut bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya khabar dahulu. Khabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa khabar bu di sana? Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, dirilis oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

0: tu chale.
1: Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain, Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki, Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatu Muhammad Farid, Papa Pan, Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpan Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh,

Antam semua baru melaporkan diri ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Razif member, jangan lupa ya. Caramel Latte, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. Dari Koya Suara, keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruhan tu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya. Kita nak uji ucap ribuan terima kasih juga lah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan lah, bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yung Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noh, kita ada Zu Aida juga, Suhana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zajafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Afiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Ban Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon. Mastura, Makwi, ada Ashraf, Paint Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey. Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini. Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

Lukis dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini, ya. Kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu, kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produa tu, terutamanya geng-geng Produa tu mengular. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini, ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Port Isen, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap musang. Ini apa lori ni, pilot darat betul tak? Pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini, ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana.

Gelpet Apau, Yusuan Yusof pun hadir, Zamri juga turut bersama-sama, Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng Pilot Pen Borneo, Lebuh Raya Pen Borneo. Ui, Lebuh Raya Pen Borneo tu panjang kan, eh? Kita ada Sis Ana Indah 80, Ikram Pengawal Api, Suliza Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zu Wawa, Alung Sari, Azlan Shazila, Iris Chome. Oh, ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Mama Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mandi Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Hafidah Nazri, salam Abang Mandi, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai. Papapang, Kucai. Meluncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Syah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Asal Lagi Berhantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tak tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat. Nasional Gemuruh Antum. Bunga Emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rosa Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azal Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skema zaman sekarang ni. Skema ni bukan saja dekat atas talian, malah ada juga skema yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skema juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Industri Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walaupun macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif di Nasional FM.

Assalamualaikum pula Min dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman-berteman. Nanti nasional akan berhenti sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah.

lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui, ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar watania. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar watania, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor, ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ini. Betul, saya memang sangat-sangat sokong sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar watania, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis, kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang, kan. Pak Ma'un katanya salam GB Syabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis, ya. Emma Irina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah, Ani, Raider Jalanan, Nasdat, Mu'iti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Noraini Nurjis, Siapa lagi Kulit Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu, ya. Zam 67, Usap dari NAC Perdua Tinta, Luncur terus GBH, okay, Kojek, Batu Pahat hadir, mantap, Miss Kayoy juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah, eh, Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi RZ juga 80 tu, kan. RZ juga, tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi, tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tunjukkan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu, bukan seberapa kuat badan kita di perantauan, kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu bermula merantau dulu, kan. Terus layan Nasional Keburuhan tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayarif. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita biar mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wow, Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna, Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Ho gaya hai tujuh kutub, biar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad, juga ciptaan Fauzi Ahmad, lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi.

Bih, tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tau, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan, ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Inal 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Riza katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga, selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi, semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyian daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap. Nasional FM.

Kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi pujuk katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan. Seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati, yang kedua kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Tuan-tuan, Allah SWT. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa? Slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Slogan, berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa? Nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan, kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil. Dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut, orang yang bakhil jauh daripada Allah. Jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil lah. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata, dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita, dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan, ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. 70,000 lebih. Maksudnya tak settle lagi kewajipan ni. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya Allah semaknya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Karena memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita dah bagi sedekah RM50. Contohlah RM50. Kan? Kalau kita tak apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kan rugi dua kali. Kita dah. Lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak, bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah pandangan kita, supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa ke aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Dato' Nes dengan Azli, lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini, 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi. Ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gemburu Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam...

udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jauh anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Jika di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6:01 pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arrogant. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita hari ini di Gu Pagi edisi hari Jumaat 31 Julai 2026. Bersama dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi yang temani anda untuk pagi ini menerusi Gu Pagi. Dan sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.54, zon 2 5.58 dan juga zon besut 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasalah untuk setengah jam pertama kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian. Dan seterusnya nanti 6.30 pagi ada ruangan Nidaul Islam. Dan kembali selepas itu bertemankan Azidi sampai ke pukul 10 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi. Salam pagi untuk anda semua.

0: kemasahan.
1: Semuanya kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Ria, bismillah.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca al-maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah al-mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Itu dia aku sujud padamu, lagu nyanyian daripada Eddie Hamid dan juga Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu, selamat pagi menerusi Gu Pagi edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersama dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi yang temani anda pagi ini 6 hingga 10 pagi macam biasalah. Ada mungkin pagi-pagi ni sibuk sibuk melakukan urusan harian masing-masing. Okay, dan juga saya tengok dekat TikTok hari ni penuh dengan berkaitan dengan konvoi RSZ members di Terengganu. Jadi hati-hatilah untuk abang-abang rider dalam perjalanan mungkin ataupun baru nak bertolak dari rumah di Kota Baru ke di mana, di sekitar Kelantan ni mungkin baru nak bertolak apa semua, hati-hati di jalanan, semoga selamat sampai. Okay, ada yang menggunakan kenderaan pacuan empat roda, dia meletakkan motosikal di atas bucket-bucket tu. Lepas tu dia gila, ada setengah tu dia terus konvoi menggunakan motosikal masing-masing. Dan tadi pun dalam perjalanan saya nak ke masuk ke pejabat ni pun nampak ramai lah antara geng riders kita yang dah berada di kiri dan kanan jalan, berhenti singgah-singgah berehat. Okay, jangan lupalah berhenti masjid yang berdekatan untuk solat subuh dulu. Okay, baik. Nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita di talian sekarang ini 0974338588 dan juga 7488630 nak bertanyakan khabar, nak bertahukan, nak bertanyakan cerita masing-masing. Dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp pun boleh ke 0149740154. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, putus. Tak apa.

0: Cuba lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Shima, apa khabar? Sihat, ya?
1: Ya, alhamdulillah. Jadi sihat ke?
0: Alhamdulillah. Macam biasalah. Suara sengau-sengau sikit ni macam biasalah. Kadang-kadang tu sesama pagi atau kadang-kadang resdung pun ada juga.
1: Oh, masuklah dengan lain suara.
0: Okey, Kak Shima. Ni tak kira mana-mana ke?
1: Hari ni tak kira mana lah. Jadi rumah ni.
0: Oh, tak boring ke?
1: Boring dah, tak boring dah. Baru jari jalannya. Baru
0: jalan. Okey, baik-baik. Selamat pagi untuk siapa tu Kak Shima, silakan.
1: Pagi, selamat pagi dan selamat hari Jumaat kepada Azidi.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan selamat pagi juga kepada Kak Lo, Kak Cik, Kak Nu, Kak Su, dan Kak Asafullah Maka, Kak Sabikit Pana, Umi, Pak Mi, dan Umi, Umi Johor. Dan juga kepada Kak Pak Meher, Kak dan Cik Yuselabok, dan juga Kak Na, Kak Siti, Kak Sarah, dan Lizawati, dan kepada semualah pendengar Kelantan FM di mana saja mereka, dan semua yang mengenali diri ini, dan pada semua pewasak dan pemanggil melalui telefon. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dengar lagu dulu persembahan daripada Iramli dan juga Maria Bacok, Kasih Meresap ke Dalam Jiwa di Gu Pagi.

0: Midrash bersama daripada Maria Baca dan juga Iramli, kasih meresap ke dalam jiwa. Ne 46 minit pagi. Ada kiriman daripada Sabani. Assalamualaikum Kelantan FM. Daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor, tuju kepada Abah Osman, Bapa Adil, Kak Mawar, Jumari di Keluang, Linda di Sarawak. Selamat pagi semua, salam Jumaat, mesra ceria, siap sentiasa, amin. Terima kasih. Okey, baik, ada lagi pemanggil di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, ya, Pak Suli ke tu?
1: Allah, mana tu apa ni DJ kita ni, Azindi, sehat ke?
0: Aduh, sehat lah, alhamdulillah, Pak Suli. Pak Suli?
1: Ya.
0: Tak bunyi motor lalu kau, lepas rumah? Motor.
1: Hari ni?
0: Haa.
1: Tak, Pak Suli duduk jauh sikit ni, jauh tak ada hati.
0: Oh, dah lelah. Oh, okey. Baik-baik, Pak Suli. Hari ni tak ada ke mana-mana hari ni?
1: Hari ni Pak Suli duduk Kuala Lumpur ni.
0: Oh, Kuala Lumpur?
1: Oh, mari Mak Su ada kerja kan?
0: Oh. Tubuk
1: okay. Dia. Kita duduk Pak Su ni, buat okay. Kerja buat.
0: Oh, boleh. Boleh-boleh lagi, Mak. Boleh-boleh makan angin, Pak Suli ni.
1: Ada hadir, putera jatuh. Ada
0: Ustaz. Okey, okey, baik. Salam pagi untuk siapa, Pak Suli?
1: Salam pagi untuk apa ni, Azindi ni. Selamat bertugas. Terima kasih ambil talian, Pak Su. Tak lupa kepada Abang Jururu, Abang Jutan Amerika tu, Abang Mokhtar. Pak Lai, Abang Meskribun tu, Pak Mak Besuk tu, Kak Su. Apa ni, Kak Su Munuk Kaya tu. Kak Su Bacok, Kak Siman. Dan semua sekali lah. Untuk Kak Su Pulau Melaka. Itu sajalah.
0: Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli dari Bacot tapi hidup Kuala Lumpur lah ni. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum jadi.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
2: Osman Goba dari Pulau Pinang jadi.
0: Abang Osman, hujan ke kat sana?
2: Hujan lah pada semalam lah.
0: Oh, tak berhenti lagi eh?
2: Dari semalam sampai pagi ni duk hujan. Orang-orang lebat juga tu.
0: Oh, ya ke? Oh, di sini tak hujan ni. Hujan ni, semalam hujan renyai-renyai je sikit-sikit.
2: Oh, semalam tidur lena.
0: Oh, lena. Baik-baik. Salam pagi untuk siapa tu, Abang Osman?
2: Okey, untuk Zidi lah. Selamat bertugas dan balik hati-hati lah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Di jalan raya nanti lah. Untuk Pak Awang dulu.
0: Ya.
2: Yeah. Ada Liga, Abang Fazil Kamasu, Faizul dan Tuan Panjang juga. Ada nama-nama ni Rubiah Ahmad di Sekamat Johor, terima kasih. Pak Suli, Kak Su Bacok, Kak Ya Jabi, Kak Mua Melo, Pak Ya lah, Pak Lang, Pak Matsui, Pak Jakub, Haji Mei Seribu, Pak Lang, Kak T, Gunalai Sima, Amir Harun, Umi Habibah Gunung juga, Kak Ani, Kak Min, Zul Ali, Kak Mi, Kak Mah dan Kak Ya. Abang King, itu sajalah sini. Selamat bertugas jadi.
0: Baik, terima kasih.
2: Jumpa lagi jadi. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Waalaikumsalam. Goodbye. Itu dia Abang Osman. Baik, kita dengar lagu lagi. Lagu joget-joget sikit lah. Lagu daripada Ali Mamak, Joget Di Manalah Jodoh. Layan dulu. Good pagi.

0: Siti Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentedarah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu? Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: dan
1: harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahanlah. Ha. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
1: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
0: Dari mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si Yati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Haa.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa lah okey, ber?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga, ya? Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: dak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Begitulah sabarnya kita untuk mencari seseorang yang boleh mendampingi hidup kita selamanya. Ha, gitu. Okey, itu dia berkenaan dengan jodoh. Di manalah jodoh ya? Mungkin ada yang tengah mencari, ada yang sedang dengan apa ni, tengah risik-risik. Jadi jodoh ni bukan senang nak cari eh. Susah juga nak cari sebenarnya. Kadang-kadang tu tersalah pilih jodoh, makan dirilah jawabnya. Baik, dah pun pukul 6.54 minit pagi. Masih lagi kita nak bersama dengan rakan-rakan kita. Dan ini kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum Zidi. Selamat pagi untuk semua pendengar Kelantan FM. Semoga sihat belaka. Saya dari Kalekubo, Tupak Kelantan. Tak sebut nama pun dia. Nama apa ni? Udi. Okey, baik, ada pemanggil di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Lijak Didi.
2: Ya, Kak Su.
3: Apa
2: khabar? Sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah seadanya.
2: Alhamdulillah.
3: Lijak Didi sihat ke?
2: Alhamdulillah, macam biasalah.
3: Macam biasa. Alhamdulillah, amin. Ya.
2: Salam pagi untuk siapa, Kak Su?
3: Salam pagi untuk Lijak Didi lah. Sihat pagi, Kak Sogah dan Kepok Sulingan waktu tadi. Sebelum pagi, Naji Deh. Abang yang dengan Kak Ayah di Tupak dan Hajar Kak Jabi, Opah Tawai, Pak Nimak dan semualah Kak Simah Makir tadi dan semua pendengar Kelata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja di sini. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su dari Baco eh. Dan seketika nanti kita ikuti berita utama pukul 7. Habis sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Nadia, Joget Merindu. Ini lagu daerah Kelate. Layan dulu di Gu Pagi. Kelate FM ada semua.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan.
1: Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

Baik, itu dia Dik ni Jangir Bui Al-Azeh. 7.34 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang kedua kita bersama. Dan sama-sama itu apa nak maklum sikit ni berkaitan gangguan siaran. Ada lagi waktu. Oh, gangguan siaran lagi Zidi. Ni gangguan siaran untuk frekuensi 102.9. Pemancarnya di RTM Wakil Cik Iyih ni. Jadi menara pemancar RTM Wakil Cik Iyih Kota Baru, yang mana kerja-kerja menaik taraf sistem antena di menara pemancar RTM Wakil Cik Iyih akan bermula, akan dilaksanakan pada 2 Ogos sehinggalah 5 Ogos, hari Ahad sehingga hari Rabu. Jadi sementara penaik tarafan ini ada sedikit gangguan lah. Kalau ada rasa masalah pendengar radio tu, minta maaf lah deh. Antaranya siaran Kelantan FM 102.9 yang melibatkan di kawasan Kota Baru, Pasir Mah, Tupak, Bacok, Pasir Putih dan juga Macai. Mungkin akan mengalami gangguan kualiti siaran lah. Okay. Tapi untuk siaran 97.3 dah okay dah, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kalau siapa tak frekuensi 97.3, boleh guna waktu pun tak apa, tak ada masalah. Dan juga turut terjejah untuk radio-radio lain pun sama juga. Radio Klasik, mungkin terjejah juga National FM, Tracks FM, IFM, Minal FM, menerusi frekuensi yang ada di Kota Baru ni deh. Jadi adik-kakak boleh dengar lah menerusi, kalau ada masalah siaran, adik-kakak boleh dengarkan menerusi RTM Click ataupun portal radio RTM. Boleh tengok di Facebook dan juga di TikTok Kelantan FM. Okey, jadi minta maaf lah. Segala kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih atas kesabaran dan juga kesetiaan anda bersama Kelantan FM. Ado.

Untuk penaik taraf hari ini supaya kualiti siaran kita lebih baik lagi nanti deh. Suara pun jadi sedap, lagu-lagu pun bunyi kau sedap. Lagu itulah untuk penaik tarafnya supaya menjadi lebih selesa, lebih sedap didengari di radio. Begitu. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Hakim Rusli, Selamat Tinggal Sayang. Dan selepas ini kita joget-joget sikit bersama dengan Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang, untuk hiburan bersama di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti.

0: Bersama kita putuskan rantaian denggi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
1: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
2: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi gak berapa kena bayar?
1: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

bapaknya. Aku tak ingat benar tu. Aku ingat semacam. Kalau kita di Kelantan ni, tu janggup. Kalau di Pahal, mak kita tak ada belakang dah pupuk ni. Tidak nama jadonyo. Ni lagi panggil pahlawan negara. Walaupun dia tak ada pun nama dia. Okey, sebut-sebut. Semua lah, Oyawi. Senguti lah juga. Kita, kalau kita ingat pahlawan zaman dulu kan, kita nak jatuh mata nak biar habis mak habis saing. Susahnya dia nak merdeka negara kita ni saing. Oh ya, betul dah ni Rana. Kamu kata tu betul.

Mana kalau kita sebut pahlawan yang juga saing, kita kena ingat juga saing jatuh dah pengerbeni anggota keselamatan negara supaya dengan polis askar untuk pertahankan kedaulatan negara. Aku nak yakin berlaku waktu pun kejual juga dia.

0: kita tu ada juga boleh askar pupuk dia, okay? Pasawai juga rasanya tu. Pasawai lah cuci kalau betul-betul memtehkan negara gak. Jangan jual negara sudah. Tak apalah kalau gitu gak, amu nak balik lah. Amu nak ucap selamat hari pasawai lah natu kita dua orang tu askar dan polis diraja. Tidak sakat menatu anakmu ni, kita semua kepada pahlawan negara kita ni, selamat hari pahlawan. Okey.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ini dah Mek In Kelate menyanyian bersama daripada Manhan dan juga Rosalinda. 7.52 minit pagi. Selamat pagi lah untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM. Dan juga ini berkaitan dengan RZ Members 8.0 yang berlangsung di Kuala Terengganu bermula hari ini dan juga esok. Okey, dan ini satu kes yang berlaku lah ya. Pada aksi Superman, warga Singapura terlepas program RZ Member. Okay, yang mana seorang lelaki ditahan ketika dalam perjalanan bagi menghadiri perhimpunan itu. Apa yang dinyatakan oleh pihak polis Terengganu, lelaki berusia 20-an itu ditahan sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan dan juga Pengkuasaan Trafik JSPT Terengganu kerana didapati memandu secara melulu. Dan saya difahamkan tadi ada kemalangan lagi yang berlaku melibatkan nyawa melayang. Jadi kita tunggulah berita yang selanjutnya nanti. InsyaAllah saya akan kongsikan. Cuma nak oyaklah sini abang-abang riders kita. Kalau nak ke sana, hati-hatilah memandu. Dan dengan sesekali berlumba. Itulah sebenarnya. Kita konvoi ramai-ramai, ikutlah peraturan yang ditetapkan. Ada yang tak ikut sebenarnya. Ada seorang dua kepala ni yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Kalau seorang depan hot jatuh, ke orang hot belakang ni pun akan turut jatuh bersama. Jadi itulah penyebabnya berlaku kemalangan yang melibatkan ramai. Jadi hati-hatilah ya. Pemanduan anda, bawa sajalah kalau konvoi 60-50 tu pun okey dah. Kalau 90 ke atas ataupun 100 ke atas, itu bukan konvoi namanya, itu berlumba. Okay, jadi hati-hati abang-abang riders, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, selamat pulang, selamat pergi dan juga selamat balik. Hobi itu mahal. Hobi itu juga boleh kadang-kadang mendatangkan bahaya kepada diri kita. Ingat orang tersayang, ingat isteri dekat rumah, ingat anak-anak yang ada menunggu anda pulang ke rumah. Hari ini dan juga esok, dua hari-hari minggu. Okay, untuk abang-abang riders, pastikan anda sentiasa jaga keselamatan anda di mana berada. Okay, nak enjoy tak ada masalah, tapi berpada-pada. Jangan terlalu seronok dan juga jangan terlalu gembira dengan hobi masing-masing. Kena hati-hati juga, kena sentiasa waspada. Jangan cuai, macam-macam lah, supaya kita dijauhkan. Kita doakan semoga dijauhkan dari segala perkara yang tak diingini. Okay, dan tadi ada berlakunya kemalangan yang melibatkan nyawa. Jadi kita tunggu berita yang selanjutnya nanti. InsyaAllah saya akan kongsikan dari masa ke masa. Baik, pukul 8 nanti kita ikuti Kelantan sana sini. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Dan selepas ini ada macam-macam lagu. Saya nak belanja anda pukul 8 nanti. Dan juga ada ruangan. Mari kita teka.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mong.
4: Kelantan FM.